0: ada ya, semua ya, ada Bu Mimi juga nih deputi kami BSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
1: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
0: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
1: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir Cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazizmu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri Rifaril.
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazizmu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazizmu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
10: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
9: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
11: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
9: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
13: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
12: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
13: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan Stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di Stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10 ribu pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
8: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
13: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan, serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
16: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
15: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
16: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
15: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah. Inspirasi dari surat Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 7.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Ya puji Tuhan, di edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Cuaca daerah istimewa Yogyakarta begitu bersahabat cerah di pagi yang cukup dingin. Kami menyapa Anda di program siaran ibadah gereja hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pagi ini, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan siaran langsung ibadah Ekaristi atau perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Albertus Agung Jetis Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan AM Sangaji. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berkat luar biasa yang sudah kita terima. Dan semoga kita siap untuk diutus menjadi penyampai damai sejahtera, menjadi garam dan terang dunia di tempat tinggal kita masing-masing. Hingga pukul 8 nanti kami akan menemani persiapan Anda untuk mengikuti ibadah dengan sajian lagu-lagu rohani Kristiani. Dan kami juga membuka kesempatan Anda bergabung untuk berbagi pengalaman iman ataupun kesaksian kehidupan bahwa Tuhan luar biasa memberikan berkat dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan Anda tentunya memiliki harapan dalam doa serta semangat bertekun dalam usaha sehingga buah-buah kehidupan Anda nikmati. Silakan kami nantikan untuk kesaksian atau pengalaman iman Anda melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911. Dan pengalaman iman ataupun kesaksian Anda tentunya memberikan penguatan, memberikan peneguhan bagi pendengar yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang mengarungi permasalahan kehidupan, namun ya, tetap semangat ya, optimis di dalam Tuhan.

Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 15 ayat 18.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, pagi hari ini kami akan menghadirkan siaran langsung perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Albertus Agung Jetis Kota Yogyakarta. Dan hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-14. Untuk pagi ini pembacaan firman Tuhan yang nanti akan direnungkan dalam perayaan Ekaristi. Untuk bacaan yang pertama diambil dari kitab Zakaria bab 9 ayat 9 hingga 10 ya. Untuk pembacaan pertama dari kitab Zakaria bab 9 ayat 9 hingga 10. Kemudian bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 9 dilanjutkan ayat 11 hingga 13. Untuk bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 9 dilanjutkan ayat 11 hingga 13. Kemudian untuk bacaan Injil akan dibacakan atau direnungkan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 hingga 30. Dari Injil Matius bab 11 ayat 25 hingga 30. Kemudian untuk warna liturgi di hari Minggu ini, karena Minggu biasa, warna liturgi adalah hijau. Demikian untuk bacaan-bacaan yang akan direnungkan di siaran langsung kami, perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-14 dari Gereja Katolik Santo Albertus Agung Jetis, Kota Yogyakarta.

demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inspirasi dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 13.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar Gereja Katolik Santo Albertus Agung beralamatkan di Jalan AM Sangaji, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, menyelenggarakan untuk pelayanan ibadah Ekaristi harian hari Senin hingga hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Ekaristi Jumat pertama setiap bulan diselenggarakan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan sore hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ekaristi Mingguan Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Minggu ada 3 kali ibadah. Pagi hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Jawa. Kemudian pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sore harinya pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pelayanan ibadah Ekaristi di Gereja Katolik Santo Albertus Agung, Kota Yogyakarta.

Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati, siapkan pribadi agar pantas untuk mengikuti ibadah atau perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Albertus Agung, Jetis, Kota Yogyakarta.

Bapak Ibu, Suster, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak semua yang dikasih Tuhan, yang di lantai 1 maupun juga yang ada di lantai 2 maupun juga yang mengikuti secara live streaming melalui kanal YouTube Komsos Santo Albertus Agung Jedis dan juga para pendengar Republik Radio Republik Indonesia Yogyakarta, program 1 FM 91,1 MHz yang disalurkan melalui kanal YouTube Komsos Santo Albertus Jedis Agung ini. Pada minggu ini kita bersama-sama dalam perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa yang ke-14, dan kita diajak untuk sungguh memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, agar sungguh bisa memberikan yang terbaik bagi sesama, keselamatan maupun juga keselamatan diri kita melalui Tuhan Yesus yang menjadi gembala dan junjungan dalam kehidupan beriman kita. Para saudara-saudari, mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menerima percikan air suci untuk mengingatkan janji baptis kita, sekaligus menguduskan kita semua agar kita layak untuk hadirat Tuhan terlebih pantas menerima berkatnya dalam perayaan Ekaristi ini.

0: intensi misa pada pagi hari ini. Yang pertama dimohon dari keluarga Bu Wiwi Joko Yudan Kidul untuk mendoakan arwah Bapak Alexander Susilo Bekti yang telah dipanggil menghadap Tuhan 5 tahun yang lalu. Dan juga dari keluarga Ibu Anastasia Tri Widiyati untuk mendoakan bagi jiwa Bapak Franciscus Saverius Giarso, 15 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan, dan Bapak Albertus Yusak Prabowo, 10 tahun yang lalu dipanggil menghadapnya. Semoga mereka sungguh telah berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hatimu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
2: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengandarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra

Para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Paulus dengan jelas telah mengingatkan kita semua bahwa kita ini tidak hidup di dalam daging semata, tapi kita ini hidup di dalam roh Tuhan. Dan Paulus itu sangat membedakan antara kehidupan kita ini sebagai satu kesatuan, namun Paulus sungguh membedakan bahwa dalam badan kita, jiwa atau tubuh kita ini terdiri dari daging dan roh. Badan kita yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, namun roh yang ada dalam diri kita ini tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan secara indrawi. Ada yang pernah melihat rohnya sendiri? Enggak ada. Dan Paulus mengatakan bahwa badan atau tubuh kita, daging kita ini digambarkan sebagai agak negatif, artinya yang selalu lemah dan selalu akan membawa kepada kematian atau dosa. Karena badan kita ini sangat lemah. Yang kita maui itu adalah badan kita. Kalau kita ini merasa malas, malas untuk bekerja, malas untuk ke gereja, malas untuk bergerak, mager, itu kan malas, malas mau kemana-mana. Atau badan kita ini yang dimaunya adalah yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang mudah-mudah, yang tidak perlu berjuang, tidak perlu berusaha dan sebagainya. Tapi roh yang ada dalam diri kita, tentunya roh Allah sendiri, selalu mengusahakan, menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada tentunya yang baik, kepada yang benar, kepada kejujuran, kepada ya perjuangan, kepada semangat. Kalau roh kita mati, lalu kita tentu tidak akan memiliki semangat dalam kehidupan kita, hanya kembali kepada tadi menuruti apa yang kita maui sendiri itu. Maka Paulus selanjutnya mengatakan bahwa kita ini hidup bukan berutang kepada daging, maka kita tidak hidup menurut daging. Utang tahu ya, utang itu pinjam. Biasanya orang pinjam uang kepada yang lain. Ada yang tidak pernah punya utang? Semua punya utang. Suster ya punya utang. Aku bangetan kalau suster punya utang ya toh. Utang biasanya pinjam uang ya toh. Dikembalikan enggak? Kalau ingat ya toh. Seharusnya dikembalikan itu. Jangan nanti utang dengan tolong dipinjami itu, nanti saya kembalikan. Kok lama enggak dikembalikan, ditagih. Dikembalikannya nyaure padu ya toh. Utangnya duit nyaure padu ya toh. Kalau enggak mau mengembalikan. Maka Paulus mengatakan bahwa kita ini berutang bukan kepada daging. Artinya kalau dalam bahasa keuangan, utang itu liability, kewajiban. Artinya kita kewajiban untuk mengembalikan apa yang pernah kita pinjam, apa yang pernah kita gunakan dari milik orang lain itu. Maka kewajiban untuk mengembalikan, memenuhi kembali. Maka kalau Paulus mengatakan kita

0: tidak berutang kepada daging, pada tubuh kita, maka kita tidak memiliki kewajiban hanya memenuhi apa yang diinginkan oleh tubuh kita, oleh daging kita. Artinya tidak hanya menuruti apa yang dimaui oleh keinginan-keinginan badan kita semata, keinginan yang baik, keinginan yang mudah, keinginan yang gampang-gampang dan lain sebagainya, tidak perlu perjuangan, tidak perlu pengorbanan dan lain sebagainya. Maka disitulah letaknya mengapa Paulus mengatakan kita tidak berutang kepada daging sehingga kita tidak menuruti apa yang dimaui daging, karena kita tidak memiliki kewajiban kepada daging semata atau tubuh kita semata. Tapi terlebih roh yang dalam diri kita, supaya sungguh-sungguh memiliki tentunya kekuatan untuk bisa membimbing, kalau bisa artinya mengendalikan keinginan-keinginan badan kita semata, supaya badan kita dan jiwa kita ini lalu jalannya bisa tentunya selaras dengan apa yang ada dalam roh yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, yaitu kebaikan, kepada tuntunan-tuntunan yang telah diberikan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan ini, dalam mengasihi, dalam mencintai, dalam mengampuni kepada yang salah, atau juga berkorban bagi orang-orang yang sungguh tentunya membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Maka situlah orang hidup dalam roh membimbing badan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau kita merasa lemah, merasa tidak kuat, lalu kita diajak untuk datang kepada Yesus, sang sumber kekuatan itu sendiri, sebagaimana Yesus mengatakan dalam bacaan Injil, datanglah kepadaku, kamu yang lelah, kamu yang tidak memiliki kekuatan, maka yang letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, akan memberikan kekuatan. Dan semoga dengan roh Tuhan yang dalam diri kita, dibimbing oleh Tuhan Yesus sendiri, mampu mengarahkan hidup kita, badan kita, tubuh kita kepada kebaikan untuk sesama, pada keselamatan untuk sesama, dan keselamatan diri kita pula. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya.
1: Amin.
0: Marilah kita perbarui iman percayaan kita dan mengucapkan syarat para rasul bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, disebenarlah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mati orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita semua yang letih, lesu, dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus, Putra-Nya.
2: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Kami mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kami mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan diri-Mu sendiri. Kami mohon.
3: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: bagi kami yang berkumpul di sini. Ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi ujub kita masing-masing.

0: Bapak yang makasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Kau panggil hadirat-Mu, terlebih untuk Bapak Alexander Cecilo Bekti yang telah Kau panggil 5 tahun yang lalu, Bapak Francisco Saverius Giarso 15 tahun yang lalu Kau panggil hadirat-Mu, dan Bapak Albertus Yusak Prabowo 10 tahun menghadap-Mu di surga. Semoga Kau terima mereka dalam kebahagiaan dan kedamaian bersama para kudus-Mu di surga. Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan beban berat untuk datang kepada-Nya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

Selamatkan Bapak kami selalu dari manapun. Bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran dia, para malaikat memuji keagunganmu, dan kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan.

sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan.

0: Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus Gamaliel ke-14 dan Uskup Agung Amir Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit. Dan juga untuk Bapak Alexander Susilo Bekti, Bapak Francisco Saverius Giarso, Bapak Albertus Yusak Prabowo, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.

Ada yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Warta Paroki hari Minggu biasa ke-14, Minggu 5 Juli 2026. Kolekte misa minggu lalu. Kolekte pertama Rp6.146.000. Kolekte kedua Rp4.488.000. Sumbangan bebas teks misa Rp805.000. Dewan Pastoral Paroki menghaturkan terima kasih. Liturgi. Peringatan wajib Santo Benediktus Abbas, Sabtu 11 Juli 2026. Lain-lain. PD PKK Santo Albertus Agung Jetis Yogyakarta mengundang Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan OMK untuk dapat hadir dalam persekutuan doa pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 18.30 sampai dengan selesai bertempat di Gedung Gereja Sementara Paroki Santo Albertus Agung Jetis Yogyakarta. Kerja bakti bersih-bersih gereja minggu depan dari wilayah 2 lingkungan Santo Yohanes Bangunrejo, Santa Maria Immaculata Krica, Santo Alfonsus Jatimulyo, Santo Paulus Jatimulyo, dan Santo Thomas Jatimulyo, Sabtu 11 Juli 2026. Kerja bakti bersih-bersih meliputi seluruh area gedung gereja sementara, gedung pelayanan pastoral. Mohon partisipasi Bapak Ibu umat lingkungan dan mohon membawa alat-alat kebersihan. Pengumuman tahbisan imamat. Akan menerima tahbisan imamat dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, pada hari Selasa 14 Juli 2026, pukul 9.30 WIB, di Gereja Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Diakon dari Kongregasi Para Misionaris Keluarga Kudus, MSF, Diakon Filipus Bimo Perbowo, MSF. Dari Paroki Santo Paulus Sendangguo Semarang. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja, Kanon 105, 1 paragraf 2, informasi mengenai calon tertabis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Demikianlah warta paroki, terima kasih.
1: Terima kasih kepada para petugas liturgi, para berdiakon, suster, para misioner, para lektor, pemazmur, dirigen, organis, kur dari Jawa dan Kidul. Terima kasih. Terima kasih kepada para petugas tertib liturgi yang lain. Terima kasih kepada tim kerja Komsos. Terima kasih kepada para pemirsa atau yang mengikuti secara live streaming, semoga sungguh juga menjadi berkat. Dan juga terima kasih pada RRI Yogyakarta yang menyiarkan secara langsung dan ekstri ini, dan juga bagi para pendengarnya atau yang mengikuti melalui RRI tersebut, semoga juga sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudari semua. Terlebih terima kasih pada seluruh umat yang telah hadir dan bersama-sama dalam peranekarsi ini. Mari kita akhiri dengan mohon berkat dari Tuhan.

Dan demikian perenungan Kristi kita sudah selesai. Pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur. 5 detik.

0: Baik, mendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, demikian tadi siaran langsung perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-14 dari Gereja Katolik Santo Albertus Agung di Kemantren Jetis Kota Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari Minggu ini. Tuhan beserta kita, Emmanuel. Selamat pagi, dan setelah ini ada rekan Eriana yang akan menjadi sahabat terbaik Anda hingga nanti siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, berkah dalam.
1: Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus bab 2 ayat 17.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sekolah yang bagus gitu ya, atau sekolah yang mempunyai mutu kualitas yang baik merupakan salah satu impian orang tua ya, yang akan menyekolahkan anaknya dan berharap agar pendidikan anaknya juga bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Nah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghadirkan Muhammadiyah Sapen Universal School atau MSUS di Jalan Brawijaya Gata Tamatirto Kasihan Bantul. Nah, ini sebagai pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen, karena sekolah ini menjadi upaya dalam memenuhi tingginya minat masyarakat. Karena memang di SD Muhammadiyah Sapen ini merupakan salah satu SD terbaik di Indonesia. Dan saat ini pendengar, antrean pendaftaran inden calon peserta didik dari tahun ajaran 2027 hingga 2032 bahkan sudah terpenuhi. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, peminatnya ini memang begitu banyak ya, dari tahun ke tahun. Jadi untuk memenuhinya, maka PP Muhammadiyah membangun Muhammadiyah Sapen Universal School atau MSUS. Dan informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan perbarui informasi terkait dengan puncak kunjungan wisatawan ke Gunung Kidul masuk ke Pantai Drini. Baik arah timur maupun barat terjadi kemacetan cukup panjang. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa kita dengarkan bersama reporter Rini Handayani. Halo Rini.
1: Halo.
0: Iya, Rini ya. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan jalan arah Drini ya, dan juga kami tadi dari arah Pantai Slili menuju ke arah Yogyakarta, ternyata antrian bis pariwisata cukup banyak dan cukup panjang, sekitar 1 km. Karena kami menggunakan motor, kami bisa melalui lintasan kemacetan itu, dan ternyata dari arah Baron menuju Pantai Drini ini juga menjadi macet ya. Cukup panjang, 1,5 km, lebih panjang daripada dari arah Slili. Dan juga diperparah dengan kita menuju ke arah Pantai Drini hari ini. Karena hari ini kita tahu bahwa merupakan libur sekolah ya, dan cukup banyak bis-bis luar kota yang memanfaatkan libur sekolah untuk menikmati pantai-pantai di Gunung Kidul. Selain bis-bis pariwisata, ternyata di libur sekolah tahun ini diungkapkan oleh beberapa pedagang maupun penyewa kano di Pantai Slili bahwa untuk libur tahun ini ternyata banyak juga dikunjungi oleh wisatawan keluarga atau family. Jadi untuk saat ini Anda yang mungkin akan menuju ke Pantai Drini memang harus bersabar, karena kunjungan wisatawan untuk hari Minggu ini ternyata menumpuk di Pantai Drini, karena kita ketahui bahwa ada beberapa kawasan wisata yang baru yang mungkin menarik perhatian para wisatawan dari luar daerah. Dan untuk itu Anda juga tetap waspada, karena diinformasikan juga untuk kawasan Pantai Gunung Kidul, juga pantai-pantai di selatan, ini juga peningkatan untuk ubur-ubur. Jadi untuk yang bermain di pantai harus lebih waspada, gelombangnya juga cukup tinggi, sehingga Anda juga yang ingin menikmati ataupun menghabiskan waktu libur Anda di pantai, tetap memperhatikan keluarga Anda. Baik, demikian dari Pantai Drini Gunung Kidul, Rini Handayani melaporkan untuk Pro 1.
0: Iya, terima kasih Rini laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Tulungagung, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blulagun, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blulagun. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami, mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22 sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blulagun.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blulagun berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola semuanya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blulagun itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni dan budaya, Blulagun berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber, itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blulagun itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blulagun ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blulagun menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blulagun menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab. Itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta. Tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di musim liburan ini kalau bingung nih cari alternatif liburan kemana untuk anak-anak gitu ya, bisa kesini nih pendengar, Museum Benteng Verdebek Yogyakarta. Nah, ini menyelenggarakan festival dolanan tradisional anak bertema Play On. Nah, kegiatan ini berlangsung pada 24 Juni kemarin ya. Tapi jangan khawatir karena berlangsung hingga 28 Juli 2026. Nah, masih di rangkaian libur sekolah ya, pendengar. Festival ini menghadirkan berbagai permainan tradisional seperti egrang, bekel, dan 13 jenis permainan lainnya sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional sekaligus hiburan libur sekolah. Nah, pastinya kalau anak-anak sekarang nih kurang mengenal ya apa itu bekel, egrang, dan permainan tradisional lainnya. Nah, untuk memperkenalkan bisa kesini nih pendengar, ke Benteng Verdebek Yogyakarta. Pastinya informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo anak-anak, kabar sehat ya? Ah, pastinya seneng ya karena liburan akhirnya tiba. Setelah kemarin-kemarin menghadapi soal ujian, berpusing-pusing ria, nah akhirnya sekarang liburan. Udah dinanti dan pasti udah bikin planning sama orang tua ya. Pengen ke tempat wisata A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, tapi buat anak-anak yang males macet-macetan di jalan nih, bisa kok di rumah aja, tapi tetap nyenengin ya. Bisa membantu orang tua, bersih-bersih rumah, ngerapiin kamar gitu ya, mumpung libur, dan pastinya kegiatan menyenangkan lainnya yang disukai anak-anak ya. Tentunya Kak Ria akan nemenin anak-anak semuanya di acara Idola Indonesia Layak Anak.

Masih di Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mendengarkan perform gitu ya, dari teman-teman kita di SD Muhammadiyah Purbayan, Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat idola dimanapun berada. Kami dari SD Muhammadiyah Purbayan senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk menemani aktivitas kalian dalam program siaran idola RRI Yogyakarta. Perkenalkan, saya Sabia Azra Dizikirna yang akan memandu acara sampai selesai. Sebelumnya, perkenankan kami untuk sedikit memperkenalkan tentang sekolah kami. SD Muhammadiyah Purbayan atau biasa dikenal dengan Muyanta beralamatkan di Jalan Purbayan nomor 11, Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta. SD Muhammadiyah Purbayan memiliki visi terwujudnya pribadi muslim unggul yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, bermuhammadiyah, peduli lingkungan, serta berwawasan global. SD Muhammadiyah Purbayan belajar bukan hanya tentang meraih nilai terbaik, tetapi juga tentang membangun akhlak, menumbuhkan kreativitas, dan mengembangkan potensi setiap anak. Karena setiap anak adalah juara di bidangnya masing-masing. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan, siswa diajak untuk berpikir kritis, berani berpendapat, serta mampu bekerja sama dengan baik. SD Muhammadiyah Purbayan juga memiliki beragam kegiatan yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mulai dari kegiatan keagamaan, literasi, olahraga, seni, hingga berbagai ekstrakurikuler yang menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Berbagai prestasi telah diraih oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah Purbayan dalam ajang akademik, seni, olahraga, maupun kompetisi keagamaan, baik di tingkat kota maupun tingkat yang lebih luas. Adapun program unggulan di SD Muhammadiyah Purbayan yaitu kelas 1, percepatan Iqra, kelas 2 dan 3, fan literasi dan numerasi atau fan litur, kelas 4 dan 5, fan IT for future atau fan itur, kelas 6, sukses TKA-TKAD. Teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa penampilan terbaik dari siswa-siswi SD Muhammadiyah Purbayan. Yang pertama, kita akan dengarkan Mars SD Muhammadiyah Purbayan.

Pamandor, Pamandor, Pamandor. Nah, itu dia Pamandor. Pak Mandor, kesini. Iyanya, sebentar. Pak Mandor, apakah para pekerja itu sudah kembali dari desa? Belumnya, maaf, belum. Bagaimana toh Pak Mandor ini? Dari kemarin, bilang belumnya, belumnya, belumnya, terus. Oh, dasar Pak Belumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alta Funisa Kurota Ayun. Saya dari SD Muhammadiyah Purbayan, Yogyakarta. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Asal-usul Kampung Belumnya. Cerita ini saya ambil dari buku Antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditulis oleh Bapak Danu Priyo Prabowo dan diterbitkan oleh Badan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta pada tahun 2004. Teman-teman, siap mendengar cerita Ayun? Baiklah. Setelah Kerajaan Ngayogyakarta berhasil didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, keadaan negara dan rakyat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi

0: seiring dengan perubahan yang terjadi di berbagai tempat. Hal ini didukung dengan meluasnya ekspansi yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Tekanan kolonial Belanda ternyata sulit dihindari oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dalam kondisi terjepit, Sri Sultan Hamengkubuwono I terpaksa mengadakan perjanjian jangka pendek dengan kompeni Belanda, yang mengakibatkan kota Ngayogyakarta sebagai ibu kota kerajaan banyak didatangi oleh orang-orang Belanda dari kalangan sipil yang ingin membuka usaha dagang. Mereka mendirikan pabrik gula. Sewaktu pabrik akan didirikan di wilayah kerajaan Ngayogyakarta, khususnya di ibu kota, para pengusaha sangat membutuhkan tenaga atau buruh kasar.
1: Pengumuman kepada semua warga, saya harap segera berkumpul di pelataran Kidemang.
0: Warga segera bergegas memenuhi panggilan itu.
2: Ada apa, Kang? Kita disuruh berkumpul. Apa akan ada pembagian sembako?
3: Iya, ada apa? Apa mau memberikan kita pekerjaan?
2: Ayo segera beritahu kami kalau memang akan memberikan kita pekerjaan. Kami butuh pekerjaan karena musim panen masih lama.
0: Tenang-tenang bapak-bapak semua, saya kesini membawa berita bahagia bahwa akan segera dibangun pabrik-pabrik gula. Kami membutuhkan banyak pekerja bangunan. Alangkah bahagianya mereka. Mereka akan dibawa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Tentunya itu akan memberi penghasilan bagi mereka sambil menunggu musim panen tiba. Di kota, mereka tinggal di suatu tempat secara berkelompok, yang akhirnya terbentuklah sebuah kampung. Kedatangan para petani maupun buruh itu disambut gembira oleh para pengusaha Belanda. Para pengusaha Belanda senang karena tenaga dari desa itu dibayar murah. Di tengah gencarnya pembangunan beberapa pabrik, para buruh kasar terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya karena musim panen telah tiba.
3: Maaf Tuan Mandor, kami terpaksa harus pulang ke desa. Padi harus segera kami tuai, kata seorang buruh kasar kepada seorang mandor pribumi.
1: Apa? Tetapi kalian semua masih sangat dibutuhkan di sini. Pabrik belum selesai dibangun. Lihat itu. Bahkan ada sebagian yang baru dimulai.
2: Nanti ketika panen selesai, kami pasti kemari lagi.
0: Pada akhirnya, kepergian para buruh kasar itu membuat macet pembangunan pabrik.
1: Orang-orang yang bekerja itu sudah pada pulang belum, Pak Mandor? Tanya Nyonya Belanda kepada mandor pribumi.
2: Belumnya, jawab si mandor pribumi dengan sopan.
0: Mendapat jawaban seperti itu, si Nyonya Belanda lalu pulang. Selang beberapa hari kemudian, si Nyonya Belanda kembali menemui si mandor pribumi.
2: Belum datang juga mereka, Pak Mandor.
0: Belumnya, pertanyaan dan jawaban seperti itu terjadi berulang-ulang kali. Akhirnya, si Nyonya Belanda pun sampai pada batas kesabarannya.
2: Kok belumnya? Blunya terus itu bagaimana, Pak Mandor?
1: Oh, dasar Pak Blunya.
0: Sejak saat itu, oleh Nyonya Belanda, si mandor pribumi itu dipanggil dengan nama Pak Blunya. Ketika Pak Blunya meninggal, namanya diabadikan menjadi nama kampung di mana tempat para buruh kasar itu berkumpul. Kampung itu kemudian disebut Blunya. Sekarang di kota Yogyakarta, orang lebih fasih mengatakannya sebagai Blunyah. Kampung Blunyah dibagi menjadi 3, Blunyah Cilek, Blunyah Tegal, dan Blunyah Petinggen. Demikian cerita yang dapat Kak Yun sampaikan tentang asal-usul berdirinya Kampung Blunyah. Hikmah yang dapat kita ambil setelah mendengar cerita dari cerita ini adalah, pertama, kita bisa memahami dan menghargai asal-usul suatu tempat, sehingga kita bisa menyesuaikan diri ketika kita berada di tempat itu. Kedua, segala kejadian yang sudah ditetapkan Tuhan pasti ada hikmahnya. Terima dan syukurilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terakhir, penampilan biola dengan lagu Maps dan Jogja Istimewa oleh Gisela Ashifa.

Demikian penampilan dari SD Muhammadiyah Purbayan. Saya Sabia sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.

demikian tadi penampilan dari teman-teman kita dari SD Muhammadiyah Purbayan, Yogyakarta. Dan tentunya anak-anak di Idola Minggu depan kita juga akan hadirkan penampilan dari teman-teman kita dari sekolah lain ya pastinya. Dan nanti Kak Ria akan hadirkan cerita anak, tentunya masih di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Masih di Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, seperti yang sudah Kak Ria kasih tahu sebelumnya ya, kalau Kak Ria ingin menghadirkan cerita anak khusus untuk anak-anak penggemar Idola ya, cerita anak yang berjudul Tombak Baru Klinting.
1: Halo teman kecilku, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang Tombak Baru Klinting. Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara karangan Yudhistira, diterbitkan oleh CV Ita Surakarta, anggota IKAPI nomor 089/JTE. Nah, apakah teman-teman sudah siap mendengarkan cerita saya? Perhatikan semua ya.

0: adalah seorang pemimpin tanah pertikan di daerah Mangir, atau tepatnya sekarang di daerah Bantul. Tanah pertikan artinya bahwa daerah yang dipimpinnya itu adalah daerah yang merdeka. Jadi, tidak berkewajiban untuk memberikan upeti atau pajak kepada wilayah Kerajaan Mataram yang menjadi tempat di mana wilayah Mangir itu berada. Nah, di sini yang menjadi masalahnya. Karena Raja Mataram waktu itu, Panembahan Senapati menginginkan wilayah Mangir harus patuh dan tunduk pada Kerajaan Mataram. Panembahan Senapati harus putar otak. Bagaimana bisa mengalahkan Ki Ageng Mangir yang terkenal punya senjata sakti, yaitu tombak Kiai Baru Klinting, yang konon kesaktiannya hampir sama dengan tombak Kiai Pleret milik Kerajaan Mataram. Tombak Kiai Baru Klinting ini berasal dari sebelah pisau milik Ki Ageng Mangir. Pisau dapur yang sangat sederhana yang waktu itu dipinjam oleh seorang gadis desa bernama Sarnem. Pada awalnya, pisau itu tidak boleh dipinjam. Tetapi Sarnem mengatakan bahwa dia meminjam pisau untuk keperluan menti desa atau pesta panen. Ki Ageng pun meminjamkan pisaunya dengan catatan bahwa pisau itu tidak boleh diletakkan di pangkuan seorang gadis. Nuwun sembah sewu, Ki Ageng. Perkenankan hamba untuk meminjam barang sebentar saja pisau milik Ki Ageng. Ki Ageng pun menjawabnya,
1: "Ketahuilah, Sarnem, pisau ini bukan pisau biasa. Pisau ini mempunyai kekuatan yang sangat besar."
0: Sarnem pun jawabnya, "Begini, Ki Ageng, desa kita kan sedang mengadakan acara bersih desa. Nah, di dapur masih kekurangan pisau. Padahal masih banyak bahan makanan yang akan dipotong-potong untuk segera dimasak. Maka perkenankan hamba untuk meminjamnya."
1: Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, ada syarat yang harus kamu perhatikan. Pisau ini tidak boleh kamu letakkan di pangkuan seorang gadis. Mengerti kamu?
0: Baik, ya Geng, akan saya ingat pesan itu dan saya jaga pisau itu. Karena asiknya masak dan menggunakan pisau itu, maka Sarnem pun kelelahan dan dengan tanpa sengaja meletakkan pisau itu di pangkuannya. Ajaib, pisau itu menghilang dalam sekejap masuk ke dalam perut sang gadis. Maka takutlah Sarnem karena telah menghilangkan pisau tersebut. Sarnem pun lari pulang dan memberitahukan kejadian itu kepada ayahnya.
2: Duh, gimana ini? Kok aku ya lupa ya? Kenapa pisau itu diletakkan di pangkuanku? Duh.
0: Sarnem pun kemudian lari pulang menceritakan kejadian itu kepada ayahnya.
2: Bopo, Bopo Kitali Wongso, gimana ini? Pisau milik Ki Ageng hilang dan aku takut sekali kena marah Ki Ageng.
3: Lah tadi ceritanya bagaimana? Kok bisa hilang? Ayo segera lapor ke Ki Ageng.
0: Maka bergegaslah Kitali Wangsa, ayah Sarnem, melaporkan kejadian itu kepada Ki Ageng Mangir.
1: Ada apa, Kitali Wangsa? Kok kamu berlarian kemari? Seperti ada peristiwa yang mengejutkan. Apakah ada pencuri yang memasuki desa kita?
3: Bukan, Ki Ageng. Mohon ampun atas kelancangan putri hamba.
1: Memangnya ada apa dengan putrimu?
3: Sekali lagi mohon ampun. Dia telah menghilangkan pisau milik Ki Ageng. Katanya pisau itu lenyap setelah ia tanpa sengaja meletakkannya di pangkuannya.
1: Oh, jadi itu masalahnya. Tak apa-apa, Kitali Wangsa. Pulanglah, karena sebentar lagi kamu akan menjadi kakek. Anakmu akan segera punya anak, dan aku akan mengambilnya sebagai istriku.
0: Maka segeralah diadakan pesta pernikahan Sarnem dengan Ki Ageng Mangir.
1: Selang beberapa waktu kemudian, saat Saren mengandung, Ki Ageng Mangir pun mengutarakan keinginannya untuk bertapa di gunung.
3: "Saren, aku akan bertapa untuk mencari ilmu. Baik-baiklah kamu di Kademangan dan jagalah kandunganmu dengan baik."
1: Tak lama kemudian, Sarnem pun melahirkan. Tapi aneh, ia tidak melahirkan seorang bayi, melainkan seekor ular naga dan diberi nama Baru Klinting. Naga itu kemudian bertanya di mana ayahnya, dan si ibu pun memberitahu bahwa ayahnya sedang bertapa di gunung. Sang naga segera pergi ke gunung untuk menemui ayahnya. Tapi si naga ini mudah lapar. Sang naga ini tidak hanya mangsa hewan ternak, tetapi juga manusia yang dijumpainya. Maka gegerlah seluruh desa diliputi ketakutan yang amat sangat. Ki Ageng pun segera bangun dari pertapaannya, karena ia tahu bahwa ini adalah perbuatan anaknya. Alkisah bertemulah dengan Baru Klinting. Ki Ageng menerimanya sebagai anaknya dengan syarat sang naga harus melingkarkan seluruh tubuhnya di perut Gunung Merapi. Ki Ageng pun berkata dengan suaranya yang angker,
3: "Aku tidak bisa menerima sembah sujudmu, sebab selama ini kau telah menimbulkan malapetaka. Kehadiranmu di dunia ini gagal sebagai seorang putra, seorang yang bercita-cita menegakkan keadilan dan perdamaian di bumi ini. Oleh karena itu, jika kau ingin menunjukkan bakti kepadaku selaku ayahmu, kau harus menebus dosa dulu."
0: "Apa yang harus aku lakukan agar engkau mengakui sebagai anak?"
3: "Kau harus melingkarkan perut Gunung Merapi. Jika panjang tubuh mampu mengelilingi perut gunung ini, maka sujudmu kuterima dan kuakui sebagai anakku."
0: "Baiklah Ki Ageng, aku sanggup."
1: Maka sang naga segera menuju lereng Gunung Merapi untuk melingkarkan sepanjang tubuhnya di gunung tersebut. Namun perut itu sangat besar, sehingga Baru Klinting harus merentangkan tubuhnya agar ujung moncongnya dapat menyentuh ekornya. Akhirnya dengan susah payah, sang naga mulai melingkarkan tubuhnya di gunung itu. Tetapi sayang, panjangnya kurang dari 1 meter. Dan mulailah ia menjulurkan lidahnya agar dapat menyentuh ekornya. Tepat di saat itu, Ki Ageng pun menghantamkan tangan yang sakti dan berubahlah sang naga menjadi ujung tombak dan sebatang kayu. Dan kemudian oleh Ki Ageng Mangir dia jadikan pusaka tombak Kiai Baru Klinting. Karena tombak yang sangat sakti itulah yang membuat kerajaan Mataram susah untuk menaklukkan Mangir. Dan disusunlah siasat licik, yaitu dengan mengirimkan putrinya Sekar Pembayun untuk menjadi istri dan diajak ke kerajaan Mataram. Disinilah Ki Ageng Mangir dijebak atas suatu kilang hingga menemui ajalnya. Demikian cerita saya kali ini. Teman-teman tahu enggak apa amanat dari cerita saya tadi? Amanatnya adalah jika kita ingin berhasil mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Sekian dulu dari saya, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang sama. Terima kasih.

demikian tadi cerita tombak baru Klinting yang Kak Ria hadirkan khusus untuk anak-anak ya. Dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak dan mengikuti acara Idola kali ini. Tentunya sampai jumpa di acara Idola selanjutnya, Indonesia Layak Anak. Tetap sehat ya anak-anak, tetap baik, dan sampai jumpa di Idola Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita olahraga, baik dari dalam negeri dan juga mancanegara, akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
2: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
3: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de...
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit

0: de Prancis.
1: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
2: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiadoe Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpandi Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprov Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprov kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengan Pro 1 RRI Yogyakarta di Jogja, siang ini ada Riva Nafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda menemani perjumpaan kami. Kami hadirkan beragam musik dan informasi di Jogja siang ini.

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Dan pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat bahwa kumandang azan zuhur pukul 11.47. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami temani dengan koleksi lagu islami, menemani kebersamaan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, tepat pukul 11.47 kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi, dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

0: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Trigger Pro satu RRI Yogyakarta hadir di Jogja siang ini. Dari Vanavi yang akan menginformasikan informasi harga-harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri. Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama pedagang pasar tradisional Imogiri, beliau Ibu Sudaria. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Hanafi.
0: Siang Ibu, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Pasar tradisional Imogiri, suasana siang kali ini bagaimana Bu?
1: Kalau tadi pagi sempat lumayan agak ramai, masih liburan. Kalau sekarang pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai kukut, mulai berkemas-kemas, dan cuaca remeng-remeng. Meskipun mendung putih, tapi ada sinar matahari masuk.
0: Nje, ini terhitung tanggal muda nje Bu Nje?
1: Iya, makanya agak lumayan sedikit rame daripada biasanya.
0: Dengar-dengar harga-harga juga seperti ayam, telur itu pada murah ya Bu ya?
1: Iya, murah. Tapi tadi pagi yang sayur-sayur sudah mulai naik. Sedikit naik sayur, cabai itu naik. Kalau beras ketan itu agak turun gitu, bermacam-macam.
0: Oh gitu, baik. Bu Sudaria, kami persilakan untuk melaporkan harga-harga kebutuhan pokok siang kali ini bersama para pendengar. Monggo Ibu.
1: Iya, siap Mas Rifa Hanafi. Harga beras yang 14.000 masih tetap 14.000 per kilo. Yang lebih bagus harga beras yang 16.000 per kilo. Lantas beras ketan agak turun, yang semula 26.000 sekarang harga jual 24.000 boleh. Yang 29.000 juga turun per kilo. Yang ketan luar bagus 27.000 per kilo. Harga beras hitam masih 25.000. Harga beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, lantas kacang prol yang untuk benih 47.000. Yang kacang prol untuk konsumsi yang lokal itu warnanya putih, mahal juga 42.000 per kilo. Dan kacang prol yang dari luar warnanya merah, tapi saat ini baru naik, yang agak gede sudah per kilo 47.000, yang cukupang 45.000, yang agak kecil merah sekali itu 44.000, tapi enak juga. Dan kacang prol yang plecetan baik besar maupun kecil 35.000 per kilo. Minyak curah masih yang sawit per liter 17.000, ada minyak yang dari pabrik botol refill itu per liter paling murah 20.000, lain merek ada yang 21.000 dan paling mahal 23.500. Kalau yang kurang 1 liter rata-rata 18.000 berbagai merek. Harga telur meskipun agak naik karena udah mau masuk anak sekolah dan murahnya juga udah lama. Sekarang per kilo 24.000, tapi masih murah juga meskipun naik. 24.000 telur per kilo. Daging ayam boiler yang di luar pasar 26.000. Kalau yang di dalam pasar ada yang 29.000 dan 30.000. Daging sapi nomor 1 masih tetap 145.000 per kilo. Daging sapi nomor 2 140.000 per kilo. Harga gula pasir, harga eceran per kilo masih 17.500. Pembelian partai besar bisa berkurang harganya. Dan gula Jawa yang paling murah 20.000. Gula Jawa yang lain jenis itu lain merek juga, itu 28.000 dan paling mahal 30.000. Gula batu paling murah 21.000, yang herbal ada yang 23.000 dan 24.000 per kilo. Terigu yang curah 9.000, yang kemasan berbagai merek ada yang 10.000, ada yang 11.000 dan paling mahal 13.000. Kalau padi kanji masih yang curah 15.000 per kilo, yang kemasan 16.500 per kilo. Harga bawang, yang bawang bulat-bulat, bawang cincau

0: 32.000 per kilo. Lantas, ikan asin yang kecil-kecil 25.000, yang gede-gede hitam ada dua macam, yang murah 30.000, yang mahal 48.000. Teri yang kecil 56.000 yang kecil, yang gede-gede 53.000 harga teri per kilo. Lele masih 30.000, kutuk 80.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, udang jumbo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Ada beberapa cabai yang agak naik, cabai riwet kecil merah yang pedas sekali, atau cabai galak sekarang 45.000, kemarin 40.000, dan sekarang yang cabai gede merah keriting itu 40.000, cabai lalap 30.000, cabai riwet putih 27.000, cabai hijau gede yang teropong 20.000, yang tampar 25.000, kobis agak turun 8.000 per kilo, wortel masih mahal, wortel 15.000, dan timun mahal sekali juga 12.000, tomat 13.000, gede-gede super. Lantas kentang juga agak naik 17.000 per kilo. Brokoli juga agak naik sekarang 20.000 per kilo. Bangkul 12.000 per kilo. Kalau garam krokos masih tetap 5.000 per kilo. Garam botol gede 14.000, garam botol kecil 8.000. Wedang uwuh 16.000 isi 10. Jahe per kilo 28.000, kencur 35.000, kunir 10.000. Kelapa masih murah, yang gede 8.000, yang cukupan 6.000, yang agak kecil 4.000. Gitu Mas Rifa Hanafi. Halo.
1: Terima kasih banyak Ibu laporannya siang kali ini. Semoga Bu Sudaria selalu diberikan kesehatan dan laris. Amin. Manis terus dagangannya, banyak berkah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Rifa doanya, semoga Allah meridhoi.
1: Amin ya rabbal alamin. Selamat berkemas-kemas nanti kalau kondur, hati-hati di jalan ya Bu ya.
0: Iya, iya Mas, ya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, informasi harga-harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri bersama pedagang pasar tradisional Imogiri, Ibu Sudaria, untuk Anda.

0: Peringkat Persatu RRI Yogyakarta siang kali ini masih kami temani dengan beragam musik dan informasi, dan juga kami akan perbarui informasi stok darah bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Mbak Yani. Siang kali ini melalui sambungan telepon Pro 1 kita sudah terhubung bersama Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang, semangat pagi Mbak Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Wah, ini luar biasa ya. Ketemu lagi dengan Mas Hanafi di RRI Pro 1 Jogja. Sudah berapa purnama kita gak bertemu Mas Hanafi?
0: Semoga sehat-sehat selalu buat kita semua ya Mbak Yani ya.
1: Amin. Ini cuaca yang terik gitu ya. Terus kalau malam itu dingin, sore itu udah dingin gitu, menggigil. Siang itu udah terik banget gitu.
0: Apalagi
1: ya. Apa namanya Mas Hanafi namanya?
0: Namanya bedidding.
1: Oh iya. Nggak, pakai M-nya nggak di depannya. Bedidding atau bedidding ya.
0: Apalagi aktivitas di siang hari di kala terik ini banyak padat dan juga menjadikan kita harus terpenuhi kebutuhan air minumnya Mbak Yani.
1: Iya benar. Apalagi tadi pagi, tadi ikut lari nggak Mas Hanafi?
0: Ikut dong.
1: Ini kan lagi
0: lari sendiri.
1: Olahraganya tetap meski cuaca bedidding dan sebagainya, aktivitasnya banyak, cuaca terik ini langsung keingetnya kita harus banyak minum gitu.
0: Minum
1: ya.
0: Air. Apalagi kita suka yang praktis Mbak Yani, beli air minum kemasan.
1: Benar banget. Sekarang semuanya praktis gitu ya Mas Hanafi ya. Udahlah nanti minum aja, beli aja. Udah jarang-jarang nih yang kemudian di rumah gitu memperebus air gitu ya. Udah di rumah udah ada sedia galon macam-macam gitu ya.
0: Ini ada tipsnya nggak sih Mbak? Tips amannya konsumsi air minum dalam kemasan nih gimana sih caranya?
1: Nah itu Mas Hanafi. Ini terlepas kita dari banyaknya persaingan iklan ya Mas Hanafi ya. Udah banget iklannya tuh di sana. Nah itu tuh Mas Hanafi, kalau kita minum itu kan ya tetap harus milih-milih ya, yang berkualitas, yang sehat untuk tubuh kita. Ya kalau kita lihat gitu ya, kalau iklan-iklannya kan semuanya bagus-bagus ya, bahkan saling menjatuhkan. Tetapi kita mesti lihat tuh Mas Hanafi, memastikan informasi sumber mata airnya. Itu kan ada macam-macam tuh Mas Hanafi, air kemasan itu dari gelas, botol, sampai galon gitu ya. Kalau kita sih seringnya pakainya botol ya Mas Hanafi ya. Atau sekarang galon juga banyak, di rumah juga banget. Nah itu kalau misalnya kan ada banyak sumber mata airnya, nanti bisa dilihat di situ. Di sana kan ada tercantumnya gitu ya Mas Hanafi, kan ada macam-macam tuh. Pilih mau tinggal pilih yang mana, itu ada air mineral, pakai yang mengandung mineral gitu ya, ada pH-nya berapa sampai 6 sampai ke berapa gitu. Kemudian ada apalagi ya Mas Hanafi, air dari mineral gitu ya. Kemudian juga ada air beroksigen, kalau kita lihat ya air pH tinggi itu kan kalau kita beli itu kan macam-macam Mas Hanafi, kita pilih. Nah itu kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu ya Mas Hanafi, dan pastikan bahwa sumber mata airnya atau sumber airnya itu jelas gitu ya di sana ya Mas Hanafi ya. Itu bisa kok dilihatnya dari kemasannya itu ya Mas Hanafi ya. Itu Mas Hanafi. Apalagi ya Mas Hanafi ya selain itu ya?
0: Warna, rasa, dan bau.
1: Benar. Nah itu pasti Mas Hanafi, warna, rasa, dan bau. Kalau air kemasan itu kan biasanya tidak berwarna atau terlihat jernih, tidak berbau. Kalau misalnya di galon atau di botol itu kan kelihatan, itu ada benar-benar ada enggak gitu. Tapi ada pernah Mas Hanafi, saya itu minum gitu ya, tapi bukan air mineral pada saat itu, bukan air putih ya Mas Hanafi ya, tapi yang dibungkus, sudah dibungkus gitu, apa teh atau apa gitu ya. Itu termasuk juga air minum dalam kemasan ya Mas Hanafi ya. Benar-benar. Nah itu tuh minum kan gak kelihatan tuh Mas Hanafi. Nah, langsung minum kok ada rasa legender-legendernya gitu loh Mas Hanafi.
0: Apa itu Mbak Yani?
1: Ya itu langsung, aduh apa ini? Begitu dibuka udah ternyata udah itu Mas Hanafi, udah ada kental-kentalnya gitu. Nah ini juga kita harus perhatikan Mas Hanafi, karena kadang-kadang kita saking hausnya gitu ya, tidak memperhatikan kemasan, kemudian juga tidak memperhatikan di dalamnya. Nah itu tuh yang perlu kita lihat lagi gitu ya. Karena memang berarti kan kita lihat tuh, kalau apakah memang kemasannya itu baik atau masih tersegel dengan rapat atau tidak, bocor atau tidak, atau sudah meleot-meleot gitu ya. Meleot itu bahasa Indonesianya apa ya Mas Hanafi?
0: Rusak, udah ringsek, rusak.
1: Udah rusak, terus udah kemudian bulu. Dicek lagi tuh. Udah. Itu rasa kadaluarsanya juga kan ada ya Mas Hanafi ya di sana ya. Itu yang perlu kita perhatikan juga, kadaluarsanya yang tertera pada kemasan. Nah, itu jangan sampai pengalaman saya itu benar-benar aduh gitu ya. Sampai beberapa waktu itu trauma, enggak, wah enggak mau minum gitu. Itu yang jelas itu, sama apalagi ya Mas Hanafi yang enggak kalah penting ya Mas Hanafi ya.
0: Apa ya? Sama ya, itu sih.
1: Oh iya, ada satu lagi Mas Hanafi, kalau kita lihatnya itu apa sih? Apakah sudah ada izin edar dari BPOM atau belum itu ya?
0: Halal juga gitu-gitu ya Mbak Iyani ya?
1: Itu juga kita mesti lihat. Tetap harus teliti, harus kita lihat lagi. Karena memang ini untuk kesehatan kita, jangka panjang kita gitu ya Mas Hanafi ya. Okay. Jangan terpengaruh dengan iklan, tapi kita lihat benar-benar. Udah lihat aja di kemasannya. Mengandung apa saja, kemudian di label iklannya ya, di label kemasannya itu gitu ya. Nah itu yang perlu dilihat gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Perizinan gitu ya Mbak Iyani ya.
1: Benar, udah resmi apa belum ya gitu-gitu.
0: Iya, Mbak Yani, kalau kegiatan donor darah seperti apa?
1: Kalau kegiatan donor darah Mas Hanafi tumben ya hari ini tuh tadi hanya ada dua kegiatan di hari Minggu, biasanya kan banyak banget gitu ya. Namun semuanya diakhiri nih, nanti di Karang Taruna dan juga ada di gereja tadi pagi ya Mas Hanafi, sudah diakhiri di pukul 12. Kemudian untuk besok hari Senin Mas Hanafi, catatan kita ada satu kegiatan bersama donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Yakult. Ini di Ring Road Timur nih Mas Hanafi, Pringgolayan Banguntapan, dimulai pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjung untuk bisa menambah stok darah di siang hari nih Mas Hanafi. Mayoritas sih sudah mencukupi Mas Hanafi, namun memang ada beberapa komponen darah di siang hari ini yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mas Hanafi.
0: Baik, kami persilakan untuk menginformasikannya Mbak Yani.
1: Ya Mas Hanafi dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TJ. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pack rasel berisi sel darah merah, dan TJ trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongannya WB 3 PRC 58 TC 8. Kemudian di golongan WB 3 PRC 79 TC-nya ada 9. Golongan WB 3 PRC 69 TC 10. Sementara untuk golongan AB-nya WB 2 PRC 27 TC-nya ada 4. Nah, Anda yang berada di seputaran Sleman masih menikmati liburan panjang di seputaran Sleman gitu ya. Anda juga bisa menambah stok darah loh ya di seputaran Sleman, tepatnya ada di dekat Pasar Sleman nih di Jalan Rajimen Sultan Trihardjo Sleman, line telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo nih pendengar. Golongan A-nya WB 6, PRC 73, TC 7. Di golongan B-nya WB 5, PRC 80, TC 6. Golongan O-nya WB-nya hanya ada 3, TC 4. Sementara untuk golongan AB-nya PRC 8, TC-nya ada 2. Nah, untuk Kulon Progo nih mendengar, di siang hari ini tentu saja golongan O masih perlu merapatkan perhatian dari Anda. Lagi dengerin RRI di siang hari ini, pas banget apalagi golongan O dan ada di seputaran Wates. Lagi liburan di sana, nah langsung saja sembari liburan bisa mampir ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih Kulon Progo, line telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A WB 7 PRC 27, golongan B-nya WB 9 PRC 10. Golongan O-nya WB 12 PRC 9, golongan AB WB 7 PRC-nya ada 17. Kalau kita lihat stok darah di Gunung Kidul nih pendengar, utamanya untuk golongan B dan juga O di siang hari ini. Mumpung liburnya masih panjang gitu ya di seputaran Gunung Kidul, sebelum mampir ke Gunung Kidul gitu ya, ke pantai-pantai selatan itu bisa juga loh. Untuk bisa menambah stok darah di seputaran Gunung Kidul di Jalan Usaha nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB 10 PRC 98. Golongan B-nya WB 10 PRC 152. Sementara itu golongan O WB 10 PRC 145 TC 8. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 24. Untuk stok darah di Bantul sih di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya 281-0022. Di line telepon 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A-nya PRC26, TC28. Sementara untuk golongan B PRC46, TC-nya ada 10. Golongan O PRC65, TC23. Golongan AB-nya PRC58, TC-nya ada 15 kantong. Mau menikmati liburan yang semakin berkesan gitu ya. Ada tips menarik gitu ya Mas Hanafi. Bisa sembari berdonor darah. Nah itu bisa meninggalkan kesan yang menarik gitu ya kan. Nah Anda bisa berdonor darah di Kota Yogyakarta ya Mas Hanafi. Tidak hanya menikmati wisatanya, tetapi bisa, oh ya, bermanfaat untuk sesama, berbagi kebahagiaan, berbagi cinta. Nah, kalau di seputaran Kota Yogyakarta ya, Mas Hanafi, itu ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line teleponnya 372176. Dekat banget dengan seputaran Kota Perak ya, Mas Hanafi ya, banyak perhiasan-perhiasan Perak, ada banyak pasar, dekat pasar Kota Gede juga. Jadi langsung cus saja ya, Mas Hanafi ya.
0: Terima kasih Mbak Yani, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu waspada dalam mengkonsumsi air minum dalam kemasan ataupun berhati-hati untuk kesehatan kita gitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar banget, boleh, kita ini lagi butuh minum banyak banget loh ya, terik banget, jadi jangan lupa cek label kemasannya gitu ya Mas Rafi ya.
0: Terima kasih Mbak Yani informasinya untuk para pendengar Prosatria dari Yogyakarta, sehat selalu buat Mbak Yani dan teman-teman PMI semuanya.
1: Amin, Mas Hanafi juga sehat selalu, tetap semangat di siang hari ini. Saya temani Mas Hanafi melalui digital play-nya ya, Mas Hanafi, saya dengerin ini ya.
0: Siap.
1: Selamat siang, sangat Mas Hanafi.
0: Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi.
0: Pendengar bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Yani siang kali ini informasi stok darah dan juga beragam tips untuk Anda.

0: Pendengar Prosatu Radio di Yogyakarta, masih ada informasi terakhir dari informasi kesiapsiagaan bencana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 5 Juli 2026, bahwa secara umum masih pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya cerah berawan. Kejadian kedaruratan pada hari Sabtu 4 Juli 2026, yakni penemuan mayat seorang pengendara becak di Jalan Ahmad Dahlan, Noto Prajan, Ngambilan, Kota Yogyakarta, pada pukul 6.15 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah telah dievakuasi oleh PMI Kota Yogyakarta dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Sabtu 4 Juli 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 3 kali awan panas guguran, diikuti 18 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sat, Kali Kerasak, dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, teramati 12 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian informasi untuk hari ini, kami senantiasa selalu mengingatkan terhadap potensi bahaya kebakaran yang umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia seperti terjadinya korsleting listrik akibat jaringan atau peralatan listrik yang tidak terawat dengan baik maupun menyalakan sumber air seperti kompor gas, lilin, ataupun membakar sampah tanpa pengawasan sehingga kebakaran bisa terjadi. Dan jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 085212863744, atau Twitter kami @bbbddy, Facebook di @bbbddy, Instagram di @bbbd_dy, frekuensi radio di VF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian saya Yayan dari Media Center BPBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: kemudian kita buat untuk menempati titik-titik atraksi yang disediakan di sana.
1: Kami tidak berpikir soal kapital, kami berpikir soal tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu komitmen Muhammadiyah. Maka bersama dengan membangun SAPEN, ada TK Abad Semesta.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta siang. Pendengar, pemerintah kota Yogyakarta meningkatkan pengawasan dan juga pengamanan kawasan Malioboro dari pengamen liar pada momen libur sekolah ini. Muhammadiyah resmi menghadirkan Muhammadiyah SAPEN Universal School atau MSUS. Sama saya Rifanavi, inilah warta siang selengkapnya

0: Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan pengawasan dan juga pengamanan kawasan Malioboro dari pengamen liar yang kembali marak pada momen libur sekolah ini. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Sebenarnya kan kita sudah memberikan ruang ataupun titik ya untuk teman-teman musisi jalanan.
2: Kembali maraknya aktivitas pengamen liar di kawasan Malioboro pada momen libur sekolah ini menjadi perhatian Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yeti Martanti mengatakan masih adanya pengamen liar di kawasan Malioboro menjadi keprihatinan dan perhatian. Pasalnya upaya penertiban pengamen liar sudah dilakukan dengan menghadirkan 7 titik panggung khusus bagi para pelaku seni. Yeti menegaskan kemunculan pengamen liar di kawasan Malioboro akan segera ditindaklanjuti, termasuk mengintensifkan peran Joko Maton dalam melakukan pembinaan dan edukasi terhadap pengamen.
1: Memang masih ada beberapa pengamen yang di mereka itu belum memahami aturan yang kemudian kita buat untuk menempati titik-titik atraksi yang disediakan di sana. Jadi mungkin masih habit lama lah yang kemudian masih kita butuh untuk mengkomunikasikan dengan baik kepada mereka gitu. Tapi di samping itu memang ada dari luar yang mungkin tidak tahu, dikiranya mungkin bisa melakukan aktivitas mengamen di kawasan Malioboro yang sebenarnya tidak diperkenankan, seperti itu.
3: Mungkin kalau untuk upaya penertibannya sudah atau?
1: Iya, jadi kami memang kalau yang sifatnya keliling itu memang kami himbau untuk tidak melakukan aktivitas keliling. Jadi teman-teman Joko Maton bersama Satpol PP juga sudah melakukan kegiatan bersama untuk kemudian memberikan pembinaan kepada mereka bahwa mengamen di Malioboro itu harus di titik-titik yang sudah disiapkan, seperti itu.
2: Sebelumnya Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan kenyamanan dan keamanan menjadi perhatian dalam libur sekolah ini, terutama di kawasan Malioboro.
4: Himbauan saya kepada siswa-siswa yang mau libur memang ya sekarang ini kan efisiensi. Tapi di Yogyakarta ini banyak destinasi yang bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk pendidikan. Ya, maka himbauan saya kepada para calon studi tour dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, datanglah ke Jogja bukan wisata saja, tetapi studi, ya studi tour seperti di Taman Pintar juga ada yang harus kita studi. Hari ini juga ada Arco. Ya.
2: Wisatawan mengaku terganggu dengan maraknya pengamen liar yang silih berganti datang, terutama saat duduk-duduk di kawasan pusat pariwisata Yogyakarta ini.
0: Untuk mengakomodasi tingginya animo masyarakat, Muhammadiyah resmi menghadirkan Muhammadiyah Sapen Universal School atau MSUS. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
5: 3, 2, 1. Bersempatnya udah memulai Muhammadiyah sekalian dengan ini peresmian gedung Muhammadiyah.
6: Pimpinan pusat atau BP Muhammadiyah menghadirkan Muhammadiyah Sapen Universitas School atau MSUS di Jalan Brawijaya Kasihan Bantul. Sebagai pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen, sekolah ini menjadi upaya dalam memenuhi tingginya minat masyarakat. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengungkapkan, SD Muhammadiyah Sapen merupakan salah satu sekolah dasar terbaik di Indonesia. Saat ini, antrean pendaftaran inden calon peserta didik dari tahun ajaran 2027 hingga 2032 bahkan sudah terpenuhi. Haidar menjelaskan, saat ini Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara lain di ASEAN, terutama di sektor sumber daya manusia dan daya saing. Untuk itu, Muhammadiyah berkomitmen penuh mendirikan sekolah yang unggul dan mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, tapi juga ASEAN hingga dunia. Meski begitu, ia menilai bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa juga perlu dibarengi dengan peran organisasi masyarakat dan lembaga swasta lainnya.
7: Mungkin kalau swasta saja itu berpikir hanya soal kapital. Kami tidak berpikir soal kapital. Kami berpikir soal tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu komitmen Muhammadiyah. Maka bersama dengan membangun Sapen, ada TK Abad Semesta, ada UMY, ada UAD, UNISA, Universitas Cyber, tapi juga kita bangun universitas, sekolah, bahkan rumah sakit, di kawasan-kawasan 3T dan lain sebagainya.
6: Selanjutnya, pria kelahiran Bandung ini juga menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bertumpu pada optimalisasi kecerdasan dan keahlian. Menurutnya, mendidik generasi penerus bangsa agar menjadi pribadi yang utuh juga perlu dimulai dari sikap sosial.
7: Iman takwanya, ruhaninya, kecerdasan ilmunya, keahliannya, tapi juga sikap sosialnya. Sikap sosial ini penting juga dipertahankan karena Indonesia adalah masyarakat yang tetap berpijak pada kultur gotong royong, kultur homo sapiens. Boleh jadi negara-negara lain atau ada kelompok masyarakat yang melakukan pendidikan hanya melahirkan yang sifatnya anak-anak cerdas, tapi tumpul sikap dan empati sosialnya. Jadi itu komitmen Muhammadiyah.
6: Lebih lanjut, kegiatan belajar mengajar di MSUS dijadwalkan mulai berlangsung pada 13 Juli mendatang. Pada tahap awal, sekolah ini membuka dua jenjang pendidikan yakni kelas 1 dan kelas 3.
0: Pendengar, Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidi memastikan pemadaman listrik yang beberapa kali terjadi di wilayah daerah operasi Daop 6 Yogyakarta dalam sebulan terakhir tidak sampai menyebabkan perjalanan KRL terhenti total atau mogok. Meski begitu, pengguna gangguan pasokan listrik tersebut berdampak pada keterlambatan waktu kedatangan kereta. Purnomo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN terkait kondisi tersebut.
8: Artinya ada beberapa pengurangan suplai daya di PLN ya, akhirnya berakibat ke beberapa gardu kita yang harusnya mati. Tetapi secara overall kita kan sudah koordinasi dengan PLN dan sudah diberitahu kapan akan mati. Sehingga kita minta ke kru kita agar menjalankannya tidak maksimal, sehingga tetap berjalan tapi tidak dengan kecepatan tinggi, sehingga tidak sampai mogok. Jadi di Daup 6 ini memang sering mati lampu ya, akhir-akhir ini, sebulan inilah. Tapi kan tidak ada KRL kita yang sampai mogok, berhenti, stuck kan nggak ada. Tetap bisa diatur oleh masinis ketika onset gas gitu diatur kan gitu. Keterlambatan pasti ada lah ya. Kalau masalahnya 3 menit tapi enggak sampai mati mogok gitu loh.
0: Selain mengurangi kecepatan operasional, Purnomo juga mengatakan sistem kelistrikan KRL juga didukung gardu listrik yang bersifat interchangeable. Dengan sistem ini, ketika satu gardu mengalami pemadaman, pasokan listrik masih dapat dialihkan dari gardu di sekitarnya. Meski dengan kapasitas daya yang lebih terbatas, operasional di stasiun juga telah didukung genset sebagai sumber listrik cadangan. Untuk itu, pemadaman listrik tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelayanan di stasiun maupun operasional perjalanan KRL.

0: Pendengar, puluhan aktivis Jogja menyatakan bergabung dan tetap mendukung Partai Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap mereka ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi dan memperkuat kembali partai tersebut. Pasca mundurnya Irsyad Ade Irawan dari jabatan pimpinan Partai Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Jaringan Nasional Indonesia Cabang Yogyakarta, Adnan Pamudi, sebagai jurubicara kelompok aktivis Jogja, siap mendukung rekapitulasi juga restrukturisasi partai buruh di Yogyakarta.
1: Saat ini kan seluruh struktur itu mengundurkan diri, mulai dari pengurus DPD dan masing-masing DPC. Ini bukan kemunduran bagi partai buruh, tapi ini salah satu bentuk motivasi kita, ya kan, untuk mendeklarasikan, untuk secara komitmen politik kita siap untuk mengisi dan akan memperbesar lingkaran perjuangan partai buruh.
0: Adnan juga memastikan Jaringan Nasional Indonesia siap berkolaborasi dengan organisasi Serikat Buruh dan Serikat Tani. Langkah ini untuk mengisi struktur kepengurusan Partai Buruh yang tersebar di 5 kabupaten kota sedara istimewa Yogyakarta. Beralih ke berita selanjutnya, mendengar, pengembangan olahraga termasuk prestasi atlet butuh kolaborasi lintas institusi. Upaya ini sudah mulai dilakukan antara UMY dengan KONI DIY. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
2: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, menjalin kerjasama dengan KONI DIY untuk memperkuat pengembangan olahraga daerah, baik melalui dukungan pendidikan, layanan kesehatan, riset, dan pembinaan atlet. Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi siap memberi dukungan kepada KONI DIY melalui berbagai sumber daya yang dimiliki kampusnya.
3: Misalnya rumah sakit, kemudian kita punya dokter khusus olahraga, itu ada 2 orang dokter khusus olahraga, dan nanti bisa dimanfaatkan oleh KONI, terutama cabang olahraga yang rawan cedera, gitu, seperti sepak bola, volleyball, futsal, bela diri.
2: Selain itu, Profesor Nurmandi juga berkomitmen memperkuat pengembangan olahraga melalui kegiatan penelitian. Ia menilai riset dan pendataan olahraga di Indonesia perlu diperkuat agar menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan serta strategi pembinaan atlet olahraga yang efektif.
3: Perkembangan olahraga itu kan kalau di Indonesia itu kan risetnya lemah, ya, pendataannya lemah. Nah, itu saya berharap nanti UMY dapat membantu KONI dalam perkembangan ekosistem olahraga, mendukung prestasi olahraga DIY.
2: Lebih lanjut, kerjasama antara UMY dan KONI DIY diharapkan bisa membuka peluang yang luas bagi atlet berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Apalagi selama ini, UMY telah menyediakan berbagai program beasiswa olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh para atlet.
0: Pendengar, sebuah keistimewaan sebagai seorang akademisi dan dosen sebuah perguruan tinggi ternyata tak membuat pasangan suami istri asal Yogyakarta ini puas. Mereka akhirnya merintis usaha yang akan akhirnya sukses bernama Kuantapei Susu. Berikut berita Sta Cita selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
4: Karena awalnya warung itu, Mas, jadinya agak, kita tadinya tuh mau konsentrasi ke udah deh pay-nya banter gitu kan. Tapi
5: keberhasilan merintis sebuah usaha ternyata tak hanya ditentukan oleh modal besar semata, namun juga tekad kuat dan kemampuan dalam membaca peluang bisnis. Hal itu seperti dialami Retno Nurdiwati dan suaminya Wijang Indartono. Retno yang memulai usaha di bidang fashion dan warung makan, serta sang suami Wijang yang menjadi dosen, kemudian banting setir untuk memproduksi kue manis dengan brand Kuantapai. Menariknya, Retno menemukan ide bisnis membuat pai setelah kue buatannya laris manis dipesan oleh tetangga dan koleganya sendiri.
4: Awal mulanya sih sebenarnya kita itu warung makan dulunya. Di sebelah itu, di situ tuh kita buka warung makan. Terus di sela-sela kita menunggu pesanan itu kita bikin iseng-iseng bikin pai susu itu. Awal-awal mulainya seperti itu kan, adanya pai susu itu. Nah terus pai susu itu lama-lama kok orang-orang tuh pada seneng gitu loh. Ada yang dibawa kalau pulang mudik itu minta di, mbak aku dibikinin, nanti dibawa mudik. Terus untuk pesanan untuk acara-acara kantor gitu kan. Kok malah ini kue yang sebenarnya kita awalnya itu cuma untuk nunggu pesanan datang itu kok malah jadi lebih laku gitu. Lebih banyak peminatnya. Terus akhirnya
5: berawal dari tahun 2020 silam, pai susu Kuanta akhirnya terus berkembang pesat. Kuanta kini juga memproduksi brownies dan prol susu serta beragam jajanan lainnya yang dapat menjadi oleh-oleh khas bagi wisatawan.
4: Kelaper tart, tapi bahannya beda, beda, beda banget dari kelaper tart gitu. Itu termasuk yang sehari ini tuh laris untuk hantaran tuh diantaranya itu brownies sama prol solo. Nah kalau yang utama masih tetap di pai susu ini. Pai susu tuh biasanya untuk oleh-oleh, jadi kita apa ya, targetnya lebih ke wisatawan.
5: Wijang Indartono menambahkan, tantangan yang dihadapi ketika memulai usaha pai susu terbilang berat. Mulai dari kompetitor yang ada dan juga pemasaran yang pelik.
6: Apa tantangannya? Ya tantangannya jelas karena kita awalnya mulai dari kekuatan sendiri ya. Yang jelas kita itu modal terbatas, itu jelas ya. Terus kemudian tantangan yang lain, kalau dari sisi apa kompetisi persaingan itu juga sudah pasti ya, orang banyak, banyak pemainnya, sambal juga banyak sekali, kemudian pai susu juga banyak sekali. Tapi kita juga pinter-pinter milih anu segmennya mbak ya.
5: Namun cahaya kesuksesan mulai terbit seiring ketekunan dan kerja keras yang dilakukan. Wijang pun mengakui bantuan berbagai pihak termasuk kredit dan juga pendampingan dari BRI sebagai salah satu bank yang peduli mampu mengangkat brand Kuanta.
6: Kerasa, ya paling mbak. Tidak kalau harus kursus sendiri kan bayar. Ini kan difasilitasi ya, itu kan cukup sangat-sangat membantu ya, baik dari ya untuk skill produksinya juga iya, untuk skill marketingnya juga iya, untuk sistem pengelolaan keuangan juga iya. Jadi kita sangat banyak terbantu dengan program-program kayak gitu.
5: Diana, salah satu pelanggan Kuanta, menyukai rasa manis yang lumer dari pai susu yang dijual. Cita rasa yang menggoda membuat banyak pelanggan kembali membeli produk Kuanta.
7: Aku kalau pai susu Kuanta gini sih, kalau nggak salah seingatku kayak baru setahun gitu belinya. Terus painya juga enak, lebih tebel dari pai susu Bali kan. Kalau pai susu Bali misalnya tuh dia gepeng tipis gitu ya, jadi rada kurang puas gitu kalau makan. Terus susunya juga lebih banyak, lebih creamy gitu.
5: Ini Kuanta tak hanya mengandalkan oleh-oleh unik untuk wisatawan, tetapi juga merambah ke produk kuliner lainnya seperti ayam panggang, ayam kremes, dan juga beragam menu menarik lainnya. Hal itu tak lepas dari ketekunan dan kepandaian membaca peluang bisnis dari pasangan suami istri Retno Nurdiwati dan Wijang Indartono. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Pendengar dari sepak bola, Maroko dan Prancis menjadi dua tim pertama yang memastikan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kedua tim sukses melewati hadangan lawannya pada pertandingan babak 16 besar yang berlangsung minggu pagi tadi. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Nana Rohmana.

menghadirkan pertandingan-pertandingan penuh drama. Sejumlah tim unggulan berhasil melanjutkan langkahnya, namun tidak sedikit pula kejutan yang mewarnai fase gugur turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Maroko menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke perempat final setelah tampil impresif mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini menegaskan bahwa keberhasilan Maroko dalam beberapa turnamen terakhir bukanlah kebetulan. Mereka kembali menunjukkan organisasi permainan yang solid dan serangan yang efektif. Di pertandingan lainnya, Prancis harus bekerja keras menghadapi Paraguay. Les Blues akhirnya menang tipis 1-0 melalui titik putih. Prancis dan Paraguay saling bermain sangat ketat dengan permainan yang disiplin dan pertahanan yang kokoh. Hasil ini membawa Prancis melangkah ke 8 besar sekaligus menjaga asa meraih gelar juara dunia berikutnya. Sementara itu, laga-laga 16 besar lainnya juga menyajikan duel yang tak kalah menarik. Brasil dijadwalkan menghadapi Norwegia, Meksiko bertemu Inggris, Portugal melawan Spanyol dalam duel sesama raksasa Eropa, Amerika Serikat menghadapi Belgia, Argentina ditantang Mesir, serta Swiss berjumpa Kolombia untuk memperebutkan 6 tiket perempat final yang masih tersisa. Dengan hasil yang sudah diperoleh, Maroko akan menghadapi Prancis pada babak perempat final. Pertemuan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat Maroko adalah juara pengganti Piala Afrika 2026 dan Prancis merupakan runner-up pada Piala Dunia 2022 Qatar. Kedua tim sama-sama tampil meyakinkan sepanjang turnamen. Sementara itu, pecinta sepak bola dunia masih menantikan siapa saja

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan pengawasan dan juga pengamanan kawasan Malioboro dari pengamen liar pada momen libur sekolah ini. Muhammadiyah resmi menghadirkan Muhammadiyah Sapen Universal School atau MSUS. Demikian warta siang kali ini, saya Rifan Afi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di 3 negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, selamat siang, hadir di Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Rifana Fitemani hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Siang kali ini, apa ya, langit biru, matahari tapi ya panas, tapi tidak terlalu terik banget ya, mungkin karena berawan. Namun ya, Anda kalau di luar pasti ya tetap merasakan panas. Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, untuk melepas dahaga, biasanya pendengar itu bagaimana sih cara mengatasi solusi setelah beraktivitas di siang hari yang terik? Ceritakan sama Rifana V. Beraktivitas di siang hari yang terik. Ceritakan sama Rifana V. Cocoknya yang seger-seger dengan apa untuk melepas dahaga? Ada Mas Rianto, selamat siang Mas Hanafi, gabung Indonesia Banget. Mas Rianto jalan Oates KM 12,5 Gaya. Mereka selagu cinta di kota tua dari Niki Astria. Salamnya buat Mbah Kakung Uti, Tri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernes Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Kelik, Pak Bambang Joyo, si Samino, Pak Beni, Pak Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mas Aprilia, dan Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu. Kita sapa di belakang telepon. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang.
0: Halo.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ibuku dari Kokap Kulon Progo. Niki di Kokap bentar napa mboten?
1: Ya, sedang mawon malah rasanya dingin.
0: Dingin-dingin semberebet ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Ibu, kalau di kala siang ibu beraktivitas banyak, kemudian terasa haus, kepingin yang seger-seger untuk melepas dahaga, apa sih Bu, apa yang seger-seger yang favoritnya ibu itu?
1: Ya, apa ya, atau cari buah-buah yang seger.
0: Buah-buahan gitu ya Bu ya.
1: Apa ya, baik kalau nggak buah ya minum-minum yang apa, air putih.
0: Air putih. Tapi ibu itu di usia segini masih ngunjuk es, mboten sih?
1: Nggak pernah.
0: Oh, udah nggak pernah ya, Bu, ya?
1: Takut.
0: Jadi kalau panas, mending minum air putih, iya, atau bikin teh panas gitu ya, Bu, ya, malahan? Iya.
1: Yang pasti teh panas.
0: Oh, itu biasanya andalannya itu. Justru kalau malah pas kemepiar gitu ya, Bu, ya?
1: Es tuh nggak pernah.
0: Oh. Udah berapa tahun, Bu, nggak minum es?
1: Ya, udah lama nggak terhitung.
0: Oh.
1: Kalau minum es itu langsung apa ya, kepalanya cenut-cenut.
0: Buyir. Ibu, siang ini aktivitasnya apa tadi? Ngapain aja?
1: Tadi nyari apa tuh, buah kapulaga.
0: Buah kapulaga itu buat apa tuh, Bu?
1: Ya, itu dikeringkan, ntar kalau udah kering dijual. Kalau untuk apa ya, untuk obat, untuk,
0: oh,
1: untuk apa lagi?
0: Oh.
1: Banyak manfaatnya.
0: Oh, banyak kok tempatnya, Ibu.
1: Ya, memang nanam kayak gitu.
0: Oh, nanam kapulaga.
1: Iya.
0: Kapulaga. Terus selain panen kapulaga, apa lagi, Bu, tadi?
1: Kalau pas ada ya coklat.
0: Oh, punya pohon coklat juga?
1: Iya, tapi udah nggak banyak. Kalau dulu banyak, tapi sekarang udah pada mati.
0: Kapulaga itu, kok kapulaga?

0: Coklat itu berarti dibikin apa, Bu?
1: Coklat ya itu di apa, dikeringkan. Kalau udah pada mateng diambil, terus diambil bijinya, terus di apa itu ditimbun berapa hari, terus dikeringkan. Nanti sehabis kering udah dijual, dikumpulkan.
0: Kalau coklat sama kapulaga itu jualnya per kilo atau per apa, Bu?
1: Per kilo.
0: Mahal nggak sih, Bu, kalau dari petani?
1: Kalau ya kan harganya nggak pasti. Kalau
0: oh, ganti-ganti.
1: Dulu itu kapulaga nyampe 200.000.
0: Oh, mahal juga.
1: Sekarang
0: ya?
1: Sekarang ya cuman 70.
0: Oh.
1: Kalau coklat tuh ya pernah nyampe 125, tapi kalau sekarang ya baru itu murah.
0: Tapi kalau sebelum dikeringkan itu dimakan dulu nggak sih, Bu, buahnya?
1: Ya enggak lah.
0: Kan enak itu.
1: Tapi
0: yang...
1: Tapi kalau ada yang mau, kalau yang nggak punya buahnya itu, memang kalau orang luar bilangnya itu ada kelamutan kayak...
0: Putih-putih apa, itu.
1: Kayak rambutan.
0: Enak.
1: Itu bisa katanya manis gitu, tapi kalau
0: enak
1: saya
0: nggak
1: mau, orang manis-manisnya ada langu-langunya.
0: Enak, Anavi pernah coba, karena tetangga rumah itu punya pohonnya, kemudian biasanya pada dipanen, kalau mateng tuh dipanen, panen terus bijinya malah dibuang.
1: Itu dikumpul, kayak dikumpulin bisa, kan itu jualnya ada, itu sini ada Pagilaran itu di mana itu Pinanggundan, kan ada kantorannya.
0: Kalau di tempatnya Anavi itu justru kalau mateng ya dipanen terus dimakan. Putih-putihnya itu. Bijinya dibuang.
1: Yang membeli. Kalau sini umpama ada orang luar datang. Mm-hmm. Itu makan ya silahkan, tapi bijinya dikumpulin. Ntar dicampur nganu sama yang itu yang dipanen lainnya.
0: Oh. Itu ngupasnya susah nggak sih, Bu, kalau udah dijemur itu?
1: Ya ngupasnya pada waktu basah habis dipanen tuh dari pohonnya.
0: Oh, langsung dikupas.
1: Dikupas, terus ditimbun di dalam apa ya? Kalau dibikinin kotak, itu kotaknya dibikin bolong-bolong gitu biar airnya keluar. Lah, 5 hari nanti baru dijemur. Setelah kering ntar di, kalau banyak ya langsung dijual, kalau nggak banyak ya dikumpulin sama lainnya.
0: Ibu biasanya sebulan gitu baru jual atau per berapa minggu, Bu?
1: Tergantung banyak sedikitnya coklat. Kalau dulu masih banyak ya satu minggu itu, dulu kan ada Pagilaran yang menampung. Satu minggu dipanen itu basah, langsung ada yang dari Pagilaran itu udah siap membeli gitu. Tapi kalau sekarang kan udah gak banyak, sekarang dikeringkan sendiri.
0: Ibu, kalau coklat yang udah mateng itu berarti ya memang coklat yang masak baru dipetik gitu ya, Bu, baru dijemur ya?
1: Kalau belum masak ntar keringnya
0: susah.
1: Apa ya, mimpes.
0: Enak loh padahal kalau mateng itu enak loh. Aku pernah.
1: Tapi ya enaknya itu langu, Mas.
0: Enggak, Ki. Kayak apa ya rasanya tuh, kayak manggis kalau aku.
1: Iya, tapi bahaya juga, Mas.
0: Iya, Po.
1: Kalau sini kan pernah ada ya orang itu ya, di sini Hargo Tirto. Anak kelas 5 SD ya makan kayak gitu kan, makannya itu ya noter, terlalu banyak kan, enggak tahu. Soalnya akhirnya dia diare, enggak bisa sembuh, akhirnya meninggal.
0: Innalillahi, kan, kok serem toh,
1: panas,
0: Bu.
1: Mas, itunya panas.
0: Kok serem toh, Ibu tuh kan jadi panas. Takut deh mau makan coklatnya.
1: Bukan menakuti, tapi sini kan ada kejadian.
0: Walah. Nah, kirain itu tuh memang mateng bisa dimakan terus ya udah bijinya dibuang gitu.
1: Wong, saya itu pernah punya apa itu, Mas, namanya cuklak di tangan. Itu kan untuk ngurweki gitu, cuklat itu bisa itu hilang sendiri habis. Panas, Mas, tangannya kalau ngurweki atau gitu.
0: Walah, enggak tahu, aku mah baru tahu ini. Untung ya di dulu nggak apa-apa ya, ke, ya kan
1: kalau
0: kan,
1: gak banyak nggak apa-apa. Tapi kalau banyak, kalau kan ada saudara saya yang dari mana itu kalau pingin makan, nah, tapi kalau makan jangan banyak-banyak gitu. Memang
0: deh.
1: Itu klamudanya itu panas, kalau di tangan panas.
0: Aku terakhir makan udah lama sih, tapi pas agak kecil dulu kan, kan itu yang punya pohonnya tetangga, terus mateng kita pada minta, boleh, terus kita minta.
1: Iya ya, nggak apa-apa kan, nggak banyak nggak apa-apa.
0: Oh,
1: karena
0: ya,
1: memang nggak manis-manis tapi ada langu-langunya gitu.
0: Oh. Makasih infonya ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ibu, ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi, bacakan Ibu pilih je.
1: Iya.
0: Cinta Setia, Jigustik. Cintailah Cinta, Dewa 19. Terlalu Cinta, Rosa. Kusa dari RSD. Cinta Yang Lain, Krisye. Ada juga Manusia Bodoh, ada Ben. Ku Ingin Bersamamu, Nia Zulkarnain. Ada juga Alda, Patah Jadi Dua. Maya Estianti, Andai Kamu. Badai. Onje. Mau dikirim ke Agam Sinten, Ibu?
1: Dikirim pada yang tadi, Mas Yanto ya. Mas Yanto saya.
0: Oke. Aduh, busetilah. Pulsannya habis ya, Bu ya. Terima kasih, Buku, sudah bergabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kita hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu. Oh, ada yang pengen telepon lagi. Kita sapa kembali, yuk. Di 580333 ada siapa siang kali ini yang pengen bergabung menyatu di Indonesia Banget. Putus lagi. Yuk kita sapa kembali di belakang teleponnya. Di WA juga kami tunggu 580333 0811 27 11 11. Ada siapa di kesempatan siang kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia Banget,
2: Bangga Musik Indonesia. Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali, lama gak jumpa.
2: Sehat Bang Hanafi.
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Ibu sibuk ya?
2: Sibuk. Ya biasanya liburan sama cucu juga.
0: Oh, liburan kemana kali ini?
2: Cuman situ aja, deket-deket Surabaya.
0: Oh, ke Surabaya. Yang deket ya Bu ya?
2: Deket.
0: Sebulan gak ketemu ya, kayaknya ada ya. Kalau malam biasanya gabung, ini enggak soalnya.
2: Iya Bang Anu, sering ngantuk, sudah berapa lama ini saya juga.
0: Oh, enggak gitu. Apa-apa, yang penting kabarnya Bu Ali sehat.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Amin, amin, amin. Ibu, Ibu Ali kalau di Madura sana cuaca juga terik enggak Bu?
2: Terik Bang. Kecuali di kamar, itu pun apa ya Bang, di kamar tuh serba bingung Bang, pakai AC ya menggigil, kita nggak pakai AC kepanasan kan, bingung iya, kakiin rasanya gimana gitu, nggak enak pokoknya.
0: Bener tahu ya, tahu. Nah,
2: sama ya, sama Jogja ya.
0: Sama Bu, kalau Ibu biasanya untuk melepas dahaga minuman yang segar-segar atau apa Bu biasanya?
2: Yang seger-segernya saya suka air putih Bang.
0: Air putih dingin atau biasa Bu?
2: Enggak biasa, saya sudah dari apa ya, air anget, malah anget-anget.
0: Anget, suka yang anget.
2: Enak orang.
0: Mm-mm.
2: Iya, selalu gitu, sudah lama saya.
0: Oh.
2: Sudah dari umur 50 sudah itu air anget.
0: Ini cucu baru ngumpul semua Bu? Cucu baru ngumpul semua.
2: Ada berapa? Ada dua.
0: Oh, iya. Meriah ya Bu ya kalau ada cucu ya.
2: Hiburan.
0: Iya. Ini hari ini aktivitasnya apa saja Bu Ali?
2: Apa ya? Saya baring-baring aja dari tadi selesai pagi. Ya biasalah, rutin masak. Sudah banyak baringnya Bang. Sudah di Pamekasan ini sudah.
0: Oh, ke Surabaya berapa hari kemarin?
2: Sebentar kok Bang, cuman ini aja.
0: Ya. Berapa jam sih Bu perjalanan Surabaya ke Pamekasan?
2: Naik kendaraan sendiri tuh 2 jam setengah.
0: Oh.
2: Iya, 2 jam kalau enggak macet, 2 jam setengah lah.
0: Lumayan.
2: Sampai tujuan gitu.
0: Lumayan cepet sih. Kalau ke Suramadu itu ada tiketnya nggak sih Bu lewatnya?
2: Enggak ada sekarang, enggak
0: Oh, tak kirain ada terus kayak tol gitu, tak kirain.
2: Enggak ada. Kalau dulu awal-awal ada.
0: Oh, baik. Ini Bu Ali, siang ini ada lagu-lagu pilihan yang Nafi bacakan, Ibu pilih je.
2: Yang dari Krisha, Mbak.
0: Krisha. Yeah. Cinta yang lain.
2: Boleh, terserah. Oke. Okay.
0: Dikirim ke Agam Sinten, Ibuku.
2: Barusan ada Ibu siapa itu?
0: Barusan ini Bu Satilah dari Kokap Kulon Progo.
2: Bu Satilah. Saya ingat beliaunya ini Kapulaga. Saya sering ngunyah-ngunyah Kapulaga. Dikunyah gitu aja sih, anget gitu loh, Bang. Nggih.
0: Oh.
2: Gitu aja biji-bijinya itu.
0: Nggih. Dia panen sendiri, Bu.
2: Nggih, kalau saya kan beli, Bang. Mm-mm.
0: Kebonnya luas kalau di Kulon Progo katanya.
2: Ibu-ibu Wigati, Ibu Tuti, Ibu Gus, Ibu Yayu, Ibu Lilis, Pak Beni, Pak Puyeng. Pak Puyeng atau Pak Puji ya?
0: Pak Puyeng, Pak Puji. Sama kayak Pak Puji Grahito.
2: Pak Hadi, Pak Saiful, terus Pak siapa lagi ya? Semuanya aja dulu, Pak.
0: Siap.
2: Maaf yang kelewat.
0: Yeah.
2: Bang, sehat dan bahagia selalu, Pak.
0: Amin. Ibu juga, Nje, sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali dari Pamekasan sudah bergabung pendengar di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ada lagi yang main gabung? Yuk, kita sapa lagi. Ada siapa? Gak jadi? Oke, kita ke lagu dulu aja ya. Kalau gitu, nanti kita sapa kembali yang main gabung. Kita putarkan lagu-lagu untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja siang ini Pro 1, dan juga masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kita sapa yuk, sudah berdering-dering, selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibuku Bunda Sri.
1: Iya.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Masya Allah, seneng banget.
1: Pendengar dan semuanya.
0: Alhamdulillah. Ibu jalan wates panas nggak?
1: Ya panas.
0: Oh, ibu itu kalau
1: lihat sama Sanafi.
0: Nggih.
1: Apa yang diberikan apa kita syukur.
0: Betul leres. Ibu kalau cuaca terik dan panas kayak gini, kalau ibu itu tiang sepuh untuk melepas dahaga, haus dan lain sebagainya, ini dengan minum apa sih Bu, atau makan apa?
1: Air putih aja Mas Arabi yang sehat.
0: Air putih hangat, dingin, atau yang hangat, biasa?
1: Air putih hangat.
0: Oh, hangat.
1: Tidak panas tapi hangat.
0: Hangat-hangat
1: buku gitu loh Mas
0: Arabi. Jee, bundaku. Bunda, aktivitasnya hari ini apa aja Bu?
1: Gimana Mas Arabi?
0: Aktivitasnya hari ini apa saja?
1: Sekarang itu kan cucu-cucu sama di sini.
0: Nggih.
1: Ya nyenangkan cucu
0: teman. Seneng banget.
1: Makan-makan aja. Kalau jalan-jalan udah jauh-jauh. Awalnya seperti ini.
0: Bunda, cucunya berapa sih?
1: 7.
0: Wah, banyak juga. 7 itu dari berapa putra, Bu?
1: Putranya 3, anak saya 4.
0: Oh, 4.
1: Putranya
0: 7. Oh, alhamdulillah ya, Bu.
1: Laki-laki 3, perempuan 4.
0: Jadi banyak ya, Bu, ya?
1: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Kalau
1: sudah sama kerja.
0: Okay.
1: Ada yang kuliah, ada yang di SD, ada yang di SLTA.
0: Kalau di usia seperti ibu ini yang sudah sangat matang sekali tuh, perasaannya bagaimana sih Bu? Seneng ya melihat anak cucu gitu?
1: Ya kita syukuri aja.
0: Kita
1: syukuri, semoga anak cucu jadi anak yang soleh.
0: Amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Menunaikan sholatnya 5 waktu, jangan sampai
0: lupa. Amin.
1: Berbagi sama orang tua.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya senang itu saja, sore-sore sahabat sama orang tua.
0: Ada yang ngerantau gak Bu?
1: Gimana?
0: Putra-putra ada yang ngerantau gak putra-putrinya?
1: Ada yang di Jakarta 1.
0: Oh, yang ya, jauh 1 ya berarti ya Bu?
1: Iya, dari Kalimantan 1.
0: Oh.
1: Kemudian yang di ini Jalan Kaliurang 1, Jakarta 1, Sentolo 1. Yang satunya itu ada di ini, dekat Pondok Melangi.
0: Oh, anak-anak sama cucu-cucu pada tahu gak sih kalau eyangnya ini masih eksis gitu?
1: Ya, disyukuri aja Mas Nabi. Banyak baca Al-Quran.
0: Amin.
1: Jangan sampai lupa.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Itu negakan sholat.
0: Baik.
1: Bisa pertama kali kan sholat, Mas.
0: Betul. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kesempatan kita untuk ibadah.
1: Selamat ya untuk ibadah.
0: Nggih, dimudahkan semuanya ya.

0: Amin, amin. Terus yang hidup untuk ibadah.
1: Bunda, lagunya ada lagu-lagu pilihan. Hanafi mau bacakan.
0: Aku minta lagu ini aja. Selamat jalan kekasih, Rita Effendi.
1: Onje, mau kirim-kirim buat Sinten, Bunda.
0: Untuk Mas Hanafi, tak keluarga, pendengar semuanya yang mendengarkan RRI Pro 1. Saya kirimi semuanya. Saya doakan semoga semuanya sehat. Yang sakit cepat sembuh, bisa untuk ibadah.
1: Amin. Matur nuwun Bunda.
0: Terima kasih ya, saya tunggu lagunya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Menghibur diri.
1: Nggih. Terima kasih Bundaku dari Jalan Wates ya, yang selalu eksis dan selalu setia bergabung di Prosater dari Yogyakarta. Ada Mbak Christine, kita bacakan. Mbak Christine, selamat siang Mas Hanafi. Baru hadir di Indonesia banget ya, Bangga Musik Indonesia. Salam buat Bu Satilah ya Mas Hanafi. Nggih Ibu, Mbak Christine matur nuwun. Ada juga Mbak Novi dari M276. Selamat siang, sudah hadir di Prosator RRI Yogyakarta. Salam buat semua pendengar, salam sehat, salam bahagia. Matur nuwun Mbak Novi. Oke, lagu-lagu kita hadirkan di Yogyakarta siang ini, Prosator RRI Yogyakarta.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melubur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

Pendengar Prostatoria di Yogyakarta, masih kami temani di Jogja Siang ini Indonesia, banget banget musik Indonesia. Selamat siang buat Pak Bari di Jetis Sedaksari Pajan Bantul. Selamat mendengarkan Pro 1. Kirim salam buat anak-anak tercinta Mbak Mita, Mbak Meti dan Mas Puput. Ada juga buat Bu Yaskia di Alkit, selamat siang Indonesia banget. Kalau aku seger-seger gini bikin es teler. Lagunya ngikut aja karena sudah di menit-menit terakhir. Salamnya buat Mas Senafi dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Pak Budi Santoso di Wonogiri juga selamat siang Pak Budi. Ada juga Pak Suradi di Sleman, Mas Sanafi dengerin Pro 1 RR Yogyakarta. Aku suka untuk pelepas dahaga itu air kelapa muda. Lagu yang ikut juga sudah di menit terakhir juga. Kirim salamnya buat semuanya saja juga. Terima kasih. Oke, sore kali ini kita sudahi ya program Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia di Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti di Jogja sore ini masih Rifana V temani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ikar Bursa RRI Yogyakarta di Jogja sore ini ada Rifan Afi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan juga masih kami temani dengan rekam musik dan informasi di Jogja sore ini. Pendengar, informasi pertama kami berikan informasinya untuk Anda terkait dengan operasi gabungan digelar Pemkot Yogyakarta melibatkan Dinas Soskes Trans, Satpol PP dan Kepolisian, Limnas dan PSM. Petugas menjaring 13 kepeng di Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, lalu dibawa ke shelter untuk pendataan. Hasil asesmen menunjukkan sebagian besar berasal dari luar daerah, sehingga mobilitas antar wilayah menjadi faktor pemicu masalah sosial di Yogyakarta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Dengar Mas I, menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini, dan juga masih ada informasi untuk menemani kebersamaan Anda bahwa di Sparkulon Progo ini meluncurkan program Gora Bangsa sebagai strategi kolaboratif berbasis pentahelik untuk memperkuat pengembangan sektor pariwisata. Pendengar, program ini mengusung 5 fokus inovasi, yakni Gora Kreatif, Gora Digital, Gora Konten, dan Gora Event, dan satu lagi Gora Green untuk meningkatkan daya saing destinasi. Pemkab Kulon Progo menarjetkan ini memang peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta PAD melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

0: mari HP, Mak.
1: Nah, ngeten iki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja sore ini. Pendengar, pameran dari Sudjojono Kemurniasih digelar di Museum Benteng Vredenburg dan juga memang Yogyakarta hingga 30 Agustus 2026 menampilkan 28 karya maestro seni rupa Indonesia. Kolaborasi perdana Galeri Nasional Indonesia dan Museum Benteng Vredenburg menghadirkan koleksi nasional agar lebih mudah diakses masyarakat Yogyakarta. Nah, pameran mengangkat perjalanan seni rupa Indonesia dari era Sudjojono hingga Murniasih sekaligus menjadi ruang edukasi bagi pelajar, mahasiswa, dan juga wisatawan. Masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Hello,
2: Mi.
1: Apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

hanya satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, Pemkot Kota Yogyakarta mengebut proyek normalisasi sungai. Nah, mengembalikan fungsi optimal aliran air sekaligus menata kawasan bantaran. Saat ini fokus pengerukan sedimen dan juga pembersihan menggunakan alat berat di aliran Sungai Code yang melintas jantung Kota Pelajar. Pemkot juga turut memanfaatkan momentum musim kemarau di mana debit air sungai cenderung mengecil sehingga memudahkan pembersihan. Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, ini memang jadi salah satu langkah yang sangat bagus ya, karena terkait dengan normalisasi sungai, bermacam-macam sedimen yang mengendap ini harus dikeruk agar nanti fungsi sungai kembali bisa normal, dan ketika musim penghujan datang ini tidak menjadikan salah satu kendala air untuk melintas di sungai dari hulu ke hilir. Pendengar, dengan membuang sampah pada tempatnya kemudian tidak membuang di sungai, salah satu kontribusi masyarakat untuk menjaga sungai tetap bersih dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Pendengar, saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lintas dari Jateng dari Persatuan RRI Semarang. Tetap bersama kami di Persatu RRI Yogyakarta, Jogja sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, seorang mahasiswi di Banjarnegara luka parah akibat menjadi korban penjambretan. Pemkab Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memperketat pembuangan sampah di TPA Banyuroto. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pelaku penjambretan dengan korban seorang mahasiswi berhasil dibeku jajaran Satreskrim Polres Banjarnegara. Dari peristiwa itu, korban mengalami luka parah setelah terjatuh dari sepeda motor.
1: Seorang pria berinisial RDA, 20 tahun, warga Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, diamankan Satreskrim Polres Banjarnegara atas kasus penjambretan yang terjadi di Jalan Raya Timur Wanadadi. Korban Nilu Hansabila, mahasiswi berusia 23 tahun asal Kecamatan Wanadadi. Saat itu korban sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah kafe menuju ke rumahnya. Saat melintas di jalan yang menurun, sepi dan minim penerangan, pelaku yang mengendari sepeda motor memepet korban lalu menarik tas yang dibawanya hingga korban terjatuh. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Friliansa Utama mengatakan, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tubuh, termasuk satu gigi atas lepas, satu gigi patah, serta luka lecet di kedua tangan dan lutut. Korban juga kehilangan dua telepon genggam, dompet berisi dokumen penting, kartu perbankan, dan uang tunai. Total kerugian ditaksir mencapai 4,5 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku pada 22 Juni 2026 saat bekerja di proyek perumahan di wilayah Kelurahan Sukanandi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan penjambretan untuk mendapatkan uang guna membayar cicilan sepeda motor yang digunakannya saat beraksi.
2: Untuk tersangkanya sendiri, yaitu seorang laki-laki, inisial RDA, warga desa Kendaga, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Untuk saat ini, yang bersangkutan sudah ditangani oleh Polsek Banjarmangu. Kemudian untuk korban sendiri, saudari Nilu Hansabila, yaitu perempuan mahasiswi 23 tahun, warga Desa Mendayu, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara.
1: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada saat berkendara pada malam hari, terutama ketika melintasi ruas jalan yang sepi dan minim penerangan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Satreskrim Polres Magelang Kota berhasil membeku dua pelaku pencurian laptop milik SD Negeri 3 Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Mereka mengakui perbuatan pencurian yang mereka lakukan.
4: Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk dua pelaku pencurian laptop yang terjadi di SD Negeri 3 Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Dua pelaku yakni RDN, 19 tahun, warga Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, dan C, 26 tahun, warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Satreskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Setiawan, kemarin mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 17 Juni kemarin, memanfaatkan kondisi ruang perpustakaan yang sepi dan kelengahan pengawasan. Salah satu pelaku masuk ke area sekolah dengan cara memanjat tembok pagar sekolah, kemudian masuk ke ruangan perpustakaan serta mengambil laptop yang ada di ruangan tersebut. Kasus tersebut bermula saat salah satu guru menyalakan laptop untuk sinkronisasi jaringan AirPods di ruang perpustakaan. Setelah selesai pekerjaan, laptop tersebut ditinggalkan di atas meja untuk sementara waktu. Keesokan harinya, sang guru tidak mengambil kembali untuk menggunakan laptop tersebut, tetapi alat elektronika tersebut sudah lenyap.
3: Saat itu kami melakukan upaya penyelidikan mengetahui bahwa ada yang menawarkan laptop yang mana korban kehilangan di SD tersebut.
4: Kasih Humas Polres Magelang Kota, Ibda Wahyudi menambahkan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa satu unit laptop Asus 14 inci, pakaian para pelaku, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Seluruh barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian lebih lanjut.
5: Lupa untuk menutup pintu ruangan tersebut, sehingga untuk tersangka pada waktu itu sedang nongrong-nongrong di masjid belakang sekolah.
4: Akibat dari perbuatan tersebut, kedua pemuda terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah karena melanggar pasal 447 tetap Undang-Undang Hukum Pidana. Dias Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Semarang masih mendalami penyebab kebakaran PT Rau Botanical Nusantara yang menyebabkan satu orang tewas dan 8 orang lain luka-luka.
6: Penyidik masih terus melakukan penyelidikan untuk
7: Polrestabes Semarang masih terus menyelidiki penyebab kebakaran disertai ledakan yang terjadi di PT Rau Botanical Nusantara di kawasan industri Candi Kecamatan Ngalian Kota Semarang pada Rabu 1 Juli lalu. Peristiwa itu menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok dikonfirmasi kemarin mengatakan hingga saat ini penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab pasti terjadinya kebakaran ataupun ledakan di perusahaan itu. Ia menjelaskan olah tempat kejadian perkara atau TKP lanjutan belum dapat dilakukan karena memerlukan pemeriksaan terhadap peralatan produksi yang hanya bisa dilakukan oleh vendor atau teknisi yang memasang mesin itu. Menurutnya vendor dijadwalkan tiba di Kota Semarang pada pekan depan. Setelah itu penyidikan akan dilaksanakan olah TKP lanjutan dengan berkoordinasi bersama tim Inavis dan Laboratorium Forensik atau LabFor.
6: Sehingga olah TKP lanjutan akan dilaksanakan setelah pihak berkompeten hadir bersama dengan nanti kami akan berkoordinasi dengan Inavis dan LabFor. Dalam proses penyelidikan, penyidik tentunya telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi, yaitu Kepala Operasional PT Rau Botanical Nusantara. Pemeriksaan saksi lainnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan perkembangan dari hasil olah TKP.
7: Sementara itu dijelaskan Kompol Riki untuk kondisi para korban luka masih mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Dari 8 korban luka, 5 orang telah menjalani tindakan operasi pada Jumat pagi, sedangkan 3 korban lainnya masih mendapatkan penanganan medis secara intensif. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Telah terjadi kebakaran di sebuah tempat hiburan Kota Yogyakarta pada Jumat pagi 3 Juli. Informasi sementara kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Vika Azalea.
8: Kita belum tahu kalau asalnya, tapi kemungkinan dari korsleting listrik kemungkinan. Ini kita belum bisa.
9: Sebuah tempat hiburan ramah biliar and cafe yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Yogyakarta, dilanda kebakaran pada Jumat pagi. Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Tauhid, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 8 pagi.
8: Kami menerima laporan awal itu jam 8:18 menit. Dan kami langsung meluncur ke lokasi, ke TKP ini. Tapi ternyata api memang sudah membesar.
9: Berdasarkan pantauan RRI pada pukul 9.30 WIB, api telah berhasil dipadamkan. Namun sejumlah petugas masih berupaya memadamkan sisa api untuk memastikan tidak ada bara yang tertinggal. Tauhid mengatakan penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Namun dugaan sementara api berasal dari konsleting kabel listrik. Ia juga mengakui sempat terkendala dalam memadamkan api.
8: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
9: Tauhid menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut, pihaknya mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman juga mendapat bantuan mobil pemadam kebakaran, 2 unit dari Kabupaten Bantul, 1 unit dari Kabupaten Sleman, dan 1 unit dari UGM.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pilah sampah. Hal ini dikarenakan Pemkab Kulon Progo mulai memberlakukan pengetatan pembuangan sampah di TPA Banyuroto. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Harun Susanto.
10: Ada satu yang kemudian kita suruh balik kanan karena memang 100% masih campur.
11: Aturan
10: yang
11: terkait larangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah di Banyuroto Nanggunan sudah diberlakukan mulai bulan Juli ini. Namun demikian masih ditemukan armada yang belum memahami aturan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo, Duana Heru Suprianta mengatakan, pada hari pertama pemberlakuan aturan, volume sampah yang masuk ke TPA Banyuroto sekitar 20-an ton atau menurun jika dibandingkan dengan hari biasa. Dalam menegakkan aturan ini, masih ditemukan armada yang membawa campuran sampah organik. Armada tersebut kemudian diminta datang ke tempat pengolahan sampah terdekat untuk pemilahan. Setelah dipastikan bersih dari sampah organik, sampah residu baru bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto.
12: Nah, ini memang belum sepenuhnya patuh ya. Ini kita mengimbau agar ini kita gotong royong istilahnya ya, gotong royong bukan kemudian mengembalikan sampah pada warga masyarakat, enggak. Jadi kita hanya menegakkan aturan yang memang sudah kita sepakati bersama di Indonesia ini ya. Jadi yang residu itu yang hanya untuk TPA.
11: Sedangkan Asek 3 Seda Kulonprogo, Eko Wisnuwardana mengakui butuh waktu untuk berubah perilaku membuang sampah di masyarakat. Butuh proses agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut.
13: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. Sehingga dengan Kulonprogo Asri ini bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Kulonprogo.
11: Eko Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar di seluruh masyarakat.
0: Pertamina Patraniaga Cilacap meluncurkan Wijaya Kusuma Award 2026 sebagai wadah untuk menampilkan inovasi dan program pemberdayaan yang kreatif, berdampak, serta berkelanjutan. Berikut dilaporkan Reni Tania.
14: Dan tentu saja kami ingin juga menjaring lokal-lokal hero yang punya semangat untuk melakukan.
15: Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU4 Cilacap meluncurkan ajang Wijaya Kusuma Award 2026, sebuah kompetisi inovasi yang ditujukan untuk mengapresiasi sekaligus mendorong lahirnya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan. Ajang perdana ini terbuka bagi masyarakat dan mahasiswa di wilayah eks Karasidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Mengusung tema Endless Innovation Energizing Community, Wijaya Kusuma Award 2026 diharapkan mampu melahirkan lebih banyak inovasi sosial sekaligus menemukan tokoh-tokoh penggerak atau local hero yang menginspirasi masyarakat. Area Manager Communication, Relation, dan CSR RU4 Cilacap, Agustiawan mengatakan, Wijaya Kusuma Award menjadi ruang apresiasi bagi berbagai inovasi sosial yang telah tumbuh di tengah masyarakat. Menurut Agustiawan, penghargaan ini tidak hanya ditujukan bagi kelompok binaan Pertamina. Justru pihaknya ingin menjaring berbagai program pemberdayaan yang telah berjalan di masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas. Program-program terbaik nantinya berpeluang menjadi mitra binaan Pertamina melalui program Community Involvement dan Development atau CID. Dalam proses penilaian, Dewan Juri akan melihat sejumlah aspek mulai dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, hingga peluang pengembangan, keberlanjutan, serta potensi program untuk direplikasi di daerah lain.
14: Pada kesempatan ini juga mengundang kepada semua lapisan masyarakat yang sejauh ini sudah menjalankan begitu banyak program-program pemberdayaan masyarakat yang tentu saja ini punya potensi untuk dikembangkan ke depannya dan berkelanjutan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah inisiasi yang program yang bisa direplikasi di tempat-tempat lain sehingga semakin banyak masyarakat kita yang terberdayakan.
15: Pendaftaran dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2026. Peserta terbaik akan memperoleh trofi Wijaya Kusuma Award 2026, sertifikat penghargaan, uang pembinaan jutaan rupiah, serta kesempatan mendapatkan pendampingan dan jejaring pengembangan program. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 di Kota Surakarta menyisakan tantangan bagi sejumlah SD negeri di pusat kota. Mulai dari menyusutnya populasi anak usia sekolah di area niaga hingga aturan zonasi yang membatasi.
16: Itu karena potensi wilayah. Di sini itu kan kebanyakan ruko. Warga-warga yang ada di sekitar sini itu banyak yang keluar kan gitu.
17: Sejumlah SD negeri di kawasan pusat kota Solo mengalami krisis pendaftaran pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran ini. Lokasi sekolah yang terapit oleh kawasan bisnis dan pertokoan menjadi penyebab utama menyusutnya ketersediaan anak usia sekolah di lingkungan tersebut. Kondisi ini dialami oleh SD Negeri Tegalayu Surakarta yang tercatat baru menerima 5 calon siswa baru jauh dari kuota satu rombongan belajar. Kepala Sekolah SD Negeri Tegalayu Surakarta, Sutanto menjelaskan, minimnya murid disebabkan pergeseran demografi di mana lahan tempat tinggal warga beralih fungsi menjadi area komersial. Selain itu, sistem zonasi turut membatasi daya jangkau sekolah dalam menjaring siswa yang berada di luar radius terdekat.
16: Itu karena potensi wilayah. Di sini itu kan kebanyakan ruko. Warga-warga yang ada di sekitar sini itu banyak yang keluaran gitu. Yang satu itu, yang kemudian yang kedua untuk anak usia sekolah di sini memang.
17: Tantangan serupa juga dirasakan oleh SD Negeri Kauman Surakarta yang pada masa lalu dikenal sebagai salah satu sekolah favorit. Sebelum sistem zonasi diterapkan dengan ketat, sekolah selalu dipenuhi oleh pendaftar yang sebagian besar merupakan anak-anak dari pedagang pasar klewer. Guru SD Negeri Kauman, Suyatno menuturkan, aturan pembatasan wilayah memutus akses bagi calon siswa dari luar daerah tersebut. Pihaknya terus memutar otak untuk menarik minat masyarakat melalui promosi di siaran radio lokal, terjun langsung ke Posyandu, dan menambah kegiatan ekstrakurikuler agama, terutama untuk melawan desasisus penggabungan sekolah yang sempat merugikan.
18: Promosi di radio Gapuro Klewer, ada lewat brosur, ada lewat Posyandu, dengan dari guru-guru yang ikut di Posyandu itu kan, yang ditugaskan di Posyandu itu juga ada promosi di situ, kemudian dari media sosial juga.
17: Bergesernya tata ruang demografis yang berimbas pada sektor pendidikan ini, menuntut adaptasi serta inovasi berkelanjutan. Meski harus mengelola dana operasional secara cermat akibat jumlah siswa yang terbatas, komitmen sekolah untuk terus memberikan pelayanan kegiatan belajar yang maksimal tetap tidak surut. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Suara GoFest 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik dan seni, tetapi juga beragam aktivitas wellness berbasis budaya. Berikut laporan selengkapnya.
19: Habis berfisik-fisik nih, habis olahraga dan olah rasa, nah nanti akan cooling down-nya meditasi.
20: Suara GoFest 2026 menghadirkan beragam sesi wellness bagi pengunjung di Taman Balai Kambang. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah Premium Raga, sebuah pengalaman eksklusif yang memadukan kesehatan dan filosofi budaya Jawa melalui kolaborasi dengan Atsiri Jawa. Marketing Communication Atsiri Jawa, Solikah Fatmawati mengatakan, pihaknya menghadirkan tiga aktivitas unggulan dalam Premium Raga, yakni Beksan Laku Jawi, Laras Mening, dan Racik Chandra. Ketiga aktivitas tersebut merupakan program yang selama ini dikembangkan di Atsiri Jawa dan dibawa khusus ke Suara GoFest sebagai bagian dari pengalaman wellness eksklusif.
19: Beksan Laku Jawi itu adalah activity, bahasa sederhananya adalah yoga Jawa. Jadi yoganya ini berdasarkan dari gerakan-gerakan dasar Rantoyo. Nah, jadi tarian dasar yang memang ada di budaya Jawa, tetapi kita fokusnya bukan untuk pertunjukan, fokusnya adalah untuk mengolah raga dan mengolah rasa seperti itu. Kalau Laras Mening adalah meditasi, jadi itu adalah bentuk rangkaian, nanti setelah kan habis berfisik-fisik nih, habis olahraga dan olah rasa, nah nanti akan cooling down-nya meditasi, seperti itu. Nah, meditasinya juga sama, dia adalah berdasarkan dari budaya Jawa.
20: Selain dua sesi tersebut, peserta juga dapat mengikuti Racik Chandra, yaitu meracik minyak aromaterapi berbahan minyak atsiri berdasarkan pranoto mongso atau penanggalan musim dalam budaya Jawa. Setiap peserta akan memperoleh racikan minyak yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya, kemudian dapat dibawa pulang setelah sesi berakhir. Sebelumnya, Chief Operating Officer Madhouse, Suherman Sumardi mengatakan, kehadiran Suara GoFest menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wellness Kota Solo kepada masyarakat luas. Menurutnya, Kota Solo memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas kota berbasis wellness.
21: Solo punya potensi luar biasa. Saya harus akui budaya wellnessnya luar biasa. Cuman mohon maaf nih ya kalau misalnya saya harus jujur ya. Sepertinya masih malu-malu untuk memperkenalkan diri. Untuk naik ke atas permukaan kalau misalnya Solo punya harta karun yang bagus gitu loh. So, melalui event Suara GoFest ini, yuk sama-sama bisa menjadi vehicle untuk memperkenalkan budaya Solo, budaya potensi wellnessnya Solo yang selama ini belum diperkenalkan.
20: Selain Premium Raga, Suara GoFest juga menghadirkan berbagai sesi wellness lainnya, seperti yoga, pilates, t-testing, kreatif journaling, hingga pembacaan primbon. Melalui beragam aktivitas tersebut, penyelenggara berharap Suara GoFest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memperkuat citra Kota Solo sebagai destinasi wellness berbasis budaya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi resiko depresi? Berdasarkan studi yang diterbitkan di American Journal of Epidemiology menunjukkan keterkaitan antara paparan cahaya di malam hari dengan gejala depresi. Hasilnya, tidur di kegelapan tidak hanya baik untuk kualitas tidur, tetapi juga kesehatan mental, terutama mengurangi resiko depresi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar pasti di Jogja, sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Pendengar, kemeriahan Jogja International Kid Festival 2026 resmi dimulai melalui rangkaian pembukaan bertajuk JIKF Golden Ticket Selection yang digelar di lapangan Payuban Pantai Bandaran Galur Kulon Progo Sabtu 5 Juli 2026. Mendengar, kegiatan tersebut menghadirkan perpaduan kompetisi layang-layang, atraksi budaya, serta pertemuan pelayang dari berbagai negara yang menciptakan suasana meriah di kawasan pesisir selatan Yogyakarta. Golden Ticket Selection menjadi pintu awal bagi para pelayang daerah untuk memperebutkan tiket menuju kompetisi nasional pada puncak JIKF 2026 yang akan berlangsung di Pantai Parangkusumo Bantul 11 sampai 12 Juli 2026. Masih di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Rasulan adalah salah satu bentuk tradisi perayaan pasca panen diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini biasa diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa, mengharap keselamatan dan menolak mara bahaya terhadap seluruh warga desa. Tradisi rasulan ini dapat ditemui di hampir seluruh desa di Gunung Kidul, bahkan beberapa desa juga menyelenggarakan dalam level padukuhan. Untuk waktu pelaksanaannya tidak selalu sama antar wilayah, karena rasulan diselenggarakan atas kesepakatan warga desa setelah mendapatkan rekomendasi waktu pelaksanaan dari ketua adat setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau.

Masih di Jogja sore ini Pro 1, dan juga melambungnya harga bahan bakar minyak BBM menjadi komoditas pendorong utama terjadinya inflasi di kota Yogyakarta. Dan pada bulan Juni 2026, Pusat Statistik BPS Kota Yogyakarta mencatat inflasi Yogyakarta pada Juni 2026 sebesar 0,46% secara bulanan.

0: Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis emas.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya toh. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya toh.
2: Pak, nyanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuruki si Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Berikut masih bersama Perusahaan dari Yogyakarta. Masih libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha kuliner di kawasan Pantai Srilil, Kelurahan Sidoharjo, Kapanewon, Tepus, Gunung Kidul. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang setiap harinya membuat warung-warung seafood dipenuhi pengunjung sejak siang hingga sore. Salah seorang pedagang boga bahari asli seafood, Siti, mengaku omset penjualan selama libur sekolah mengalami kenaikan dibandingkan hari biasa. Berbagai menu olahan hasil laut seperti ikan jamblang goreng, cumi crispy, udang goreng tepung, kepiting hingga wader goreng menjadi pilihan favorit wisatawan usai menikmati suasana pantai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Merah

Lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Dengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat, sesaat lagi pukul 17.37 kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami temani dengan koleksi lagu islami menemani kebersamaan Anda jelang kumandang azan maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Abdullah bin Amr wa bin al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 Era di Yogyakarta. Musim liburan sekolah masih ya, yang pasti akan berlanjut hingga minggu depan. Di Yogyakarta sendiri masih terasa agak padat untuk kondisi lalu lintasnya di beberapa persimpangan. Bagi Anda yang mungkin akan menikmati liburan di Yogyakarta ya, harus bersabar. Karena kenapa? Karena memang lalu lintas cukup padat dan pastinya ini didominasi oleh kendaraan dari luar dari daerah istimewa Yogyakarta. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda yang pasti akan menyajikan beberapa informasi dan juga program-program Ciamik yang akan tersaji di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat tujuan Anda, hati-hati di jalan dan waspada, bersabar begitu ya, karena memang di beberapa titik di Kota Yogyakarta terjadi kepadatan arus lalu lintas. Baik, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Apakah Anda menyukai tidur dengan lampu yang terang? Informasi berikut mungkin dapat mengubah kebiasaan Anda tersebut. Tidur dengan lampu redup dapat mengurangi risiko kanker. Berdasarkan studi pada 1.670 perempuan yang terpapar cahaya intensitas tinggi saat tidur, beresiko 22% lebih tinggi terkena kanker payudara. Bukan hanya itu, perempuan yang bekerja di shift malam juga lebih beresiko terhadap kanker payudara. Hal ini bisa dihindari jika Anda memilih tidur di dalam gelap.

Ira dengan seandainya mengantarkan menit ke-20 berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda kaum muslimin wal muslimat yang berada di daerah istimewa Yogyakarta yang mungkin belum menunaikan ibadah sholat maghrib, tunaikan sejenak begitu ya, dan pastinya setelah itu Anda bisa melaksanakan berbagai aktivitas yang akan Anda lakukan di hari ini. Baik, pendengar, melambungnya harga bahan bakar minyak menjadi komoditi pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2026. Dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Yogyakarta mencatat, inflasi Kota Yogyakarta pada Juni 2026 sebesar 0,46% secara bulanan. Dan Kepala BPS Kota Yogyakarta sendiri mengatakan bahwa kelompok transportasi ini menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 2,65% dan memberikan andil 0,41% terhadap inflasi umum. Dan komoditas bensin menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi pada bulan Juni 2026.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar di mana-mana Anda berada, kemeriahan Jogja International Catch Festival atau JIKF 2026 resmi dimulai mulai dari rangkaian pembukaan bertajuk JIKF Golden Ticket Selection yang digelar di lapangan Tayuban Pantai Banaran Galur Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta di Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan perpaduan kompetisi layang-layang, atraksi budaya, serta pertemuan pelayang dari berbagai negara yang menciptakan suasana meriah di kawasan pesisir selatan Yogyakarta. Pendengar, Golden Ticket Selection menjadi pintu awal bagi para pelayang daerah untuk memperebutkan tiket menuju kompetisi nasional pada puncak JIKF 2026 yang akan berlangsung di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang akan dihelat pada 11 hingga 12 Juli 2026. Selain menjadi atraksi seleksi atau ajang seleksi, kegiatan ini juga menjadi hiburan yang menarik pastinya untuk masyarakat dan wisatawan yang memadati lokasi untuk menyaksikan beragam atraksi layang-layang. Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta dan informasi tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: Berita isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue. Yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh lockout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan. Sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi belum
13: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.
1: Kehabisan BBM saat berkendara? Ke SPBU tentunya. Di samping mau isi BBM, juga ingin cari makan dan musola? Nah, jangan asal masuk SPBU. Karena SPBU Pertamina memiliki 3 kategori yang ditandai dengan warna berbeda. Merah, biru, dan hijau. Mengutip laman otomania.com, warna itu terlihat menandakan kelengkapan pelayanannya.

SPBU Warna Merah menyediakan BBM beragam jenis, toilet, musola, pengisian angin, penjualan pelumas, LPG, dan ATM. Sedangkan SPBU Warna Biru memiliki fasilitas lebih lengkap. Ada tambahan kafe, minimarket, tenan makanan, hingga restoran cepat saji. Sementara untuk SPBU Warna Hijau, konsepnya adalah Green Energy Station. Memberikan layanan terintegrasi dengan 4 konsep utama, Green, Future, Digital, dan High Tire Fuel. Salah satunya, layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik

Ya, pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat mengunjungi kantor Balmol di Medan mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran guna mewujudkan target kecepatan rata-rata internet nasional mencapai 100 MB per second-nya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sendiri mengatakan bahwa akses internet yang berkualitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata internet nasional ini bisa mencapai 100 Mbps dalam 2 tahun ke depannya. Ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Kemkomdigi untuk mempercepat upaya capai kecepatan internet nasional 100 Mbps.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Maturun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RR di Yogyakarta. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan penguatan talenta digital menjadi faktor utama dalam menentukan posisi Indonesia di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat. Pemerintah menilai kualitas sumber daya manusia menjadi penentu dalam menghadapi perubahan struktur industri digital, termasuk perkembangan kecerdasan artificial dan juga transformasi ekosistem teknologi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kami hadirkan di Intra Dengar Anda dan pastinya terkait dengan dunia teknologi. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 Era di Yogyakarta. Malam hari ini kami akan menyajikan di ruang dengar Anda drama radio yang akan tersaji. Dan kali ini sudah kami persiapkan satu judul Sebelum Terlambat, produksi dari RRI Sumenep.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Sobat mendengar di mana-mana Anda berada, senang sekali saya Agus Pramana kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Ngobras, obrolan komunitas di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, santri seringkali diidentikan dengan tradisi atau mungkin boleh dikatakan kitab kuning dan dinding-dinding pesantren begitu ya. Namun malam ini kita akan melihat potret yang berbeda, sebuah potret tentang kemandirian, kreativitas yang pastinya tanpa batas, dan juga kontribusi nyata bagi peradaban. Dan di kesempatan malam hari ini kami sudah mempersiapkan satu tema mengenai santri berdaya membangun perekonomian umat, menepis stigma lewat industri sandang kreatif. Dan kita akan menyelami kisah inspiratif bagaimana industri kreatif fashion mampu menjadi pilar ekonomi baru di tangan generasi muda muslim. Dan kesempatan malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Langsung datang begitu ya. Pastinya ada sosok muda yang boleh dikatakan sangat menginspirasi. Beliau adalah Muhammad Raihan Saputra, Direktur Operasional Kreasi Sejahtera Nusantara dan juga sebagai anggota komunitas juara. Sekaligus sosok hebat yang masuk dalam jajaran top 50 santripreneur Basnas 2026. Nantinya bagi Anda yang akan bergabung, boleh banget ya di 580333 atau juga di 0811271111. Atau kalau Anda menyaksikan di live YouTube kami di RRI Jogja Official, Anda juga bisa menyampaikan live chatnya. Begitu, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raihan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Ya, kabar sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Mas Raihan dari Imogiri Bantul, pendengar luar biasa, jauh-jauh dari Imogiri Bantul hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Pastinya ini juga akan menginspirasi bagi kita semuanya. Pendengar sekali lagi yang pengen bergabung, nanti kami akan undang untuk Anda di 580333 atau juga di 0811271111. Live chatnya di RRI Jogja Official melalui YouTube begitu ya. Dan pastinya hingga jalan pukul 9 malam nantinya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ngobrol bareng bersama Mas Raihan begitu. Mas Raihan, boleh diceritakan sedikit nih, bagaimana awal mula dari Mas Raihan ini terjun ke dunia industri sandang kreatif?
1: Ya. Baik Mas, jadi pada waktu itu kita bermulai di tahun 2020 tepatnya. Pada waktu 2020 itu, jadi kan waktunya pandemi
0: COVID.
1: Di situ saya menginisiasi, karena juga waktu itu masih sekolah sih, itu cuman kegiatan di rumah biar lebih bermanfaat lah gitu. Jadi awal mulanya saya itu cuman bikinnya pre-order, lewat pre-order kaos. Terus habis itu saya juga seneng main-main di Facebook, ada lelang dulu. Kita bikin desain, bikin kaos, habis itu kita lelang gitu. Ya terus berjalan-jalan-jalan hingga saat ini, bisa dari awalnya pre-order kita jadi tim produksi sendiri dan mengembangkan terus usaha kami.
0: Luar biasa sekali. Diawali tahun 2020 waktu pandemi COVID 2019 begitu ya, yeah. Yang pasti ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan berjalan kurang lebih sudah 6 tahun. Nah, apa yang melatar belakangi, meskipun tadi sudah dicuplik sedikit begitu ya, terkait dengan berdirinya Kreasi Sejahtera Nusantara, Mas Raihan?
1: Yeah. Yeah. Jadi yang melatar belakangi itu adalah saya bermula dari keterbatasan, Mas. Mm-hmm. Jadi saya itu kebetulan sudah dari kecil itu udah ditinggal sosok ayah.
0: Okay.
1: Jadinya buat apa-apa itu mengupayakan sendiri. Dari situ saya tertreasure untuk bisa mandiri dalam pembiayaan hidup saya, nggak mau merepotkan orang tua lah gitu. Mm-hmm. Bahasanya, iya Mas.
0: Oke, okay, dari tahun berapa itu ditinggal oleh seorang
1: ayah? Saya dari umur 1 tahun.
0: Oh, 1 tahun. Nah,
1: berarti tahun 2006. Ketika gempa di Jogja.
0: Pas gempa begitu ya Mas ya. Oke, okay, iya. Baik. Terima kasih Mas Raihan. Dan Mas Raihan, mengapa Anda secara spesifik ini memilih industri sandang atau pakaian sebagai wadah untuk berdaya, bukan sektor industri yang lainnya?
1: Iya.
0: Alasannya kenapa?
1: Karena gini, sandang itu merupakan kebutuhan pokok yang paling pertama, kan ada sandang, pangan, dan papan. Nah, di situ kita melihat sandang ini pasti dibutuhkan semua kalangan, baik anak-anak, yang masih kecil, balita, sampai yang udah lansia pun pasti membutuhkan sandang. Dari situ kita berani untuk terjun di dunia fashion, atau dunia tekstil gitu.
0: Oke, baik. Dan latar belakang Anda ini kan seorang santri begitu ya.
1: Iya.
0: Dan bagaimana nih mempengaruhi cara Anda yang pastinya untuk melihat peluang di dunia bisnis ini?
1: Jadi gini, ada latar belakang lain. Jadi santri itu biasanya dipandangnya oleh masyarakat sebagai sosok yang taunya cuman ngaji, taunya cuman kitab kuning atau hafalan-hafalan gitu. Enggak, santri itu juga bisa kok hidup secara kita berkembang terus, menyesuaikan perkembangan zaman gitu, lewat inovasi-inovasinya. Itu mas.
0: Oke, baik. Jadi itu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Mas Raihan begitu ya.
1: Iya.
0: Dan Mas Raihan dinobatkan sebagai top 50 santripreneur Basnas 2026. Ini bagaimana proses dan perjuangan hingga bisa mencapai titik tersebut Mas Raihan?
1: Ini perjuangan lumayan panjang dan banyak persaingan mas. Jadi awal peserta itu kemarin sekitar 3.000-an kalau nggak salah. Terus habis itu yang lolos administrasi itu cuma ada 927. Dari 927 itu masih dikurasi masuk ke 100 besar. Masuk ke 100 besar itu nanti masih ada seleksi seleksi lagi ke 50 besar. Baru yang 50 besar itu diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti bootcamp. Kemarin ada total 15 provinsi di Indonesia yang mengikuti bootcamp di Jakarta. Itu mas.
0: Oke, perjuangan yang begitu luar biasa begitu ya, Mas Raihan ya. Baik, semakin menarik perbincangan kita dan pastinya kami undang untuk Anda. Ini nampaknya sudah ada yang bergabung, ada Pak Suparno melalui live chatnya memberikan apresiasinya begitu ya. Terima kasih Pak Suparno sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, dan kami masih akan menunggu untuk Anda yang mungkin akan menyaksikan secara langsung di live YouTube kami begitu ya, di RRI Jogja Official, atau juga ketika Anda akan mendengarkan melalui Pro 1 RRI Yogyakarta di 91,1 FM juga kami tunggu, atau yang melalui RRI Digital ketika Anda berada di luar Yogyakarta Anda bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital. Baik, Mas Raihan, bagaimana industri sandang kreatif yang Anda kelola ini secara nyata mampu menepis stigma-stigma yang boleh dikatakan tadi sudah diawali dengan ya seorang santri kan mungkin hanya bergelut di dunia agama saja begitu.
1: Ya, jadi ada satu hal yang menginisiasi saya dan sangat menginspirasi itu, saya itu ketika awal membangun punya statement waktu akan menghapus kesuksesan, tetapi menjadi seorang yang bermanfaat, karyanya akan selalu hidup, mas. Jadi gini, lewat bisnis konveksi dan juga ada brand Bantu KKN ini, saya itu bisa memberdayakan baik UMKM kecil yang mempunyai usaha konveksi atau sablon atau bordir, itu kita ajakin kerjasama untuk pemberdayaan agar kebermanfaat ini luas jangkauannya. Gitu mas.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Dan dalam tema kita disebutkan tadi membangun perekonomian umat begitu Mas Raihan. Nih, bagaimana model pemberdayaan ekonomi umat sendiri yang diterapkan oleh Kreasi Sejahtera Nusantara sendiri?
1: Ya. Jadi di KSN ya. Ya. Jadi KSN itu adalah holding company, perusahaan induknya. Di bawahnya itu ada Lakon Konveksi dan juga Bantu KKN. Yang dimana kalau Bantu KKN itu ceruk pasarnya spesifik. Karena saya melihat Yogyakarta itu adalah kota pelajar yang dimana banyak banget universitas baik negeri atau swasta, yang di situ setiap tahunnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang melakukan KKN. Di situ kita main, dan juga ada Lakon Konveksi. Lakon Konveksi ini adalah usaha yang ceruk pasarnya lebih universal dengan klien-klien. Nah, dari sini ini ada peran masing-masing mas. Jadi kayak di lakon konveksi. Di situ kan namanya konveksi pasti ada tukang jahit, ada tukang sablon, ada tukang bordir, ada hiuci, ada packaging. Nah, dari situ kita itu bisa istilahnya memperkerjakan masyarakat untuk bersama-sama kita ya membenahi ekonominya gitu.
0: Oke, baik. Dan untuk karyawan atau mitra produksi sendiri ini apakah memang dari kalangan santri atau dari warga masyarakat sekitar?
1: Ya, jadi untuk saat ini kita ini udah ke kalangan warga masyarakat sekitar. Tapi bisnis ini juga saya jalankan semenjak saya itu di pesantren.
0: Oke.
1: Waktu di pesantren dulu juga sama teman-teman di pesantren tuh kita bareng-bareng, pokoknya bareng-bareng.

0: pasti diajarkan yang namanya disiplin waktu. Contohnya malam bangun kita tahajud atau lain sebagainya. Terus pagi kita harus sholat subuh, habis itu ngaji. Di situ kan udah diajarkan terkait kedisiplinan. Nah, apalagi kalau di dunia konveksi ini, Mas. Di dunia konveksi itu sangat dituntut terkait deadline. Itu kan sangat krusial agar customer pun juga puas. Jadi antara dunia wirausaha dan dunia pesantren itu sebenarnya sangat terkait.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Raihan. Dan kita akan menunggu ini pendengar yang akan bergabung di 0811271911. Kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung. Dan ini ada yang bergabung di 0811271911. Baik, ini Ibu Umi. Oh, ternyata Ibu Umi menanyakan terkait dengan yang siaran siapa begitu ya. Yang siaran di malam hari ini Agus Pramana, Ibu Umi. Terima kasih Bu Umi ada di standarkan yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar yang lainnya yang mungkin baru saja menukar frekuensi kami di 91,1 FM Pro 1 RRI di Yogyakarta, atau juga yang masih setia bersama kami di line YouTube kami di RRI Jogja Official. Ketika Anda akan menyampaikan live chatnya, boleh banget begitu ya, silakan Anda bisa menyampaikan di live chatnya, atau mungkin bisa ngobrol, berdiskusi langsung bersama Mas Raihan. Ini seorang muda yang kreatif, yang mempunyai potensi yang luar biasa begitu ya. Dimana di malam hari ini kami akan ngobrol hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saya pengen tahu juga nih Mas Raihan, tantangan terbesar yang Anda hadapi selama ini. Karena kita tahu bahwa memang awalnya dari COVID itu.
0: Iya, jadi tantangan terbesar adalah pertama itu mengenai supply. Supply entah barang baku itu paling utama, apalagi dalam kondisi geoekonomi yang tidak menentu saat ini. Kayak barang-barang pokok itu mahal. Di situ menjadi tantangan tersendiri bagi saya selaku pelaku wirausaha. Karena mengenai imbas di harga, nanti kita juga bingung mau menentukannya. Di situ jadi tantangan tersendiri.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Oke, okay, sebagai direktur operasional, bagaimana Anda mengelola manajemen produksi harian di Kreasi Sejahtera Nusantara agar tetap pastinya konsisten, Mas Raihan?
0: Jadi kita itu untuk mengelola sebuah orderan, kita mempunyai alurnya sendiri, Mas. Awalan dari customer order, itu ordernya kita catat. Kita catat, habis itu kita belikan keperluannya. Kita belikan keperluannya, baru kita potong jahit dulu, terus nanti baru masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ini ordernya bordir atau sablon. Nah, setelah itu nanti tinggal di tahap akhir, yaitu ada QC dan juga packaging. Setelah itu baru pengiriman. Jadi dengan metode seperti itu nanti lebih efektif, dan kita bisa mengecek real time mengenai proses produksi ini gitu.
1: Oke, Mas Raihan, saya pengen tahu juga, produksi yang dilakukan itu apakah memang harus boleh dikatakan banyak untuk pesanannya, atau mungkin boleh hanya satu atau dua buah saja, dan kemeja atau baju atau mungkin celana yang diproduksi itu modelnya kayak apakah memang khusus harian, atau bahkan mungkin pakaian tradisional Jawa dan sebagainya, Mas Raihan?
0: Ya, jadi yang pertama kita itu dilakukan konveksi, ini lebih ke produk apa aja kita bisa garap.
1: Oh gitu?
0: Terus untuk jumlah pemesanan atau orderan itu kita untuk kaos itu juga melayani kaos custom. Jadi mulai satu piece aja itu bisa dengan custom desain. Desain mau desainnya bebas, foto juga bisa kita terapkan di media kaos gitu. Terus kita juga punya satu lagi bantu KKN. Nah, ini tadi yang ceruknya spesifik untuk melayani mahasiswa-mahasiswa. Kalau mahasiswa itu ya biasanya ordernya itu ya kayak jas, alma mater atau PDH, terus topi rimba atau topi-topi lainnya itu sama vest itu untuk KKN kayak pada saat ini nih, Mas. Ini kan baru musim-musim KKN. Nah, ini orderan juga banyak, Mas.
1: Oke. Okay. Kalau busana-busana Jawa seperti sorjan, beskap dan sebagainya apakah juga menerima begitu, Mas Raihan? Belum ya?

0: Sementara ini belum pernah belum pernah dapat orderan itu.
1: Oke, baik. Dan itu merupakan tantangan juga ternyata ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Pendengar, kita tunggu untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271191, karena kami akan hadir hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan di kesempatan malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, tetap bersama kami dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta atau juga yang menyaksikan melalui RRI Jogja Official begitu ya. Di YouTube kami di RRI Jogja Official pastinya Anda bisa menyaksikan siaran kami secara langsung begitu ya. Yang pengen komen-komen silakan, yang pengen diskusi bareng boleh banget di live chat begitu ya, atau juga di 5803333 atau juga di 0811271111. Baik, pendengar untuk yang sudah bergabung di 0811271111 akan saya bacakan di kesempatan malam hari ini. Apa saja produk unggulan yang ada di K atau USP begitu? Silakan Mas Rehan, boleh disampaikan.
1: Ya, jadi produk unggulan kita ada pertama kaos. Kaos itu karena orderan juga banyak. Yang kedua ada baju PDH. Yang ketiga di Bandung KKN ini sangat banyak banget juga orderannya, itu vest atau rompi KKN gitu.
0: Oke, baik. Jadi itu ya produk-produk unggulannya begitu.
1: Yeah.
0: Ya. Dan sebagai direktur operasional nih Mas Raihan, bagaimana Anda mengelola manajemen produksi harian di Kreasi Sejahtera Nusantara agar pastinya tetap berjalan konsisten begitu?
1: Ya, jadi untuk mengelola manajemen agar tetap konsisten, yang pertama mengenai kualitas itu kita jadi udah ada kerjasama dengan berbagai supplier toko kain, yang dimana toko kain tersebut juga udah mempunyai istilahnya nama. Agar yang kita ambil itu benar-benar kualitas bahan yang memang terbaik gitu, untuk diberikan ke customer. Yang kedua mengenai manajemen di tim produksi. Jadi itu kita juga briefing kepada tim-tim kita di produksian bahwasanya orderan ini deadline-nya segini, ini harus selesai pada waktu ini, tanggal ini gitu. Jadi kita juga buatin yang namanya itu work order. Jadi buat panduan untuk tim produksi agar barang yang diproduksi itu sesuai harapannya customer gitu.
0: Oke, dalam memproduksi karya-karya yang keren ini, apakah pernah juga ada customer yang komplain terkait dengan hasilnya, Mas Rehan?
1: Untuk komplain itu ya ada beberapa, tapi pemicunya itu gini Mas, biasanya Mas, karena kita kesalahpahaman aja Mas.
0: Oh.
1: Jadi customer itu jadi mengutarakan maksudnya dengan pendapatnya dia, dan kita itu biasanya gagal memahami. Nah, dari situ kadang timbul kesalahpahaman di situ terkait misal desainnya, tapi itu semua bisa kita tangani. Jadi kita bisa tetap revisi. Kita tetap revisi ulang untuk kepuasan customer itu nomor satu bagi kita.
0: Oke. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang ada, dalam arti sekarang kan banyak nih yang online, dalam arti live TikTok dan lain sebagainya. Apakah Mas Rehan sendiri sebagai direktur ini juga memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan hasil-hasil karyanya begitu ya, dalam arti koleksi-koleksi baju yang mungkin sudah jadi dan sebagainya?
1: Iya. Ini lebih ke teknik pemasaran ya Mas. Teknik pemasaran kita itu untuk promosi kita tetap beradaptasi dengan teknologi. Yang pertama untuk pemasaran sendiri kita itu juga menggunakan ads di di sosial media, baik di Instagram dan juga Facebook itu tentunya. Dan kita juga untuk pemasaran itu ada istilahnya broker atau para teman-teman yang gimana mencarikan order ke kita gitu. Dia jadi memiliki klien tapi ordernya baju itu ke kita. Nah, untuk pemanfaatan teknologi itu lebih ke kita dalam melayani desain ke customer. Ada ada berbagai desain itu yang bisa untuk kita proses menggunakan teknologi saat ini artificial intelligence atau AI. Nah, kita memanfaatkan AI untuk mendesain baju. Seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Mas Raihan, ini bagaimana Anda melihat tren industri fashion atau sandang di tahun 2026 ini agar memang tetap terupdate begitu?
1: Jadi mengenai tren fashion itu saya rasa dan menurut analisa saya Indonesia itu sebetulnya terkait produk-produk tekstil itu sangat-sangat di depan. Buktinya apa? Karena banyak brand-brand besar itu yang produksinya itu di Indonesia. Cuman pemasarannya kan di luar negeri dan di rebranding lagi lah. Saya dengan ini juga ada harapan, kepengen ayolah kita buat produk, kita nge-brand dengan nama brand kita sendiri yang bisa menembus pasar luas, baik nasional, bahkan kalau bisa kita tembuskan ke internasional gitu, Mas.
0: Oke, keren banget ya. Dan bisakah Anda ceritakan nih terkait dengan suka duka awal dalam merintis usaha ini?
1: Iya, mengenai suka duka, jadi yang namanya pengusaha itu gak mungkin kok langsung mulus. Jadi saya sendiri itu juga pernah, Mas, jadi mendapatkan tim rekanan yang kurang tepat. Jadi waktu itu ada orderan lumayan banyak, dan kita percayakan dengan rekanan kita untuk memproduksi itu, tapi dianya itu kurang bertanggung jawab. Yang mengakibatkan itu deadline kacau, yang akhirnya kita mendapatkan penalti dari klien gitu.
0: Itu yang menjadi dukanya. Kalau sukanya pastinya banyak dong, Mas Raihan. Apa itu sukanya?
1: Alhamdulillah, kalau sukanya ya kita udah dipercaya oleh instansi-instansi besar dan juga perusahaan-perusahaan juga. Dan alhamdulillah, meskipun dari pelosok Jogja, yaitu di Bantul, kita itu udah melayani customer sampai ke Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Papua. Kita juga pernah menerima orderan dari Papua gitu, Mas.
0: Oke, itu sukanya ya, Mas. Oke, dukanya juga sudah disampaikan tadi. Baik, dan Anda kan termasuk jajaran top 50 santripreneur begitu. Nah, bagaimana bentuk dukungan nyata dari Basnas sendiri?
1: Alhamdulillah, dari Basnas RI itu sangat-sangat support. Dari para peserta yang mengikuti bootcamp itu semuanya dibiayai dari akomodasi, transportasi, dan juga penginapan. Semuanya pokoknya ditanggung. Gak cuma itu, Mas. Jadi yang dari 927 peserta itu yang lolos administrasi, yang dikurasi ke 100, yang 100 itu pun udah dapat, udah dapat pemodalan. Berapa kemarin besarnya yang 100 itu mendapatkan modal 2,750 juta.
0: Oke. 2,750 juta ya. Oke, jadi kali 100 pengusaha begitu.
1: Iya, jadi kali yang 50, Mas, kan yang 50 nanti di 50 besar.
0: Okay.
1: Yang di 50 besar itu per orang mendapatkan 6 juta.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Apakah ada program sinergi atau kolaborasi khusus antara Kreasi Sejahtera Nusantara dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Yogyakarta, mungkin di atau juga di daerah lain, Mas Raihan?
1: Untuk kolaborasi dengan pondok-pondok tentunya ada ya, Mas. Kayak kita pernah ini juga baru mengerjakan dari bukan pondok sih, tapi juga lembaga pendidikan, yaitu yang cukup ternama dari orderan dari Al Azhar, Mas.
0: Al Azhar ya.
1: Ya gitu. Terus kalau pondok-pondok itu biasanya orderannya itu kayak sarung-sarung kayak gitu. Itu juga sering order di kita, order sarung sablon gitu, misalnya dicap logo atau gimana gitu. Itu Sering.
0: Oke, okay, baik. Ada yang bergabung melalui WA akan saya bacakan di 0811-271-1911. Pak Wawan di Sleman menanyakan, apakah di sana juga membuka lowongan pekerjaan bagi warga masyarakat di Yogyakarta? Pak Wawan di Sleman, mau silakan.
1: Jadi sebenarnya gini, Mas. Kita itu di KSN itu membangunnya manajemen. Jadi kita cukup ngetim untuk pemproduksiannya itu kita memberdayakan para UMKM. Jadi istilah kata kita itu yang mencarikan
0: orderan
1: gitu. Yang kita yang ngerjain itu ya kita sebar.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi mungkin Pak Wawan yang ada di Sleman ketika mempunyai nyun sewu penjahit begitu ya,
1: iya,
0: bisa diorderin juga kan Mas Raihan ya?
1: Bisa, okay. Bisa nanti bisa kita bekerja sama juga.
0: Jadi sistemnya begitu ya? Oke. Okay.
1: Bisa, bisa.
0: Baik, kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di 0811-271-1911. Pastinya obrolan komunitas ini akan hadir hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga ingin tahu nih terkait dengan target jangka pendek dan pastinya juga target jangka panjang begitu yang ingin dicapai oleh KSN sendiri dalam 2 hingga 5 tahun ini. Karena memang sudah berjalan 6 tahun begitu, Mas Rehan.
1: Iya, jadi untuk target jangka pendek ini kita lebih ke tetap memberikan layanan yang terbaik dan tetap kita membenahi apa yang masih kurang di company kita. Untuk jangka panjangnya sendiri, kita itu juga berencana melegalkan company ini menjadi badan yang resmi, yaitu CV, agar kita itu dapat masuk ke ranah B2B atau business to business, atau juga ke instansi-instansi agar apa kita juga mendapatkan banyak orderan yang para rekanan-rekanan kita juga bisa terus bekerja, dapat orderan dan bisa menghidupi keluarganya gitu, Mas.
0: Baik. Dan Mas Raihan, apakah ini ada rencana ke depan untuk go internasional tidak hanya di Yogyakarta sendiri begitu?
1: Ya, untuk itu tentu pastilah kita mempunyai impian untuk bisa menembus pasar internasional. Ya, kita juga ini baru menginisiasi sebuah brand. Kita tidak hanya sebagai tim produsen, tapi kita juga mempunyai penjualan sendiri, itu Mas. Dari situ nanti yang tadi saya udah bilang di awal bahwasanya produk kita itu bagus. Ayolah kita buat brand-brand yang brand-brand itu bisa terkenal sampai pasar internasional gitu.
0: Oke, jadi memang ada rencana begitu ya, iya, Mas Raihan ya. Baik, dan kita akan masih ngobrol bersama Mas Raihan di kesempatan malam hari ini. Dan saya pengen tahu juga nih, apa pesan terbesar yang Anda sampaikan kepada para santri di luar sana yang mungkin punya ide bisnis tapi masih ragu untuk memulai, Mas Rehat?
1: Ya, gini, mengenai kesan pesan-pesan bagi saya, jangan takut untuk memulai. Karena hal-hal besar itu berasal dari langkah-langkah kecil yang kita mulai pada saat ini. Kita itu boleh bermimpi besar, jangan takut. Tapi kita juga harus melakukan agar semua itu seimbang. Mungkin sebagai motivasi saya pribadi, yaitu saya mengutip dari pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya khairunas anfa'uhum linas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Untuk itu ayolah para teman-teman santri untuk kru kita di masyarakat agar santri itu bisa berdampak untuk masyarakat luas gitu sih, Mas.
0: Oke, luar biasa. Dan tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan, Mas Raihan. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan-catatan penting untuk pendengar di malam hari ini. Moga silakan, Mas Raihan.
1: Ya, yang saya alami. Jadi mungkin dari keterbatasan sampai bisa di titik saat ini adalah ya semua karena anugerah dari Sang Pencipta. Itu ada tiga pesan yang ingin saya sampaikan melalui siaran ini. Yang pertama, kita itu harus mempunyai semangat hidup. Walaupun kehidupan itu sangat sulit untuk kita terima, kita harus semangat untuk hidup. Yang kedua, kita itu harus semangat istilahnya bekerja atau memberikan penghidupan untuk hidup itu. Karena tidak dipungkiri pada zaman sekarang ini apa-apa butuh biaya. Betul ya, Mas? Dan yang ketiga, kita itu harus terus belajar, open minded, terus upgrade skill, kita berjejaring sosial yang sebanyak-banyaknya, bangun networking, itu sangat-sangat penting karena bersilaturahmi itu akan membukakan pintu rezeki. Gitu, Mas.
0: Luar biasa, Mas Raihan, sukses untuk karya-karyanya yang pasti kita tunggu obrolan lainnya di 91,1 FM. Salam untuk teman-teman semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raihan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita sajikan obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Satu tema, santri berdaya membangun perekonomian umat menepis stigma lewat industri sandang kreatif, yang pastinya telah hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Muhammad Raihan Saputra, Direktur Operasional Kreasi Sejahtera Nusantara, sekaligus sebagai anggota komunitas juara yang mestinya juga sosok hebat yang masuk dalam jajaran top 50 santripreneur Basnas 2026. Saya Agus Pramana, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana, tempe enak, orang...

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Selamat malam mendengar. Ketika sang surya benar-benar telah berpamitan dan malam mulai membentangkan keheningannya, ada satu ruang yang selalu terbuka lebar untuk merengkuh segala rasa. Kami ucapkan selamat datang di Ruang Rindu, tempat di mana waktu seolah berputar balik membawa kita pulang ke pelukan masa lalu. Saya Agus Pramana, kurang lebih selama 2 jam ke depan akan menenun kembali benang-benang memori yang sempat memudar. Dan pastinya kita akan kembali mengingat masa-masa indah masa lalu dan akan kita kenang dalam Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Era 80-an dan 90-an yang pastinya lagu-lagu Ciamik akan tersaji di ruang dengar Anda. Ya, akan bergabung kami ingatkan di 580333 atau juga di 0811 2711911. Pendengar, ketika Anda akan beristirahat atau menikmati tidur, saya ingin tahu apakah Anda langsung begitu saja setelah doa langsung tidur, atau mungkin ada ritual yang harus Anda lakukan agar cepat tidur. Karena ketika memang kita sudah mempunyai rencana untuk tidur, niatan untuk tidur, kadang malah susah untuk tidur begitu ya. Nah, bagaimana caranya Anda agar Anda lekas bisa tidur dengan nyenyak? Baik, Anda bisa berkomentar di 580333. Langsung kita sapa. Selamat malam Sugeng Dalu yang sudah bergabung.
1: Assalamualaikum, Melodi memberi mengusikal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini nampaknya masih cemengkling, belum ngantuk.
1: Akibat dicas ini.
0: Oh gitu ya, Bu Nani ya. Kabar sehat Bu Nani?
1: Alhamdulillah, Mas Agus.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Tetap semangat-semangat, oke.
1: Semangat.
0: Bu Nani, ketika mau sare, biasanya kan gak mungkin ya setelah doa langsung amblek, kecuali memang benar-benar kantuk. Kadang biasanya ada ritual-ritual khusus, mungkin pegang handphone, atau mungkin dengan membaca buku dan lain sebagainya. Kalau Bu Nani sendiri, apa yang dilakukan Ibu?
1: Pokoknya batas akhir, pro 1 selesai, jam 11, HP taruh, matiin.
0: Apakah langsung bisa tidur?
1: Ngantuk nggak ngantuk, biasanya kalau udah jam 11 udah mepet tuh Mas Agus.
0: Direm-rem kayak begitu kah?
1: Iya.
0: Dalam bahasa Jawa.
1: Jam 11 itu mau nggak mau harus di, kalau nggak ya nanti jam 3
0: nggak bisa bangun. Iya. Ya, 12, 1, 2, 3, 4 jam loh ya.
1: Iya. Masya itu kadang Allah. Jam 11 maaf-maafan bahasa London itu juga langsung bablas Mas Agus kadang. Oh. Ya, tergantung ke situasi kondisi hati.
0: Oke. Okay. Tapi ketika memang Bu Nani setelah berdoa akan tidur itu langsung bisa nyun sewu pulas begitu?
1: Biasanya kulas udah berdoa langsung bablas Mas
0: Agus.
1: Karena emang berangkat tidurnya udah mepet, udah ngantuk banget, tinggal berdoa berangkat. Pokoknya HP taruh, jangan pegang HP, kamu ngelamar lagi nanti.
0: Oke, jadi itu ya. Kalau Bu Nani langsung di sare begitu, karena memang HP harus diletakkan di tempat yang lain. Yeah. Itu syaratnya atau tipsnya. Terima kasih Bu Nani. Oke, baik. Bu Nani, untuk malam hari ini lagu yang pengen didengarin apa ini?
1: Ini tadi dengar dari Mopi, saingannya Imaniar itu.
0: Oke.
1: Kacau.
0: Imaniar?
1: Iya.
0: Saya carikan dulu.
1: Ada kayaknya.
0: Yang apa Ibu?
1: Kacau.
0: Kacau.
1: Ya.
0: Oh, bukan kicau ya, tahu kicau, kicau mania nanti.
1: Kalau cincau lagi, lain lagi.
0: Kalau cincau enak Ibu. Kacau Imaniar. Mau dibikisan buat siapa dulu? Ini baru saya carikan. Oke. Okay. Ada Ibu.
1: Dengar ada.
0: Sudah siap.
1: Ya. Salam ya.
0: Buat siapa Ibu?
1: Ning, ini Mas Agus.
0: Halo Mbak Ani.
1: Kicau apa kacau kan
0: cincau. Kicau mania. Oke.
1: Untuk teman saya yang jauh di Bukit Tinggi sana ya, kadang dengerin persatu, mudah-mudahan malam ini dengerin.
0: Halo, yang ada di Bukit Tinggi.
1: Tapi kretek itu Mas, cuma tinggalnya udah di Bukit Tinggi, udah lama banget sana ya.
0: Bapak atau Ibu atau Simbah?
1: Ibu.
0: Ibu.
1: Iya. suaminya dari Aceh itu, tapi tinggalnya di Bukit Tinggi.
0: Mudah-mudahan
1: sehat ya Tante Yati ya.
0: Tante Yati sehat. Halo, kula nuwun. Kok kula nuwun, sugeng pitepangan.
1: Kayaknya bahasa Jawanya sudah agak kacau kan.
0: Oh gitu ya. Salam kenal Tante Yati.
1: Iya. Terus Bu Mahmud di jantung dan sehat juga ya Bu Mahmud ya.
0: Bu Mahmud amin.
1: Bu Fitri di Babat Jawa Timur sana.
0: Ya.
1: Babat terus Mbak Yang di Klaten juga.
0: Mm-hmm.
1: Bu In di Sampit mudah sehat juga ya. Amin. Pak Dindang juga puas. Ini se-Indonesia malah ya Mas Agus.
0: Iya seluruh Nusantara.
1: Ada yang ke Dinabir sana ya. Dekat Pak John sana mudah-mudahan sehat juga ya Pak Ramadan.
0: Agus.
1: Mas Ani Mahmud. Pokoknya yang kemarin Bu Tuti saya dengar Bu Tuti.
0: Sudah mios.
1: Bu Tuti ya Bu Tuti. Sugeng dan Tuti monggo mios Bu Tuti pon tenggung.
0: Yeah.
1: Semuanya anggota BX Pro 1 malam ini grup BX yang dan semua pada masih dengerin Mas Agus.
0: Yeah.
1: Diberi kesehatan malam ini untuk Mas Agus. Selalu sehat tak jeng lagunya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palbapang Bantul sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan sapa kembali pendengar yang sudah bergabung di 08112711911. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Sugeng Dalu, Mas.
0: Weh, kasih.
2: Selamat malam juga.
0: Monggo. Dari jam berapa Ibu kok sudah ngelar kloso?
2: Orang anggo kloso, oh. Mas.
0: Gak pakai tikar tau Bu. Kaya delok wayang wae.
2: Orang dulu kerdus itu buka itu kan jadi ombo.
0: Ombo.
2: Nah, iya.
0: Iya tapi kalau pakai kerdus malah hemat kok ya Bu ya.
2: Ya hemat lo dilempar terus
0: jual. Dijual soan.
2: Kan kasihan Mas kalau lihat orang-orang itu.
0: Mm-mm.
2: Tidur kedinginan pakai kerdus. Tapi ya tinggal kasihan aja om. Kita juga gak bisa berbuat apa-apa.
0: Betul. Ya tapi ya semua saja mereka dimudahkan begitu ya.
2: Bagaimana Mas?
0: Semoga beliau-beliaunya dimudahkan.
2: Iya iya, iya.
0: Dalam melaksanakan berbagai aktivitas.
2: Iya.
0: Bu Tuti ini sudah mulai kembali pulih full ya, alhamdulillah.
2: Mulai berkicau.
0: Delek dingah. Tapi pakai mania enggak, Bu?
2: Enggak. Anu Mas ini ya baru taraf pemulihan.
0: Ya.
2: Masih harus ke sana sini. Tapi belum sampai ke RRI. Besok September aja saya.
0: Iya, pas ulang tahun RRI.
2: Iya, kalau dapat undangan.
0: Biasanya tamu tak diundang, Bu.
2: Mesakit, Mas. Iya. Tamu tak diundang, ya mesakit.
0: Iya, tamu kok tak diundang, ya.
2: Ditutup.
0: Berarti bukan tamu, Bu, kalau nggak diundang itu.
2: Bukan.
0: Bukan buruk. Ibu, ya Allah. Ketika Bu Tuti pengen sare. Iya. Bu Tuti kan biasanya juga pastinya ketika mendengarkan radio ini menjadi hiburan tersendiri.
2: Ya, memang, nah, memang betul.
0: Kalau mau sare, apakah langsung setelah doa langsung bisa sare atau mungkin ada ritual-ritual tertentu Ibu yang dilakukan? Apakah baca buku atau mungkin tetap mendengarkan radio dulu?
2: Kalau menyiksa mata.
0: Oh ya begitu ya. Yang dilakukan Bu Tuti apa ini?
2: Ini seperti biasanya kalau ini kan meja radio.
0: Mm-mm.
2: Itu di sisi kiri saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau memang sudah geletak gitu, mesti radio mesti hidup.
0: Ya. Yeah.
2: Mendengarkan lagu-lagu.
0: Mm-mm.
2: Itu saya itu tidak bisa tidur Mas kalau nggak ada
0: reng-reng.
2: Suara-suara ya, entah itu wayang, entah keroncong.
0: Oh.
2: Jadi yang di setel rindik-rindik Mas.
0: Kayak teman tidur begitu ya Bu ya?
2: Iya, jadi itu kalau sudah memang pengen tidur. Tapi kadang-kadang kita cuma tiduran aja malah
0: ambil
2: 14.

0: batuk tapi harus melakukan ritual apa dulu ya? Apakah memang harus mendengarkan lagu-lagu dulu atau bagaimana? Dan ini salah satunya begitu. Baik, Ibu, ada lagu yang pengen didengerin di malam hari ini?
1: Lagunya apa saja tuh, Mas?
0: Ini ada era 80-90-an.
1: Judulnya saja.
0: Bu Tuti itu kalau yang 90-an ada Nika Ardila, ada juga Mayang Sari. Itu kalau judulnya banyak juga, ada Sophia Latjuba.
1: Kalau yang cowok?
0: Kalau yang cowok itu Utha Likumahua, Frankie, God Bless, terus ada siapa lagi ya, Ahmad Albar, ada
1: God Bless apa?
0: Bruri. God Bless ngersake yang apa, Ibu?
1: Lah ya itu judulnya.
0: Oke. Saya carikan judul-judulnya karena koleksinya agak lumayan.
1: Iya.
0: Banyak.
1: Apa diputer semua?
0: Cocok.
1: Bukan, saya kan mempermudah.
0: Iya.
1: Aku.
0: Betul. Jadi spesial.
1: Enggak usah.
0: Pilih, nyari pilih, gitu ya.
1: Ustaz puteri
0: kabeh. Sesuai semuanya. Ada Menjilat Matahari, Rumah Kita, Semut Hitam, Huma di Atas Bukit, dan ada Kehidupan. Yang mana, Ibu?
1: Rumah Kita.
0: Rumah Kita.
1: Semut Hitam.
0: Semut-semut hitam. Rumah Kita. Yang mana?
1: Kalau boleh ya dua.
0: Semut Hitam.
1: Sama Rumah Kita.
0: Jadi, yang utama yang mana?
1: Semut.
0: Semut?
1: Iya.
0: Ya. Oke, Bu.
1: Semut Hitam.
0: Semutnya tak siapin dulu.
1: Ada kok semut.
0: Ada di sini.
1: Di separi gulo.
0: Sebenarnya kalau di sini nggak usah disebarin gulo, udah pada datang, Bu.
1: Iya, karena penyiarnya udah mani.
0: Itu yang bilang Bu Tuti langsung loh, bukan saya.
1: Tahu kok, itu tujuannya begitu. Penyiarnya itu memang udah manis. Entah manis,
0: entah
1: belum mandi.
0: Lah itu, cilaka, Ki. Iya. Oke. Ibu?
1: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa?
1: Tak kira Mas Agus mau kirim apa. Mau kirim salam untuk tadi Bu Nani ya.
0: Iya.
1: Bu Nani, selamat malam. Nanti jam 11 mapan tuh, Bu. Kadang-kadang jam 11 tuh ya belum merem ya, Mas, saya. Ya, nunggu lagu lainnya dulu. Baru tertidur.
0: Oke, jadi itu ya?
1: Iya. Terus ada Mas Ipul, Mbak Andin, Mas Andi, lalu Mas Dodi yang di Pakualaman. Aku tuh lama tidak ngirim-ngirim, Mas. Jadi sok lupa beliau-beliau itu.
0: Oke.
1: Jadi itu. Semuanya aja, Mas. Terima kasih atas doa-doanya.
0: Baik, sehat selalu, Ibu.
1: Salamnya untuk Mas Agus. Lain kali jangan semut hitam ya, Mas ya.
0: Semut merah mawon.
1: Semut enggak ngeram.
0: Mantap. Matur nuwun lho, Bu.
1: Ya, lama saya enggak mendengarkan suara Mas Agus.
0: Iya.
1: Tertawa ya.
0: Kali ini bisa mendengarkan.
1: Iya. Ini telinga aku agak baik kok ini.
0: Salam semut ngangrang, Ibu. Maturun. Sugeng dalu Bu Tuti ada di Gamping Sleman ya. Kita berikan kesempatan lagi di 580333. Oke, sudah dia bergabung, kita sapa. Sugeng dalu, selamat malam. Persatu.
2: Sugeng dalu, Mas Agus.
0: Halo, Bu Satilakah ini?
2: Iya, betul.
0: Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hirabil alamin. Belum sare, Ibu?
2: Sare.
0: Nji. Radi asrep, Ibu. Apakah memang agak dingin di sekitaran Kulon Progo?
2: Memang sangat dingin di sini. Kan di sini kan pegunungan, Mas.
0: Deket anu ya, Waduk Sermo ya, Bu?
2: Iya, di atas Waduk Sermo.
0: Oh. Tanggulangin bukan nih?
2: Di bawah Ule Payung.
0: Oh, itu Tanggulangin bukan, Bu, namanya?

0: bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Kalau Tanggulangin masih ke sana lagi ya, Bu ya?
1: Tanggulangin kan dari itu mana terang ke utara.
0: Oh, beda ya, Bu ya.
1: Tanggulangin itu sebelah sono.
0: Oh, jin. Berarti di atas.
1: Saya belum tahu, teman.
0: Jin. Ibu Satilah di malam hari ini sudah mau sare kah?
1: Sudah tiduran.
0: Oh, sudah tiduran. Sudah pakai selimut belum, Bu?
1: Salah.
0: Oh iya, pakai kaos kaki biar hangat.
1: Oh, enggak punya.
0: Oh, enggak punya.
1: Punya.
0: Ya udah kalau enggak pakai
1: kaos kaki. Tahu belinya gimana?
0: Pakai anu aja, usul pakai jari diwul-wul begitu ya. Biar hangat, Bu. Oke. Ibu, ketika mau sare, biasanya apakah bisa langsung sare begitu atau mungkin harus ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, Ibu?
1: Ya, apa ya? Bawa radio, dengerin radio. Okay. Yang digital yang kecil-kecil kan, jangan yang seru-seru.
0: Oke, okay, yang agak kecil suaranya gitu, volumenya dikecilin gitu ya.
1: Ada ketoprak kah, ada
0: bayang
1: rangdut apa, terutama kalau ada ketoprak itu dengeran sampai rampung.
0: Oke. Jadi itu yang dilakukan, terus ketika memang apa namanya sudah mendengarkan itu,
1: iya,
0: Bu Satilah bisa sare ya.
1: Iya, bisa. Ntar radionya yang itu yang nungguin saya tidur.
0: Jadi radionya yang merekam Ibu sare begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Siapa tenun Ibu? Nah, malam hari ini mau request lagu apa, Bu Satilah?
1: Lagunya apa aja?
0: Di sini sudah ada Siap Kacau dari Imaniar, ada Semut Hitam, ada Goyang Dunia.
1: Goyang Dunia.
0: Iya, ada juga yang lainnya, Jamila.
1: Ya.
0: Apa, Ibu?
1: Jamila. Jamila lagunya siapa?
0: Jamal Mirdad. Jamal Mirdad, ya.
1: Lainnya enggak ada, Mas.
0: Ada. Jangan ada dusta di antara kita, Bruri Marantika. Ketika pertama ku jumpa. Kayak gitu lagi.
1: Yang Jamal ada, Mas.
0: Jamal, Jamilah ya?
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Ibu?
1: Salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bu Wigati, Bu Tuti, Pak Rimbang, Pak Budi Kreto,
0: ya.
1: Bang Epul, Mas Rianto Gayam. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat, murah rezeki, kagum mataku, sugeng ayai karyo ngantos paripurno.
0: Baik, Bu Satilah.
1: Tetap sehat, semangat.
0: Amin. Sehat,
1: murah rezeki, lancar, ngantin kemawon, matur nuwun.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk Bu Satilah bersama keluarga tercinta, Nji. Baik, untuk pendengar, nanti akan kami buka kembali line teleponnya. Namun kita akan ke lagu dulu di Pro 1 RRI Yogyakarta, pastinya dalam Ruang Rindu. Ada Kacau dari Imaniar, ada Semut Hitam, dan juga ada Jamilah hadir di Intra Dengar Anda.
2: Kacau.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngidup dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngidup dulu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Okay, here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Sering merasa bingung karena kepedasan? Meski menyiksa, namun kepedasan sering membuat kita ketagihan. Psikolog dari University of Pennsylvania, Paul Rosin, mengatakan, penggemar pedas menyukai rasa terbakar akibat makan makanan pedas. Teori lain menyebutkan, kita menyukai rasa pedas karena adanya dorongan untuk menaklukkan tantangan. Rasa pedas yang ditimbulkan akan memerintahkan otak untuk melepas hormon endorfin yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan gembira. Perasaan nyaman inilah yang membuat kita ketagihan akan rasa pedas.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya di kesempatan yang begitu luar biasa sudah ada yang bergabung kembali. Coba akan kita sapa Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Selamat Dalu, Sugeng malam.
0: Wah, ada tamu. Ada tamu kehormatan kalanya.
1: Gak tahu ini nyasar dari mana.
0: Dari mana nih?
1: Gak diundang kok tiba-tiba datang.
0: Ya inilah namanya tamu tak diundang.
1: Apa kabar Mas Agus?
0: Sehat alhamdulillah. Pak John sehat bersama keluarga.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat. Ini di mana ini?
1: Di sini Mas.
0: Di mana? Di Jogja atau di Sorong? Di Sorong, di Papua.
1: Di Jayapura.
0: Oh di Jayapura. Terus Jogja siapa yang nempatin Pak John?
1: Ada dua gadis. Oh. Yang satu memang tidak kembali, tidak ingin pulang. Yang satunya lagi sekolah lagi.
0: Oh luar biasa. Iya. Putri-putri yang cantik-cantik. Iya. Berarti Pak John sudah menetap di Jayapura?
1: Wira-wiri. Jadi kalau ada kerjaan di Jayapura ya balik ke Jayapura dulu. Nanti kalau udah tuntas kabur lagi.
0: Perlu dicontoh nampaknya nih. Jadi kalau emang sudah tuntas kan ya nggak apa-apa kan ditinggal begitu ya Pak John ya.
1: Ditinggal.
0: Iya.
1: Kalau ada yang nyari lagi baru datang.
0: Baru datang lagi. Inilah namanya orang penting begitu ya. Jadi
1: tidak terlalu penting.
0: Dibutuhkan ya dipanggil gitu.
1: Dibutuhkan dipanggil ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kurang lebih kita nggak ketemu itu 3 tahun sampai 4 tahun ya Pak John ya.
1: Betul. 3 tahun.
0: 3 tahunan.
1: Iya. Enggak, tahunan itu cuma satu di dekat Taman Makam Pahlawan Jogja.
0: Iya. Tumbul Harjo tahunan ya. Pak John, ketika mau tidur biasanya kan tidak serta-merta langsung bisa terlelap begitu. Kalau Pak John sendiri untuk membuat terlelap ini apakah memang ada hal-hal yang dilakukan terlebih dahulu?
1: Mandi.
0: Mandi?
1: Mandi ya. Begitu mandi itu udah langsung.
0: Oke.
1: Udah langsung itu.
0: Jam berapapun begitu?
1: Setiap saat, setiap malam.
0: Oh iya. Iya.
1: Tapi kalau kecuali siang dihindari mandi. Kan sering juga pulang kantor langsung mandi itu nanti kalau tidur enggak tahu jam.
0: Okay.
1: jadi kalau mandi biasanya tubuh itu kan segar selalu. Saraf dan semua jadi lemas, otak juga jadi lesu. Ya udah ngantuknya datang.
0: Begitu
1: Mas, ya.
0: Jadi mudah ya kalau Pak Jenyo mandi ketika memang ya, sudah mau sare.
1: Mandi asal mandi entah air panas atau air dingin asal kena itu sebentar aja pasti tertidur.
0: Efektif begitu.
1: Ya, efektif ya.
0: Tapi kebanyakan orang kalau habis mandi malah seger begitu loh Pak John, susah untuk tidur. Ya,
1: segarnya hanya sebentar sesudah itu lagi. Ya, memang benar akan terasa segar tapi hanya sebentar kemudian lemas. Dan ya harus tidur.
0: Jadi tidak harus mendengarkan lagu-lagu dan sebagainya begitu ya?
1: Nanti kalau dengar lagu malah ikut berdendang.
0: Ikut bernyanyi malah nggak bisa tidur gitu ya? Karena semua lagu hafal.
1: Karena semua lagu hafal.
0: Ini yang bahaya ini. Nah, jadi
1: itu,
0: langsung
1: ya, mau tidurnya?
0: Langsung mandi aja begitu ya? Oke, okay. Karena memang malam hari ini Pak John spesial datang. Di malam-malam yang akan datang juga kami tunggu. Nah ini minta atau request lagu apa Pak?
1: Yang tidak ada apa Mas?
0: Yang tidak ada permintaan dari Pak John biasanya.
1: Ya, Mas, saya belum pernah dengar RRI Jogja itu ada lagunya Black Brothers.
0: Oh itu lagu manca ya?
1: Black Brothers itu grup musik dari Papua, legendaris.
0: Oh, Black Brothers. Coba.
1: Ya, Black Brothers, ada enggak?
0: Oke, coba saya carikan. butter. Oke. Kayaknya nggak ada itu Pak.
1: Nggak ada. Nah ya makanya tadi nanya dulu yang nggak ada apa itu.
0: Berarti nggak diputar kalau nggak ada. Oh, back blender ya, ada. Maaf, ada. Yang mana? Ada Hilang. Balada Dua Remaja.
1: Ya.
0: Hari Kiamat. Kenangan November. Gadis di Lembah Sunyi. Ada Saman Doye, benar nggak? Mohon maaf kalau
1: Doye,
0: salah.
1: Saman Doye itu.
0: Saman Doye.
1: Bahasa daerah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ada Oh Sonya.
1: Oh Sonya.
0: Derita Tiada Akhir dan juga ada Putus di Tengah Kerinduan. Itu.
1: Putus di Tengah Kerinduan aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya. Diingat-ingat Black Brothers.
0: Oke, okay, siap. Black Brothersnya sudah saya ingat.
1: Saya pernah dengar ada yang minta. Pak, siapa ya dari Garut ya? Pak. Tapi nggak tahu kok.
0: Pak Ahmad Fauzi kalau dari Garut ya?
1: Ahmad Fauzi, ya. Tapi katanya nggak ada ya, udah nggak ada.
0: Ada ini?
1: Iya, oke itu.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya, salam untuk Jamila ya.
0: Ya, oh Jamila. Iya.
1: Baik, tadi Bu Tuti ya. Ya, ada Bu Tuti Busatila ya tadi.
0: Iya betul.
1: Ya salam untuk Bu Tuti Busatila. Siapa lagi yang sudah masuk tadi?
0: Bu Nani.
1: Ya, untuk Mbak Mawar Kuning.
0: Iya.
1: Ya, biasanya kalau kuning itu udah layu ya.
0: Kalau kuning nggak layu tapi hati-hati.
1: Hati-hati. Ya. Ya Mbak Mawar Kuning. Lalu Bu Kus, Mbak Umi, Mbak Yajin, Mbak Mus. Lalu Bang Ahmad Fauzi, Pak Hasan, Pak Hasan Dinomo, Mas Andi. Udah untuk semuanya kita ikutin, nanti kepanjangan orang lain gak kebagian.
0: Siap.
1: Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak John, salam sehat ya.
1: Ya, sering-sering masuk ya.
0: Sering-sering lo ya. Matur nuwun Pak John.
1: Sugeng Dalu.
0: Selamat malam Pak John ya. Ya ada di malam hati ini di mana tadi? Baik, kita akan berikan kesempatan kembali. Pastinya di Irian Jaya ya, Pak John ya. Selamat malam Sugeng Dalu.
2: Selamat malam Sugeng Dalu. Nah, Mas Agus, apa kabar?
0: Ini pasti sambil pakai jaket rekep kedinginan. Yakin?
2: Enggak.
0: Kok enggak?
2: Saja, belum.
0: Emang enggak kedingin, Po?
2: Ya, karena sudah biasa ya, Bi.
0: Ya elah, di Jogja aja kayak gini. Berarti mungkin kalau di Jogja kepanasan kali ya. Bu Wigati ini kan asli Wonosobo, jadi sudah terbiasa dengan cuaca yang dingin atau udara yang dingin begitu.
2: Iya.
0: Jogja ini sudah mulai berdinding loh Bu.
2: Iya, tapi ya karena sudah biasa, airnya seperti es.
0: Ya ampun, saya kalau ke Wonosobo pasti nggak akan pernah mandi Bu. Tidak seperti Pak John.
2: Mandi air anget, air panas.
0: Iya, tapi tetap dingin Bu. Saya kira sudah mulai mendidih ya di sana juga.
2: Ya sudah sih, sudah. Kalau ini sudah masuk musim kemarau. Nanti malam sampai pagi itu kadang sudah 15, 16, di bawah 15 gitu.
0: Ois. Itu apakah memang kalau pagi embunnya embun es begitu Bu Wigati?
2: Iya, kalau di atas iya.
0: Di Dieng ya?
2: Iya, kan, di Dieng kan sudah kemarin 2 hari yang lalu ya, minus 2.
0: Oi.
2: Kadang 1.
0: Waduh Bu, tenang gimana.
2: Waduh,
0: itu?
2: Kenapa? Ya, ya. Gimana?
0: Ya dingin sudah. Banget.
2: Ya dianget-anget.
0: Oh, pakai anget-anget ya. Biar gak kedinginan ya Bu Wigat ya. Betul ini, betul.
2: Anget, minum anget.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Terus masak, goreng-goreng kan jadi anget.
0: Nyambel yang pedes begitu ya Bu ya.
2: Oh, nyambel yang pedes.
0: Wah, enak banget. Bu Wigati, kalau mau sare ini biasanya langsung bisa sare begitu saja atau mungkin ada ritual yang harus dilakukan Ibu?
2: Kalau ritual tidak ya, ya biasa kan habis berdoa biasa. Kalau capek gitu langsung bisa tidur. Langsung ya sebentar gitu tidur, dimerem-merem gitu tidur. Tapi kalau tidak bisa tidur itu saya biasanya nyetel musik yang sahdu dah gitu. Lama-lama okay. Tidur.
0: Lama-lama
2: kalau baca.
0: Sare siat sendiri gitu ya.
2: Iya. Kalau baca malam kena sinar lampu itu
0: bereng.
2: Ini sakit matanya.
0: Oh ya, iya.
2: Keluar air mata itu kadang enggak. Jadi malah enggak bisa tidur karena sakit.
0: Oke.
2: Okay. Paling dengerin musik gitu.
0: Iya iya iya. Jadi itu yang dilakukan begitu ya, Bu ya.
2: Iya. Tapi kalau capek ya langsung lep gitu.
0: Tinggal lep. Oke. Baik, Ibu Wigati, malam hari ini mau request lagu apa?
2: Lagunya
0: yang sudah siap ini ada Putus di Tengah Kerinduan, ada juga Arti Kehidupan Mus Mujiono.
2: Arti Kehidupan dah.
0: Oke.
2: Okay. Kalau putus di kerinduan lagi rindu ya.
0: Waduh, rindu. Kini serindu-rindunya. Gitu ya.
2: Iya, jangan lagi rindu jangan putus.
0: Iya, jangan lupa jangan. Oke. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Buat Mas Agus. Selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin, Bu Wigati.
2: Dimudahkan rezeki, panjang umur.
0: Amin ya Allah.
2: Hati-hati baca sampai rumah.
0: Amin ya Allah.
2: Oke, sebelumnya Mas Agus, siapa tahu ini kan nanti teman saya dari Jepang mau masuk nanti.
0: Weh, serius?
2: Serius,
0: asli iya. Dari Jepang?
2: Monitor. Iya, tinggal di Tokyo.
0: Oh, tapi orang Indonesia begitu?
2: Iya, di sana sudah lama. Nanti kalau masuk, silahkan.
0: Oke.
2: Ini bercerita sendiri.
0: Semoga bisa masuk. Iya. Ayo, silakan.
2: Silahkan Pak Widi, sudah saya sampaikan.
0: Namanya siapa Pak Widi?
2: Pak Widi,
0: hai. Kumbangwa Pak Widi. Selamat malam.
2: Iya. Ya. Selamat malam Pak Widi, silahkan bergabung. Sudah saya sampaikan nih sama Mas Agus.
0: Isi ya, matur nuwun sangat. Kita tunggu Pak Widi. Ibu Wigati gitu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Terus salamnya yang sudah bergabung semuanya. Selamat malam.
0: Baik.
2: Selamat istirahat. Terima kasih.
0: Matur nuwun Bu Wigati, sugeng dalu, salam sehat selalu. Nggih. Matur sembah nuwun Bu Wigati sudah bergabung sempatan malam hari ini ya. Dan kita akan coba berikan kesempatan kembali kepada pendengar. Semoga saja Pak Widi dari Jepang bisa bergabung di malam hari ini ya. Pak Budi di Wonogiri. Assalamualaikum, salamnya untuk Mbak Andin, Bu Mawar Kuning, Bu Ama, Bu Umi, Bu Atun, Pak Beni, Pak John, Mas Rianto, dan Mbah Mus. Dan juga seluruh pendengar Pro 1 begitu ya. Lagunya dari Farid Haja dan Lucky Reza. Romantika di amor begitu ya. Coba Pak Budi ya. Di 580333 coba akan kita sapa. Selamat malam. Selamat malam Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu, konnichiwa.
0: Nah, ini bukan konnichiwa tapi kecewa begitu.
3: Mau tahu enggak yang dari Jepang itu?
0: Siapa?
3: Itu udah pulang kampung.
0: Oh, gitu.
3: Itu lawan siapa kemarin Jepang?
0: Ya itu kalah dalam sepak bola. Ini orang Indonesia yang ke Jepang. Beda cerita ini Mas Andi. Baru bangun tidur ya.
3: Iya, itulah efek tadi sebelum tidur dengerin Mas Agus.
0: Nah.
3: Jadinya ada kombangwa.
0: Kombangwa. Aji mimasite watashiwa Agus tomusi Mas. Oh nama Iwa.
3: Hari.
0: Hai. Arigato gozaimasu.
3: Pripun pawarta
0: sih? Alhamdulillah sehat. Mas Andi juga sehat bersama keluarga tercinta.
3: Sehat. Karena sebelum tidur memang harus ada itu
0: ritual ya.
3: Yang pertama ya sebenarnya sih ritualnya enggak jauh dari temanya Mas Agus yang dulu-dulu.
0: Apa sih?
3: Dari ngiris itu apa namanya?
0: Lambang.
3: Kapalan itu kapalan. Ini kapalannya kiri.
0: Oke. Okay. Terus yang meletak-meletak itu ya.
3: Terus bulu kumisnya, bulu kumis, bulu hidungnya.
0: Cebutin.
3: Iya. Dikasih apa tuh yang itu yang kayak lem gitu?
0: Oh gitu ya. Ya seperti orang-orang India, orang-orang luar itu ya.
3: Iya, waxing ya.
0: Waxing. Terus dibubut itu ta?
3: Iya, tapi jangan sampai apa pas habis baru operasi plastik jangan pakai itu
0: nanti. Pecah nanti hidungnya.
3: Hidungnya yang nempel.
0: Malah katut nanti ya.
3: Ini yang dari Jepang ketahuan.
0: Iya.
3: Ini Pak yang Widi diundang ya. Yang diundang yang dari Jepang yang masuk dari Zimbabwe.
0: Iya.
3: Aduh, bui gati.
0: Oke.
3: Iya, jadi kalau memang kalau mau tidur kita, kalau Mas Andi pribadi, ya disunahkan berdoa ya.
0: Mm-mm.
3: Gitu. Kalau untuk yang apa, kadang kalau Mas Andi kenapa ya Mas Agus ya? Kalau ngopi malah ngantuk loh.
0: Oh, kebalikan ya?
3: Iya. Makanya Mas Andi jarang ngopi.
0: Yeah.
3: Saya nanti ngantuk repot nggak bisa gabung nanti di ruang rindu.
0: betul.
3: Kalah gercep sama Jepang kan. Jadi ini Mas Andi kan dari awal udah ngejagoin Meksiko. Jadi nanti Mas Andi udah bilang sih jauh-jauh hari itu masuk 3 besar dari sebelum. Bahkan Facebooknya Mas Andi itu loh.
0: Kehack boh.
3: Ada yang itu ngebajak. Mungkin dia tahu kali ya Mas Andi ini ada.
0: Terkenal.
3: Indigo gitu.
0: Oh iya.
3: Dibajak itu waktu pas Portugal lawan apa? Kemarin tuh?
0: Kroasia.
3: Kan awalnya kan Kroasia menang.
0: Mm-mm.
3: Satu kan gol. Mas Andi udah feeling nih Portugal menang tipis. Akhirnya bener. Habis gitu langsung Facebook Mas Andi dibajak orang.
0: Oh gitu ya.
3: Iya asli, makanya tuh namanya diganti sama dia. Gitu diganti, lucu ya. Kita mungkin memang dicari kali ini ya.
0: Selain Mas Andi ini sebagai apa tadi ya sebutnya Mas Andi tadi apa?
3: Indigo.
0: Mas Andi ini juga artis, bukan. Jadi memang banyak yang menginginkan akunnya Mas Andi kali ya.
3: Bener, makanya Mas Andi bilang maaf ya, hanya orang bodoh aja yang ngebajak akun Mas Andi. Mas Andi kan selebritis bukan, politikus bukan.
0: Terus apa?
3: Cuman ya memang sih agak terkenal dari mereka-mereka itu. Pede
0: banget ya. Tapi emang iya kok. Tapi emang iya.
3: Iya bener. Okay. Loh. Untungnya aja masih bisa kecek loh. Kalau enggak udahlah habis lah. Diobrak-abrik lah.
0: Terus sekarang udah bisa diambil lagi enggak?
3: Alhamdulillah, karena kan Mas Andi kan memang aktif di Facebook.
0: Oh iya iya.
3: Gitu. Karena di situ ada foto itu kenangan waktu apa dapat fotonya Mas Agus kan lagi duduk di bawah pohon toge kan sayang kalau dibaca. Oh bukti ketawa.
0: Jangan dikasih tahu dong, malah dibuka iya. Rahasianya.
3: Makanya eman-eman, soalnya memang jujur li Mas Agus ini bener nih jujur li nih. Itu Facebooknya Mas Andi udah menghasilkan 1M loh.
0: Wow.
3: Bener, waktu pas posting itu jam tangan itu kan dari situ. Gitu, bahkan yang beli jam tangan Mas Andi itu ya kan karena namanya waktu dulu, waktu setahun atau dua tahun yang lalu kan kita kalau ada yang transfer puluhan juta kan seneng tuh.
0: Ya.
3: Biasa sebentar-bentar posting gitu kan. Gitu, jadi memang eman-eman sih kalau sampai ke ambil orang itu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap, jadi memang alhamdulillah sudah bisa diambil.
3: Alhamdulillah, ya. Bahkan itu salah satu ritual sebelum tidur juga, kadang suka posting. Gitu, posting. Ya pokoknya hati-hatilah Mas Agus, kadang kalau data-data pribadi memang jangan di Facebook lah, diambil.
0: Ya.
3: Di hack sama orang kan. Mm-hmm. Itu salah satu ritual juga sebelum tidur, kadang posting gitu.
0: Oke. Baik, yang sabar ya Mas Andi ya.
3: Iya, betul. Ini yang lebih sabar lagi harus yang orang Jepang itu karena ini yang masuk orang Zimbabwe. Orang Zimbabwe-nya agak bocorin.
0: Oke, oke.
3: Lagunya...
0: Lagunya apa?
3: The Backbone. Bukan Andra and the Backbone, bukan. Ini ada memang.
0: Apa?
3: The Backbone.
0: The Backbone.
3: Ketik lah itu. Itu lagu Indonesia.
0: Ya, ya, ya, ya.
3: Ada kan The Backbone?
0: Bentar, saya cari.
3: Bukan James Bond, bukan.
0: James Bond mah kita.
3: James Bond itu gula-gula. Itu mah bon-bon.
0: The Backbone. Kok enggak ada ya?
3: Enggak. Tapi itu memang ada. Itu nama di kalau di Batam sering orang pulau sering request tuh.
0: Yang lainnya Mas.
3: Yang lainnya apa ya? Oh, itu aja deh dari apa? Thomas Sumarni ranking 1.
0: Thomas
3: Sumarni. Yang judulnya ranking 1. Yang kutunggu kamu di depan sekolah. Itu kan tahun 88 atau 85 gitu.
0: Ranking 1.
3: Aduh senangnya jalan kaki bersama kamu.
0: Dang, dang.
3: Iya, itu kan sempat viral itu waktu masuk Mas Agus masih unyu-unyu tuh.
0: Belum lahir masih, kali.
3: Masih kuncir 2 kali. Mas Agus kalau kuncir 2 keren kali ya.
0: Keren. Lucu ya. Suka iya.
3: Ibu Tuti ketawa tuh, Ibu Tuti.
0: Langsung ngebayangin aku di kuncir 2 kan. Dikasih gencu lagi.
3: Asal jangan ditabok kan. Saking gemes.
0: Ini juga belum ada Mas Andi.
3: Belum ada. Thomas Sumarni itu ranking 1 enggak? Belum ada ya?
0: Belum.
3: Oh, padahal itu viral loh.
0: Oh iya ya, besok saya coba sampaikan ke Mas Ferry.
3: Ya udahlah, itu aja si Jago Mogok aja lah.
0: Si Jago Mogok apakah?
3: Dia di bawah 70 si Jago
0: Mogok. Enggak bisa ya. Itu.
3: Berarti ya udah itu aja lah. Tommy J Pisah.
0: Tommy J Pisah yang apa? Iya.
3: Tommy J Pisah, terserah Mas Agus lah, ini baterainya udah mau logat.
0: Oke deh, siap.
3: Tommy J Pisah, salam buat semuanya yang pastinya buat Mas Agus.
0: Sorry Mas. Huh? Tadi bukan Thomas, namanya Tommy Sumarni kali.
3: Iya, Mas Andi bilang Thomas ya?
0: Thomas tadi.
3: Thomas bukannya itu buat sayur.
0: Thomas itu bukan yang nyanyi, itu tetangganya. Ranking pertama ada ya, saya hadirkan.
3: Oh, iya, keren.
0: Baik, ya. Oke.
3: Okay. Lagunya buat orang Jepang lah.
0: Iya.
3: Tadi siapa namanya?
0: Ada Pak Widi.
3: Pak Widi. Ya, buat Pak Widi. Kalau beliau mungkin seumuran Mas Andi pernah ngalamin itu, lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Iya, buat Mas Agus. Ya. Maksudnya sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar. Kata
0: Amin.
3: Mas Agus.
0: Amin.
3: Terus salam buat Bu Wigati. Kan Bu Wigati itu kawannya banyak orang luar, Mas Agus.
0: Iya.
3: Benar, termasuk ini salah satunya yang lagi ngomong nih.
0: Iya kan luar ini.
3: Luar angkasa.
0: Luar angkasa.
3: Dari planet Mars.
0: Baik.
3: Terus salam buat Bu Tuti, Bu Hajanani, Bu Indra Masipul, Pak Mister Julai Parimbang, Mbak Christine yang rajin di WA ya.
0: Iya.
3: Pak Roman Artaindro. Ya udah buat semuanya. Baik. Nih di Jepang jam berapa sekarang Mas Agus ya?
0: Gak tahu ya.
3: Kayaknya imsak kali.
0: Sudah pagi kali ya.
3: Udah pagi kali ya. Ya udah pokoknya yang dari Jepang masuk udah dispesialin itu lagunya.
0: Oke.
3: Iya, makasih matur nuwun sangat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pending tulen teleponnya dan line WA akan kami bacakan. Ada Ibu Umi ada di Serandakan. Halo Mas Agus, Tuang Rindu. Halo juga Bu Umi. Salam sehat Ibu ya. Request lagunya Alfian atau Bruri. Oke, Bruri nanti akan hadir. Apa aja manut ya. Kalau mau cepat tidur minum kopi hitam tapi manis gak pahit, lampu padam. Kalau kemarin-kemarin saya dengerin musik langsung bablas tidur. Salam untuk Bu Dani, Bu Tuti Nogotirto, Bu Gus, Pak Romo Narto Indro dan semuanya saja. Matur nuwun ya, Bu Umi ada di Serandaan. Tadi Pak Budi Wonogiri sudah saya bacakan. Dan ada Mbak Eri di Sidoarum. Lagunya Ari Lasso dan Bunga Cita Lestari yang Kau dan Dirimu ya. Kayaknya waktunya sudah tidak cukup lagi nih ya Mbak Eri ya. Nanti dilema itu dan kesempatan. Tapi terima kasih sudah bergabung kesempatan malam hari ini. Mbak Christine halo, selamat malam juga sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kamulah satu-satunya dari Dewa 19 begitu ya. Baik, salamnya buat semuanya saja. Tetap bersama kami pendengar, kita ke lagu dulu. ada Putus di Tengah Kerinduan dari Black Butter, koleksi yang ditunggu oleh Pak John, dan juga ada Bus Mujiono, Arti Kehidupan, ada juga Romantika Diamond.

0: bahwa mengudara di luar angkasa itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV dan diaransir ulang oleh Cokrowasito menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.
1: Mau yang pedas? Ada nasi padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Bu Wigati, ada yang bertanya, Perusahaan Jogja bolehkah telepon WA melalui line telepon 5803333, Ibu ya. Kalau WA nanti berbarengan dengan nomor telepon yang kami sediakan. Jadi ke nomor 5803333 dulu ya, Bu Wigati ya. Baik, terima kasih. Dan kita ke lagu dulu karena takutnya nanti enggak cukup waktunya begitu ya. Kali ini ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, klasik lagu yang ditunggu-tunggu Bu Umi di Sandaan. Dan ada juga ranking pertama, ada Mas Andi yang menunggu lagu ini ya. Hadir di ruang dengan Anda.

0: padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ya, pendengar, ketika kita berbicara mengenai mau sare atau tidur begitu ya, biasanya memang kita harus berdoa terlebih dahulu. Tapi ada hal lain yang membuat Anda cepat tidur. Tadi Pak John harus mandi dulu, dan juga Bu Tuti harus mendengarkan lagu-lagu. Bu Nani mungkin hampir tidak mendengarkan lagu-lagu, langsung bisa sare begitu ya. Dan yang lainnya memang hampir sama begitu mendengarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Apapun itu, semoga saja istirahat Anda nyenyak dan bisa bangun di pagi hari dengan penuh kebahagiaan dan kesehatan. Baik, saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Insya Allah di minggu depan kita ketemu lagi begitu ya pendengar. Lagu yang belum bisa kami hadirkan, mohon izin lain waktu lain kesempatan. Namun ini ada yang bergabung, ada Mbak Novi. Selamat malam Mbak Novi, semoga lekas bisa tidur ya. Salam untuk kakak Mawar Kuning dan juga Mas Hendrinya. Matur sembahan Mbak Novi sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Salamnya untuk semuanya saja. Baik, pendengar, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

Selamat beristirahat bagi Anda yang mungkin akan melakukan istirahat di malam hari ini. Semoga jenjang istirahat Anda. Pendengar, liburan sekolah memang masih sampai dengan minggu depan begitu ya. Dan banyak warga masyarakat yang mengunjungi destinasi-destinasi wisata tak luput juga di pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Namun demikian, ketika Anda akan menuju ke pantai, Anda harus waspada dan juga pastinya jangan mandi di laut. Dan ada informasi untuk Anda berkait dengan peristiwa naas yang pastinya adanya seorang anak yang berusia 8 tahun dilaporkan terseret ombak saat bermain di tepi pantai. Hingga operasi hari pertama berakhir, korban belum berhasil ditemukan dan korban diketahui bernama Muhammad Bara Rizki Wardana, 8 tahun, warga Banguntapan, Bantul. Dan pastinya informasi yang diterima dari kantor SAR Yogyakarta menyebutkan kejadian terjadi sekitar pukul 13.27 menit waktu Indonesia Barat saat korban tengah berada di area bibir pantai bersama keluarga. Berdasarkan keterangan saksi pendengar, korban sebelumnya memang bermain bersama ayah dan adiknya mencari kepiting di sekitar pantai. Setelah itu korban bermaksud mencuci tangan dan kaki di tepi laut, namun secara tiba-tiba ombak datang dari arah samping dan menyeret korban bersama adiknya. Ayah korban langsung berusaha melakukan penyelamatan, adik korban berhasil diselamatkan, namun Muhammad Bara Rizki Wardana terseret arus dan hilang di laut. Baik pendengar, tetap bersama kami, berbagai informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya, jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

hias? Siapa yang tidak suka? Aglonema, lily, foxglove, dan kecubung semua nampak indah dan menarik. Tapi hati-hati, tanaman tersebut ternyata beracun, berbahaya bagi anak kecil dan juga hewan peliharaan. Mengutip laman rumah123.com, tanaman Sri Rejeki yang kini populer dengan sebutan aglonema mempunyai getah beracun pada bagian daun dan batang yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada bibir dan lidah. Lili, bunga yang sangat cantik. Namun, bila bunga dan daun tertelan, ini bisa mengakibatkan mulut dan tenggorokan terasa terbakar. Jika dimakan kucing, bisa mengakibatkan kematian. Foxglove, bentuknya yang unik seperti lonceng, dapat menarik perhatian anak kecil untuk memainkannya. Racunnya juga bisa menyebabkan kematian. Ada lagi, kecubung. Racun tanaman hias ini bisa menyebabkan halusinasi dan kehilangan kesadaran. Nah, di antara tanaman tadi, tanaman apa nih yang ada di rumah Anda?

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?

Ya, pendengar, pukul 23 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda besok pagi, begitu ya, yang pastinya akan mendengarkan siaran langsung sepak bola. Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Yogyakarta, karena kami nantinya akan hadir secara langsung sepak bola yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Di mana

besok pagi ini sudah dijadwalkan untuk pertandingan sepak bola pada pukul 7 waktu Indonesia Barat akan tersaji di ruang dengar Anda. Pastikan Anda bisa menyimak di 91,1 FM karena besok ada Meksiko melawan Inggris begitu ya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Pendengar, Anda menggemari pedas? Tahukah Anda, cabai memiliki kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk. Selain itu juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti melancarkan pencernaan, membantu meringankan migrain dan nyeri otot, serta dianggap sebagai pendorong metabolisme potensial untuk menurunkan berat badan.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkai adalah seorang yang gagah, cakap, dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkai pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan yang ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkai untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkai pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu. Dan Zenkai masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkai agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkai menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkai yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkai kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkai, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya yang sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026, melalui frekuensi 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat, dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi, pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 6 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada dari 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami kembali hadir. Saya Agus Pramana bersama Rifa Hanafi akan hadir di Intra Dengar Anda di awal pekan Senin 6 Juli 2026. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat. Bagaimana istirahat Anda di malam hari tadi? Semoga sepotong istirahat kemarin cukup untuk mengumpulkan energi baru. Karena pastinya di hari ini Anda sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk melaksanakan di awal pekan. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali perjumpaan kita, nanti kami akan menyajikan Mutiara Pagi hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tema kita, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Nantinya bersama Ustadz Muhammad Mahlani MAG SAG MPD yang pastinya akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan sampai Anda lewatkan update terkini. Nantinya kami akan tersaji atau menyajikan secara langsung sepak bola selepas warta pagi, begitu ya. Hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta, di mana untuk hari ini nantinya akan kita dengarkan bersama-sama pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko melawan Inggris di babak 16 besar. Jadi pukul 7 nanti kami akan hadirkan untuk Anda pertandingannya, begitu ya, yang akan mendengarkan sepak bola dan pastinya langsung dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, beragam program acara lainnya di mana nantinya pada pukul 9 kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang akan bergabung untuk bisa menyampaikan aduan berkaitan dengan fasilitas publik dan juga pelayanan publik, atau juga mungkin Anda merasa kehilangan STNK dan lain sebagainya. Anda bisa menyampaikan kepada kami, pendengar, di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Halo RRI. Tetap bersama kami. Sebelum hadir Mutiara Pagi, kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu Islami dari debu Cinta Saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan rasa syukur yang mendalam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah, nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, kita kembali diizinkan untuk menghirup indahnya udara pagi ini dan pastinya bisa bersua kembali dalam mutiara pagi. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan pastinya kita yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Kami akan hadir dalam mutiara pagi di awal pekan 6 Juli 2026. Saya Agus Pramana akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Pagi ini tema yang akan kita angkat sangatlah dekat dan pastinya juga krusial begitu ya, terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Dan alhamdulillah alamin, kita sudah bersama Ustadz Muhammad Mahlani SAG MPD. Beliau merupakan anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui line Zoom meeting, beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mahlani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Agus dan kawan-kawan.
0: Alhamdulillah, berkat doanya dalam kondisi yang selalu sehat, senantiasa Ustadz bersama keluarga juga dalam keadaan sehat ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama.
0: Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyerap untaian mutiara pagi di hari ini, pendengar, dan nantinya ya akan berdiskusi secara langsung. Boleh banget di line telepon 580333 atau juga line WA kami di 0811 271 1911. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahlani kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustadz Mahlani.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah. Abang Pak Udu, Pak Agus, rekan-rekan kru RRI yang sudah siap ya jam habis subuh insyaallah gitu ya. Dan juga para pendengar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pagi hari ini tentu sungguh anugerah yang luar biasa Allah limpahkan kesehatan dan kesempatan kita semuanya. Kalaupun mungkin ada hari-hari ini yang baru kurang sehat begitu atau harus bed rest ya, tentu doa kita semuanya mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, disurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan ngobrol sharing pengalaman bersama ya soal pendidikan utamanya bagi anak-anak kita. Dan kebetulan dua pekan ini barangkali ya kita anak-anak kita utamanya yang sekolah formal termasuk juga yang kuliah barangkali ya itu sudah libur sekolah, dan untuk yang pendidikan sampai sekolah atas barangkali pekan depan ini sudah mulai aktif lagi tahun ajaran baru gitu ya, tahun akademik baru. Mungkin ada sebagian yang memulai di sekolah jenjang yang baru, sudah selesai jenjang tertentu ya. Nah, ini tentu bagi Bapak Ibu keluarga semua kita ucapkan selamat begitu, dan tentu harus rasa syukur yang mendalam ya. Jadi Allah limpahkan karunia barangkali anak-anak ya kita yang sehat, yang cerdas, kemudian juga mungkin kita sangat bangga dengan anak kita karena punya prestasi yang luar biasa begitu ya, dibandingkan mungkin ya dengan anak-anak lain. Namun toh demikian, mohon maaf Bapak Ibu, barangkali ada sebagian kita orang tua yang mohon maaf dalam tanda petik agak menyesal gitu ya, agak menyesal karena apa, wah anak saya kok nggak sepinter anak tetangga gitu ya, Anak saya kok nggak sepinter anak kantor, anak teman-teman kantor dan segala macam begitu ya. Nah, ingat bahwa anak ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita itu tidak bisa memaksa Allah meminta anak yang begini, begini, dan begini begitu ya. Jadi, sekali lagi, anak ini adalah amanah Allah, bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisanya itu hanya ikhtiar. Ya, ikhtiar, ya, proses sejak awal barangkali ya, sejak ada dalam rahim seorang ibu berproses 9 bulan sekian hari begitu, kemudian lahir menjadi bagian dari keluarga kita. Ya, dan sekali lagi, apapun keadaan kondisinya, mari kita syukuri itu adalah anak kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, sehingga kemudian ketika berproses sekolah begitu ya, mohon maaf, ada yang prestasinya sangat tinggi, agak tinggi, atau mungkin mohon maaf dalam tanda petik kurang berprestasi, itu sekali lagi tanpa mengurangi ya rasa syukur kita atas amanah yang Allah berikan kepada kita. Nah, terlebih dari itu, Bapak Ibu pendengar setia yang kami hormati, tanggung jawab orang tua singkat saja saya kira ya. Jadi tanggung jawab orang tua yang paling pertama adalah memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik, karena nama itu adalah bagian dari doa. Ya. Doa kita sebagai ayah, sebagai ibu, untuk anak kita, untuk hidup di masa yang akan datang. Jadi ini saya kira juga menjadi bagian dari kesadaran kita bahwa anak kita itu nanti akan hidup di bisa jadi zaman yang berbeda dengan kita, begitu ya. Nah, karena itu, kewajiban tanggung jawab yang paling utama bagi orang tua itu adalah mengantarkan anak, ya, memfasilitasi anak, mendampingi anak, ya, dengan apa? Dengan adab dan pendidikan. Nah, ini jadi baiklah, barangkali adab ini bagian dari pendidikan, begitu ya. Jadi pendidikan keluarga di rumah kita masing-masing itu adalah pendidikan yang paling utama. Nah, sehingga kalaupun misalnya, ya, anak-anak kita kemudian dalam jangka waktu umur tertentu ini misalnya harus kita antar gitu ya, sejak pra TK, TK, SD, SMP, atau madrasah begitu ya, pondok dan seterusnya, itu sebenarnya adalah lebih pada sisi penguatan ya. Jadi penguatan kapasitas pribadi, penguatan mental, kemudian juga memperbanyak, memperluas sosialisasi ya, sosialisasi dengan kawan-kawan, dengan teman-teman sebaya dan seterusnya. Nah, itu juga bagian dari proses untuk pendewasaan diri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tanggung jawab pendidikan bagi anak kita ini utamanya adalah bukan di sekolah, bukan di pondok pesantren, atau bukan di rumah pengasuhan atau panti begitu ya, tetapi tetap ada pada seorang ayah, seorang ibu, atau kita sebagai orang tua. Nah, inilah barangkali yang penting untuk kita cermati bersama. Nah, kalau misalnya kita belajar ya, sebagai penutup sebelum kita nanti sharing bersama Pak Agus begitu, keluarga Luqman ya, nasihat Luqman untuk anak-anaknya ini penting sekali, barangkali bisa kita catat bersama. Yang pertama itu adalah ajarkan anak bertauhid la ilaha illallah. Jadi la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, birrul walidain ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Kemudian kesadaran pengawasan diri ya, atau atau apa? Atau muraqabah gitu ya. Jadi anak sejak dini itu kemudian sudah kita latih, kita fasilitasi untuk bagaimana bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Nah, kemudian dia secara pribadi tumbuh kesadaran dirinya, kemampuan pengaturan dirinya, kedisiplinannya, dan segala macamnya. Nah, lebih penting juga ibadah, gitu ya. Sholat ini bagian dari tanggung jawab utama, begitu ya. Jadi sejak umur 6 tahun, 7 tahun, begitu, ini sudah semestinya kita kita berikan contoh ya, ini bukan sekedar menyuruh di sini, tetapi memberikan contoh yang semestinya ibadah ya. Tentu bukan hanya sholat, ibadah-ibadah yang lain ya, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi kita mengajak anak misalnya mohon maaf yang paling sederhana sajalah gitu ya. Memfasilitasi anak untuk apa misalnya? Untuk berinfak, bersodakoh ya. Berbagi ya gitu ya. Berbagi dengan temannya, dengan teman sekolahnya, dengan teman sebaya di lingkungan misalnya begitu ya. Nah, termasuk juga karakter sabar, karakter ya. Jadi kesabaran, kemampuan mengendalikan diri, contoh yang paling sederhana, kemampuan menunggu atau menunda sejenak keinginannya. Nah, mohon maaf, kadang-kadang ada anak begitu ya, ketika menginginkan sesuatu, mainan atau apalah begitu. Nah, ketika apa jeda sebentar saja itu kemudian nangis, ngambek, ngamuk segala macam. Nah, kesadaran kemampuan diri untuk apa? Menunda sejenak ya dari keinginannya. Nah, termasuk yang terakhir itu apa? Rendah hati, santun ya, tidak suka menonjolkan diri secara berlebihan begitu. Nah, termasuk juga kesederhanaan dan kesantunan. Ini barangkali Pak Agus dan pendengar yang kami hormati sebagai apa ya, pengantar bagian tentu tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Mahlani, dan kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang akan bergabung di 580333. Nampak sudah ada yang bergabung, akan kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini. Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Eyang Siti yang solihah.
2: Amin.
0: Sehat, Eyang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat. Mugi Mas Agus, sekeluarga, Guru RRI, juga Pak Ustadz sekeluarga, serta pendengar sianipun pinaringan sehat selalu. Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Monggo silakan Yang Siti.
2: Temani pun menopo, merokakan kula nembe pukul gangsa langkung seperempat ini kan nembe wangsul.
0: Oh, jih. Temani pun tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak.
2: Oh, makasih.
0: Inji, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau matur tanya, saya sebagai orang tua, sudah menjelang 70 tahun, saya itu punya menantu, buruh kerja di TAA. Tapi ini dapat apa itu kuliah gratis. Nah, dianya itu putus asa, aku umur wis nganu itu udah 50, gimana aku nek mikir berat seperti itu. Saya bilang gini, Pak Ustaz, betul enggak saya le apa memberi support engko ki sing di kuliah ke itu yo ning bidangmu kuwi, saya bilang gitu karena saya kan enggak tahu masalah perkuliahan nggih. Nah, akhirnya dia mau, apakah betul menuntut ilmu walaupun sudah tua itu harus menuntut ilmu. Jadi ini kuliahnya itu dapat gratis, karena kalau enggak kuliah itu katanya itu tidak boleh mendidik anak yang dititipkan itu, cuman istilahnya itu momong seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak, nah, Pak Ustadz saya untuk memberi semangat menantu saya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Siti atau Eyang Siti. Ya, ada di Banguntapan Banten sudah bergabung. Baik, penelpon kedua Ustadz Mahlani kita akan sapa di kesempatan pagi hari ini di 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nampaknya para Sri Kandi, Sri Kandi nih yang datang. Ibu Sri ada di Jalan Wates, Leres.
3: Ibu Sri boleh.
0: Sehat, Bu Sri ya.
3: Sehat. Alhamdulillah, semoga Mas Agus, keluarga ini pun sehat.
0: Amin.
3: Pak Ustadz, keluarga ini pun sehat. Pendengar sehat semuanya.
0: Amin.
3: Bisa menimba ilmu pagi ini kepada Bapak Ustadz. Dan yang sakit saya doakan semoga lekas sembuh.
0: Iya, amin. Monggo silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu Bapak Ustadz yang soleh dan Mas Abud yang soleh.
0: Amin.
3: Ini Pak Ustadz, saya mau penjelasan Pak Ustadz. Tiga segi pendidikan ya Pak Ustadz. Pendidikan itu ada tiga macam, betul atau salah Pak Ustadz? Madrasah pertama itu adalah di keluarga. Yang kedua di sekolah. Yang ketiga di masyarakat maupun di masjid. Ini betul atau salah Pak Ustadz? Dan bagaimana menyeimbangkan tiga sendi pendidikan ini tadi Pak Ustadz? Rumah tangga, sekolah, dan lingkungan. Ini saya mau mendasarkan Pak Ustadz. Jadi ibu atau bapak itu tidak cuma masalahkan kepada sekolah saja ya Pak Ustadz ya. Ini saya mau mendasarkan. Jadi bapak ibu itu ikut cawe-cawe terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini saya mau mendasarkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri ada di Jalan Batas. Ustadz Mahlani, sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabun ilallah qal as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ay qal birrul walidain qultu thumma ay qal al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah radhiyallahu an berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM dan juga di RRI Jogja Official bagi Anda yang menyaksikan secara langsung. Karena di pagi hari ini kami juga live di YouTube. Dan bagi Anda yang mungkin mendengarkan RRI Digital juga kami ucapkan terima kasih. Ustadz Malani, dua penelpon terlebih dahulu, monggo ditanggapi.
3: Baik, terima kasih Pak Agus. Bu Siti, ini tetangga saya Pak Agus, Bangun Tapan.
2: Oh iya.
3: Iya, terima kasih Bu Siti dan Bu Sri. Yang pertama, jadi betul bahwa belajar itu tidak ada batas waktunya. Ya, apa? Thalabul ilmi, ya, mencari ilmu itu dari buaian, ya, sampai ke mana? Sampai ke liang lahat. Ya, jadi kemudian dalam konteks modern, ya, kita mengenal juga ada istilah pembelajaran atau pendidikan seumur hidup, begitu ya. Jadi betul. Sekolah formal itu memang ada batas waktunya gitu ya, prateka, kemudian jenjang dasar, menengah, dan seterusnya, termasuk sampai perguruan tinggi begitu. Tetapi sekali lagi bahwa keluarga ya itu utamanya adalah berhubungan dengan belajar tentang kehidupan ya, belajar tentang hidup dan kehidupan. Nah disinilah ya, jadi belajar menjadi orang yang bisa hidup ya, orang yang bisa mandiri itu tentu sekali lagi tidak ada batas waktunya, termasuk juga dalam hal apa? Dalam hal kita memperluas wawasan, ya, memperluas wawasan, memperluas cara pandang begitu. Nah, sekali lagi betul Bu Siti begitu ya. Jadi belajar itu tidak terbatasi oleh waktu dan juga tidak terbatasi oleh umur begitu ya. Selagi kita masih memang diberikan kesempatan Allah hidup, maka di situ ya kesempatan kita untuk belajar dan belajar begitu ya. Kemudian yang kedua Pak Agus, Bu Sri ya, tiga pilar pendidikan ya, keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Ini kalau boleh ditambah sekarang Pak Agus, tambah ya, satu lagi lingkungan gitu ya. Jadi belajar basis keluarga, basis pendidikan kita pertama madrasah utama betul memang di keluarga gitu ya. Nah kemudian memperluas cakupan pandangan wawasan dan segala macamnya begitu, ini melalui sekolah, melalui pondok pesantren begitu. Nah kemudian masyarakat ini sebagai satu laboratorium besar begitu ya, untuk memperluas pergaulan, memperluas sosialisasi, dalam kita menguatkan ya kapasitas personal begitu. Nah yang ini yang kadang-kadang mohon maaf kita lupakan juga lingkungan ya. Jadi anak-anak sejak dini ini perlu juga kita apa ya, kita didik ya, kita perkenalkan, kita berikan pemahaman tumbuh-tumbuhan, hewan, air, batu, gunung.

0: itu barangkali memang nanti menjadi bagian dari kesadaran orang tua ya. Jadi mohon maaf bagi orang tua yang secara ekonomi mungkin cukup atau berlebih begitu ya. Kadang-kadang muncul satu pemahaman juga juga yang lain lah begitu ya, bahwa ketika mengantarkan anaknya ke sekolah, mengantarkan anaknya ke pondok pesantren, mengantarkan anaknya ke rumah pengasuhan ya misalnya begitu ya. Nah, itu semuanya sudah selesai dipasrahkan sepenuhnya kepada pengelola pendidikan itu. Sekali lagi, madrasah utama itu adalah kita sebagai orang tua, ayah, ibu, dan di keluarga kita masing-masing begitu ya. Orang tua tidak cukup sebagai funding Pak Agus ya. Tidak cukup sekedar memberikan fasilitas ya. Karena sekali lagi juga perlu menjadi kesadaran kita bahwa fasilitas itu tidak menjamin sepenuhnya untuk tumbuh kembang seorang anak menjadi pribadi yang terpuji, menjadi pribadi yang kuat ya, menjadi pribadi yang sempurna. Barangkali begitu Pak Agus, atau ada lagi yang lain
1: Baik,
0: yang belum direspon?
1: cukup ini dan nampak
0: Ya,
1: sudah ada yang
0: terima
1: bergabung
0: kasih.
1: kembali di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
1: Alhamdulillah, Bu Nani semangat dan juga tetap sehat ya.
2: Semangat, sehat-sehat Mas Agus.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Moga silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Apa gini Ustaz, tadi sampaikan fasilitas tidak menjamin, tapi tanpa fasilitas juga juga ini Pak repot sekali tanpa
0: Betul,
2: fasilitas.
0: betul ya.
2: Iya, karena kita bisa lihat yang tanpa fasilitas memang keteteran pendidikan Ustaz. Sarananya itu sangat penting ya. Ya sekarang begini, kalau anak-anak sekarang itu kan secara fisik, anak-anak masih kecil tapi secara fisik dia udah balik Ustaz. Anak-anak yang perempuan sekarang dia secara fisik udah balik, tapi belum tahu makna balik Ustaz. Karena kan anak-anak sekitar 10 tahun, anak perempuan sekarang 10 tahun sudah balik ya, secara fisik balik. Tapi secara sosial dia belum, secara pemikiran ini bagaimana anak apa ya apa mendidik anak-anak yang ini kan anak-anak belum paham balik itu apa Ustaz, tapi sudah kena kewajiban. Nah ini anak-anak kadang kan yang umur-umur segini 10 tahun masih awalnya gitu, kalau zaman dulu anak 10 tahun masih main lah kayak seperti itu, sama sekarang kan 10 tahun jadi udah secara itu balik. Ini kan kadang dia menyapa mengabaikan sholat. Yang sekolah di sekolah Islam mungkin dia tahu ya, yang nggak di sekolah Islam kan emang nggak tahu. Ini bagaimana mendidik anaknya memberi pemahaman bahwa oh kamu itu sudah balik secara fikih, harus sudah ibadah saja sholat itu misalnya sholat. Ini untuk mendidik anak mengingatkan dia bahwa dia sudah balik ini susah sekali Ustaz. Ini bagaimana caranya, kiat-kiatnya biar orang tua yang kan orang tua sekarang banyak yang sibuk Ustaz ya. Yang sibuk ya karena kemarin memenuhi kebutuhan Ustaz. Jadi tadi sarana fasilitas memang sangat penting begitu, menurut saya begitu. Ini bagaimana mendidik anak-anak supaya dia paham balik itu apa dia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nani ya ada di Palbabang Bantul. Matur sembahanum sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan buka kembali line telepon di 580333. Atau juga pendengar yang akan bergabung melalui WA juga boleh ya di 0811-271-1911. Dan pastinya sudah ada yang bergabung kembali, coba akan kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus. Bisa dicoba kembali melalui telepon di 580333 ya. Kami akan hadir nantinya hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Berdiri kembali, coba akan kita berikan kesempatan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Kiman sehat Bapak?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Masya Allah, alhamdulillah alamin. Moga ya, silakan.
3: Ya, Pak. Saya ganti HP nomor Ustadz hilang semua.
1: Oh gitu, Nji.
3: Saya, kami ini penyelenggara majelis ta'lim tiap bulan dengan Ustadz yang bervariasi. Kebetulan ini namanya Ustadz Marin juga hilang.
1: Oh iya, Nji.
3: Kami mohon izin untuk dikirim kembali ke HP saya.
1: Nomor handphonenya nanti ya, bisa
3: malah ini dari Jepang ini.
1: J, nanti untuk nomor handphone panjenengan mohon di share ulang ke kami ya, Pak.
3: 085.
1: Oh, sekedap. Sekedap, Pak. Monggo silakan.

0: 943.
1: Izin diulang, Pak. Gimana?
0: 085.
1: J.
0: 943.
1: Ya.
0: 544.
1: Ya.
0: 213.
1: J. Baik. Terima kasih, Pak Kiman. Ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Mahlan ini?
0: Ya, sementara saya cari bahan dulu.
1: Oh, J. Baik. Saya
0: ikuti sampai tuntas nanti.
1: Baik. Matur sembah nuwun Pak Kiman, ya, ada di Sleman. Ya, Ustadz Mahlani mohon izin nanti ya. Pak Kiman ini menantikan share nomor WA panjenengan, nanti mohon izin saya share ke Pak Kiman begitu ya.
2: Ya, moga-moga. Ya, baik. Terima kasih ya.
1: Ya, baik. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung. Sudah kami buka kembali di 0811271911 untuk line WA-nya dan line teleponnya di 580333. Ini ada yang bergabung melalui line WA. Ada Ibu Umi Iryani di Tegal Gendu, Kota Gede, Yogyakarta. Apa arti tafakur dan makna arti tafakur itu dan maknanya menurut pandangan Islam? Matur sembah nuwun, terima kasih. Moga silakan Ustaz Mahlani, dua penanya terlebih dahulu.
2: Yeah, terima kasih. Yang pertama Bu Nani, begitu ya. Dalam agama kita mengenal ada istilah akil dan balik, Pak Agus. Akil dan balik ya. Jadi balik itu tingkat fase gitu ya yang dialami oleh setiap anak begitu. Kalau dalam pandangan fikih itu dia sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang tidak. Nah, jadi ini, jadi balik membedakan tamyiz gitu ya. Jadi dia sudah bisa membedakan gitu ya. Mana paling tidak begitu ya. Ini apa dan seterusnya begitu ya. Nah, ditambah lagi ingat akal, akil gitu ya. Jadi nalarnya ini sudah bisa berkembang, berfungsi dengan baik ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekedar mungkin sedikit tambahan informasi. Jadi di akal kita itu kan ada 3 lapis gitu ya. Lapis yang paling atas itu yang disebut dengan neokorteks. Nah, di situ fungsi bisa apa ya? Seorang anak, seorang kita begitu ya, ini bisa mencerna, bisa mendefinisikan ya, sesuatu, kemudian bisa menimbang-nimbang dan segala macamnya begitu ya. Nah di bawahnya itu jadi batang jadi otak yang berfungsi untuk apa? Sosialisasi, kemampuan sosialisasi, dan yang paling dasar itu adalah otak reptil atau batang otak yang itu fungsi utamanya adalah keberanian diri gitu ya. Nah sehingga mohon maaf seorang anak ketika umur tertentu dia sudah bisa berangkang gitu ya. Nah ketika dihadapkan benda apapun itu ya, makanan ataupun mohon maaf kotoran misalnya, dia secara otomatis ketika punya keberanian itu akan mengambil ya. Dan dia karena neokorteksnya itu belum berfungsi, dia tidak bisa mendefinisikan gitu ya. Ini makanan enak atau ini kotoran segala macam, tapi ketika sudah ada di tangan itu sudah pasti langsung dia apa biasanya? Otomatis dimakan gitu ya. Nah, ini. Jadi bersama dengan perkembangan usia gitu, nah, kita itu akan semakin bertumbuh berkembang akalnya, nalarnya begitu sehingga bisa mendefinisikan, bisa membedakan ya, kemudian kita bisa menentukan pilihan-pilihan ya yang sesuai dengan keinginannya, yang terbaik dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu yang terpenting di sini memang bukan hanya balik saja begitu ya, atau juga sebaliknya bukan hanya nalarnya saja begitu ya, tetapi akil dan balik ini menjadi satu kata kunci kedewasaan seseorang yang di situ dia sudah terkena hukum gitu ya. Kewajiban sholat, kewajiban beribadah, termasuk juga barangkali kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, persoalannya kadang-kadang mohon maaf ya gitu ya. Jadi secara fisik anak-anak kita itu tumbuhnya melampaui dari fase-fase tertentu begitu. Nah, kemudian juga tambahan informasi yang sangat cepat begitu. Nah, sementara mohon maaf, nalarnya ini kadang-kadang pertumbuhannya agak lambat begitu ya. Nah sehingga disinilah keberimbangan peran orang tua itu penting sekali dalam rangka apa perkembangan baliknya ini juga fasenya normal begitu, akalnya juga tumbuh dengan normal. Nah sekali lagi peran orang tua, tanggung jawab orang tua di sini bisa dikatakan utama dan mutlak begitu ya, tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pihak yang lain ya. Kemudian tafakur ya. Tafakkaru ini bentuk aktif, bagus ya. Jadi berpikir, berpikir, berpikir tanpa henti, aktif begitu ya. Jadi karena itu misalnya di surat Al Imran ayat 191 atau keliru ya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari ayat itu bilang alladzina amanu wa yatafakkaru ya ini. Jadi berpikir berulang-ulang merenungkan tanpa henti begitu ya. Nah, karena itu bertafakur itu artinya apa? Kita memahami ayat-ayat Allah, kita memahami pelajaran ya, kita memahami satu masalah begitu itu dengan sungguh-sungguh, dengan berulang-ulang sehingga kita bisa paham betul gitu ya. Ini masalah apa? Ya, faktornya apa? Solusinya seperti apa? Begitu barangkali Pak Agus. Ya,
1: ya
2: terima
1: baik.
2: Kasih.
1: Matur sumahnuwun dan kita akan berikan kesempatan kembali ini ada yang bergabung melalui line WA dan line telepon juga sudah kami buka kembali ya. Dari Pak Adi di Berbah ingin menanyakan bolehkah sholat tahajud atau duha dicicil dalam rokaatnya dalam satu malam atau pagi waktu duhanya? Terima kasih. Nanti bisa ditanggapi ini dari Pak Adi. Ingin menanyakan bolehkah sholat tahajud atau duha dicicil dalam rokaatnya dalam satu malam? Ini maksudnya bagaimana nih? Saya kurang paham juga ini. Nanti mungkin Ustadz bisa memahami dan juga bisa menyampaikan gitu ya. Atau pagi waktu duhanya saja begitu. Baik, itu dari Pak Adi di Berbah. Dan kita akan dengarkan voice note dari Pak Beni di Condong Catur. Dari Pak Adi ingin menanyakan bolehkah sholat tahajud atau duha? Ya, sekarang kita akan dengarkan kembali voice note dari Pak Beni di Condong Catur. Akan kami ulang kembali.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Beni.
3: Mas Agus, badhe nderek nyuwun penjelasan saking Pak Ustaz. Nggih menika tentang surat Al-Kahfi ayat 46. Bepilih wonten hubunganipun kalian pangandikanipun Pak Ustaz. Menika kemawon Mas Agus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Beni melalui voice note. Moga silakan Ustadz Mahlani tanggapi satu persatu. Ini tadi dari Pak Adi di Berbah dan juga Pak Beni di Condong Catur. Surat Al-Kahfi ayat 46. Dan silakan untuk bisa ditanggapi Ustadz Mahlani. Monggo.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu adalah sholat yang kita lakukan di malam hari. Biasanya umumnya begitu ya. Itu dilakukan setelah kita tidur ya. Itu termasuk bagian dari sholat lail gitu ya. Sehingga sholat tarawih itu disebut juga dengan sholat lail gitu ya. Jadi prinsipnya sholat sunnah yang dilakukan sehabis isya begitu ya. Sehabis setelah sholat isya itu termasuk kategori sholat apa? Sholat lail gitu ya. Nah, sehingga tadi kalau misalnya di bulan Ramadan, ya sholat lail itu kita kenal dengan istilah sholat apa? Sholat tarawih gitu ya. Kenapa disebut dengan sholat tarawih? Ya karena di situ ada jeda gitu ya. Di antara satu rakaat dengan rakaat yang lain ya. Kemudian sholat duha saya kira sudah paham juga waktunya gitu ya. Nah, jumlah rakaat gitu ya, jumlah rakaat dicicil. Maksudnya dicicil itu mungkin jam apa ya? Sekarang ini 2 rakaat nanti tidur lagi begitu. nanti jeda berapa waktu begitu disambung lagi. Nah, mungkin begini ya. Istilah dicicil atau tidak dicicil itu sebenarnya hitungan rakaat gitu ya. Itu kan yang namanya sholat apa? Sholat sunnah gitu ya, utamanya sholat lail gitu, itu diakhiri dengan apa? Witir ya, ya jadi akhiri dengan witir. Nah, sehingga begini, sekalipun mohon maaf ya begitu ya, ini mungkin nanti kita perlu apa informasi yang lebih sahih lagi begitu. Misalnya jam apa? Jam 1 ya, kita sholat 2 rakaat nanti istirahat sebentar begitu ya. Nah, setelah itu kita sambung lagi. Nah, selagi itu masih dalam waktu apa istilahnya ya? Itu kok saya kira memungkinkan, monggo saja begitu ya. Seperti tadi misalnya sholat tarawih gitu ya. Jadi sholat tarawih itu Nabi juga pernah melakukan begitu ya. Jadi di rokaat awal, ya setelah itu jeda sebentar, minum dulu sebentar begitu ya. Setelah itu dilanjutkan lagi. Nah, itu yang kalau barangkali yang dimaksud dengan apa? Dengan dicicil gitu ya. Jadi bukan dicicil malam ini 4 rakaat, nanti malam berikutnya disambung lagi begitu ya. Jadi prinsipnya sholat lail atau sholat tahajud itu ketika menutupnya dengan witir itu artinya sudah selesai gitu ya. Dan sekali lagi mohon maaf ya. Jadi jumlah rakaat itu kan sebenarnya tidak di apa istilahnya ya. Prinsipnya kembali kepada kita ya. Kalau kita misalnya kuatnya baru 2 rakaat ya nggak apa-apa begitu ya. Kita kuatnya baru 4 rakaat ya nggak apa-apa. Atau misalnya 11 rakaat begitu ya monggo saja begitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu apa istilahnya ya memaksakan diri sekalipun memang kita perlu mempertimbangkan keutamaannya gitu ya. Nah, itu barangkali yang kedua dari Pak Adi ya Pak Agus.
1: Ya. Ya. Dari yang kedua dari Pak Beni yang pertama.
2: Oh Pak Beni, mohon maaf ya. Dari Pak Beni surat Al-Kahfi ayat 48 ya.
1: 46
2: ya. Ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini menarik sekali ayat ini. Saya juga sangat apa ya, sangat berkesan dengan ayat ini bahwa harta anak itu adalah perhiasan hidup di dunia gitu ya. Wal baghiyatus solihat artinya apa? Harta yang kita sebagian harta begitu ya yang kita syarufkan ya dengan infak dengan sedekah itu akan menjadi amal yang apa langgeng termasuk anak begitu ya anak yang itu kita didik menjadi soleh menjadi solehah ya punya perilaku karakter ya adab yang bagus nah ini apa istilahnya ya menjadi amal yang abadi. Ya dan pahalanya ya itu akan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wa khairun amala jadi sebaik-baik amalan begitu ya sebaik-baik amalan ya jadi sekali lagi Bapak Ibu anak-anak kita yang kita sekolahkan ya baik di sekolah formal di madrasah di rumah pengasuhan atau di mana saja termasuk pesantren misalnya begitu ya. Nah, itu tentu tidak sekedar cukup belajarnya saja. Ya, kita merasa puas ketika sudah mengantar anak di lembaga pendidikan yang mahal, yang favorit begitu. Mohon maaf, jangan cukup puas di situ ya. Tetapi prosesnya itu nantilah yang akan dilewati anak, ya, capaian hasilnya begitu ya. Jadi secara akademik ya, kemudian secara mental psikologis ini juga harapannya bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal begitu ya. Barangkali begitu Pak Beni ya. Jadi surat Al-Kahfi ayat 46 ini menarik sekali untuk jadi spirit bagi kita semuanya. Anak dan harta ini artinya kedudukannya sama begitu ya. Jadi sama-sama sebagai apa perhiasan hidup ini dan itu akan menjadi perhiasan yang sangat utama yang apa bisa memberikan keutamaan bagi kita ketika harta ya kita tasyarufkan untuk infak, sedekah, zakat termasuk begitu ya. Nah, kemudian anak itu ketika bisa kita antarkan menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang sebaik-baiknya. Nggih, matur nuwun.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Mahlani dan ada yang bergabung melalui telepon coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus penyiarku yang soleh ini Simbah Utis ini tanduk sedikit tentang sholat tahajud juga duha.
1: Monggo silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang soleh ini Simbah Utis Titi mau matur tanya. Kan kalau saya sholat tahajud itu setelah sholat isya itu saya witir dulu karena takut nanti kadang kan sok kesiangan kebegeragapan gitu kalau mepet waktunya jam 4 tuh termasuk aku termasuk mepet karena persiapan ke masjid juga gitu. Nah itu bagaimana kalau witir dulu? Nah nanti kalau masih cukup itu saya itu sholatnya tahajud 2 rakaat langsung nanti ke masjid subuhan. Yang kedua tentang duha itu kan kadang-kadang itu kan saya itu baru dapat 2 rakaat itu nanti ada tamu totok-totok itu kadang ngasih undangan kadang ngasih atrater lah itu maksudnya Terus nanti saya setelah itu saya lanjut lagi duha. Itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga silakan sama hal ini.
2: Ya, terima kasih. Witir itu artinya kan penutup sebenarnya begitu ya. Nah, betul memang kalau kita ada kekhawatiran, tapi sebaiknya mungkin agak dipastikan Bu ya, gitu ya. Dalam pengertian begini, kalau kita dalam kondisi kesel ya, dalam kondisi lelah ya, bekerja dan segala macam begitu, perkiraan wah ini saya kayaknya nanti malam untuk bangun agak repot gitu ya. Maka witir sekaligus kita tutup untuk menjaga kontinuitas agar setiap malam itu kita tidak terputus dalam melakukan sholat lail atau sholat tahajud misalnya begitu ya. Nah kemudian kalaupun misalnya ini dalam rangka berjaga-jaga gitu ya, kok geget mengira iso tangi misalnya begitu ya. Nah itu barangkali saya kira tidak mengapalah begitu ya. Monggo saja sekalipun ini sekali lagi pemahaman kita bahwa witir itu sebenarnya adalah sebagai penutup ya. Dalam kita melakukan sholat sunnah ya, sholat lail ataupun sholat tahajud. Nah kemudian yang kedua, sholat duha misalnya begitu, rokangat yang awal dengan berikutnya ini kan dalam sholat itu tidak ada apa ya istilahnya, tidak membatasi sah dan tidaknya sholat begitu ya. Nah dengan begitu misalnya tadi ada jeda ya, ada jeda karena ada tamu atau karena ada urusan yang lain ya dalam waktu yang singkat begitu, itu kok barangkali memungkinkan saja begitu ya. Jadi awal baru dua rokangat, kemudian kok ada sesuatu yang harus tadi misalnya seperti tamu ataupun yang lain, nah monggo bisa dilayani begitu ya dengan sebaik-baiknya. Nah setelah itu ya kita masih dalam kondisi suci yang penting begitu, bisa dilanjut dengan rokangat berikutnya. Terima kasih. Baik. Barangkali begitu Pak Agus
1: Mahlani. Singkat padat untuk menyampaikan catatan-catatan penting kepada pendengar, monggo sebagai closing statement-nya.
2: Ya, baik. Terima kasih pendengar setia yang kami hormati. Pertama begitu ya, bahwa madrasah utama pendidikan anak-anak kita adalah di keluarga kita masing-masing. Yang kedua, adab dan pendidikan ini juga menjadi basic dasar bagi anak-anak kita. Ya, adab ini untuk membekali anak menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang punya tanggung jawab, ini begitu. Nah, kemudian pendidikan ini membekali anak untuk mengembangkan wawasan daya kritis dan termasuk sosialisasi kepada lingkungan, begitu. Nah, sehingga dia menjadi anak yang tidak mudah gugup, anak yang tidak mudah gumunan begitu, dan anak yang punya keahlian, nah ini kan punya skill ya gitu ya, untuk apa minimal adalah menyelesaikan urusannya pribadi, ini yang paling dasar, paling utama begitu ya. Kemudian mohon maaf yang terakhir Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak kita yang oleh Allah berikan kok tidak sempurna begitu ya, kurang sempurna seperti anak-anak pada umumnya, baik itu mentalnya ataupun yang lain. Sekali lagi, rasa syukur itu jangan terkurangi oleh karena kekurang sempurnaan dari anak kita begitu ya. Karena bisa jadi justru dari disitulah barangkali Allah memberikan rahmat, memberikan keluar biasaan. Dan satu hal yang penting, setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing yang Allah tentukan ya, antara anak satu dengan anak yang lain. Terima kasih barangkali begitu Pak Agus.
1: Ya,
2: mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan anak tidak cukup di sekolah dan masyarakat, namun yang paling utama adalah pendidikan dari orang tua. Matur nuwun Ustaz Mahlani, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di tadi pendengar Religi Bagi Yesus kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang penting satu, jangan sampai kita kekurangan cairan. Ya, minum yang cukup itu penting. Tetap menjaga pola hidup sehat dan sebagainya.
1: Untuk menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan peradaban.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, masyarakat diimbau menjaga hidrasi tubuh dan melakukan PHBS di tengah cuaca terik yang melanda DIY belakangan. Arah pendidikan nasional harus dikembalikan sesuai konstitusi, yakni pribadi yang utuh dengan penanaman nilai spiritual. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kondisi cuaca DIY yang panas terik berpotensi memicu berbagai penyakit. Karenanya masyarakat diimbau untuk melakukan gaya hidup sehat dan menjaga hidrasi tubuh. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Infeksi saluran pernafasan dan alergi menjadi potensi gangguan kesehatan yang rentan terjadi saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Anung Trihadi, menghimbau masyarakat agar menjaga pola hidup sehat menghadapi cuaca siang hari yang cenderung panas terik. Sebab kondisi seperti itu mempercepat penularan penyakit lewat udara.
2: Itu sangat tergantung dari kondisi tubuh kita. Nah, karena paparan dari luar polusi dan sebagainya pasti akan lebih tinggi ditambah panas, itu berarti kesehatan kita harus kita jaga.
1: Selain itu, Anung Trihadi juga menekankan agar masyarakat rutin mengkonsumsi air putih di saat cuaca panas terik. Hal itu untuk menjaga asupan cairan dalam tubuh.
2: Kalau memang yang penting satu, jangan sampai kita kekurangan cairan. Ya, minum yang cukup itu penting ya. Terus kemudian ya sama ya, yang lainnya adalah tetap menjaga pola hidup sehat dan sebagainya.
1: Bagi para pekerja lapangan yang sering terpapar sinar matahari, Kepala Dinas Kesehatan DIY Anung Trihadi menghimbau mereka agar selalu memakai alat pelindung seperti topi sehingga bisa meminimalkan paparan langsung sinar matahari yang terik.
0: Mendidaksmen Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
3: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga astagfirullah Bapak Presiden yang keempat membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
4: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
3: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
4: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat.

0: Arah pendidikan nasional harus dikembalikan sesuai konstitusi, yakni pribadi yang utuh dengan penanaman nilai spiritual. Berita selengkapnya kembali hadir bersama Aji Permono.
1: Kembalikan sistem pendidikan Indonesia pada konsep dasarnya, pada preambel dan pasal 31.
2: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menyebut bahwa arah pendidikan nasional perlu dikembalikan pada amanat konstitusi. Pasalnya, implementasi pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengutamakan aspek intelektual. Kepada awak media, Haidar menyatakan, tujuan pendidikan nasional seharusnya tidak bertumpu pada kecerdasan intelektual belaka, melainkan membentuk pribadi yang utuh dengan menanamkan nilai spiritual. Hal itu pun sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diperkuat dengan pasal 31. Akibat kecenderungan fenomena tersebut, kini muncul skema pendidikan yang hanya berorientasi pada pendidikan rohani saja. Hal ini menurutnya justru menjadi sebuah kemunduran.
1: Untuk menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Muncul pendulum lain yang mendidik hanya untuk urusan-urusan ruhani semata-mata. Nah, gitu. Jadi setback juga gitu ya. Kembalikan sistem pendidikan Indonesia pada konsep dasarnya, pada preambel dan pasal 31. Soal strategi kan itu hal yang bisa dirumuskan oleh para ahli.
2: Di sisi lain, pria kelahiran Bandung ini juga menyoroti terkait orientasi sejumlah perguruan tinggi yang hanya mengejar jumlah mahasiswa. Sehingga terkadang kualitas penyelenggaraan pendidikan bisa menjadi kurang optimal.
1: Itu hati-hati, nanti bertumpuk ratusan mahasiswa di sebuah universitas tapi menyelenggarakan pembelajaran tidak bagus, itu kan nanti akan terjadi kesenjangan. Juga misalkan universitas itu berbasis pada bisnis, itu juga kalau negeri hati-hati juga, karena apa? Tujuan utamanya kan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, harus untuk semua.
2: Haidar menambahkan, penyelenggaraan pendidikan secara nasional tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa juga perlu dibarengi dengan peran organisasi masyarakat dan lembaga swasta lainnya.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, maraknya pengamen liar di kawasan Malioboro belakangan menjadi perhatian pemerintah Kota Yogyakarta. Beritanya bersama Dian Parwanto.
3: Sebenarnya kan kita sudah memberikan ruang ataupun titik ya untuk teman-teman musisi jalanan.
4: Kembali maraknya aktivitas pengamen liar di kawasan Malioboro pada momen libur sekolah ini menjadi perhatian Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yeti Martanti mengatakan, masih adanya pengamen liar di kawasan Malioboro menjadi keprihatinan dan perhatian. Pasalnya upaya penertiban pengamen liar sudah dilakukan dengan menghadirkan 7 titik panggung khusus bagi para pelaku seni. Yeti menegaskan, kemunculan pengamen liar di kawasan Malioboro akan segera ditindaklanjuti, termasuk mengintensifkan peran Joko Maton dalam melakukan pembinaan dan edukasi terhadap pengamen.
3: Memang masih ada beberapa pengamen yang di mereka itu belum memahami aturan yang kemudian kita buat untuk menempati titik-titik atraksi yang disediakan di sana. Jadi mungkin masih habit lama lah yang kemudian masih kita butuh untuk mengkomunikasikan dengan baik kepada mereka gitu. Tapi di samping itu memang ada dari luar yang mungkin tidak tahu, dikiranya mungkin bisa melakukan aktivitas mengamen di kawasan Malioboro yang sebenarnya tidak diperkenankan, seperti itu.
5: Mungkin kalau untuk upaya penertibannya sudah atau?
3: Iya, jadi kami memang kalau yang sifatnya keliling itu memang kami himbau untuk tidak melakukan aktivitas keliling. Jadi teman-teman Joko Maton bersama Satpol PP juga sudah melakukan kegiatan bersama untuk kemudian memberikan pembinaan kepada mereka bahwa mengamen di Malioboro itu harus di titik-titik yang sudah disiapkan, seperti itu.
4: Sebelumnya Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan kenyamanan dan keamanan menjadi perhatian dalam libur sekolah ini, terutama di kawasan Malioboro.
6: Himbauan saya kepada siswa-siswa yang mau libur memang ya sekarang ini kan efisiensi. Tapi di Yogyakarta ini banyak destinasi yang bukan hanya untuk untuk hiburan, tapi untuk pendidikan. Ya, maka himbauan saya kepada para calon studi tour dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, datanglah ke Jogja, bukan wisata saja, tetapi studi, ya, studi tour. Seperti di Taman Pintar juga ada yang harus kita studi. Hari ini juga ada Arco. Ya.
4: Wisatawan mengaku terganggu dengan maraknya pengamen liar yang silih berganti datang, terutama saat duduk-duduk di kawasan pusat pariwisata Yogyakarta ini.
0: Pendengar, ribuan peserta memeriahkan Forda DIY yang kedua digelar selama akhir pekan kemarin di berbagai lokasi. Berita selengkapnya bersama Paramita Putri.
7: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormida Resma Yogyakarta menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Forda yang kedua. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari berturut-turut pada akhir pekan kemarin, yakni 4 dan 5 Juli 2026. Kegiatan ini menurut Kepala BPUD Arfi Hidananto bertujuan untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih baik dengan menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga, serta memperkuat perjumpaan sosial di tengah masyarakat. Olahraga masyarakat dinilai memiliki keterikatan yang erat dengan kehidupan warga karena sifat yang terbuka untuk semua usia, mudah diikuti serta mampu menumbuhkan sportivitas, persaudaraan, disiplin, dan rasa memiliki terhadap Yogyakarta.
8: Bangun kebiasaan hidup yang lebih baik dengan menjaga tubuh, berolahraga, bergembira, dan memperkuat kehidupan sosial melalui aktivitas bersama. Olahraga masyarakat memiliki nilai yang dekat dengan kehidupan warga. Olahraga ini terbuka bagi semua usia, mudah diikuti, dan mampu menumbuhkan sportivitas, persaudaraan, disiplin, serta rasa memiliki terhadap Yogyakarta.
7: Ketua Kormi DIY Kadarmanto Baskoro Aji menjelaskan bahwa tugas utama pihaknya adalah memasyarakatkan olahraga, membudayakan aktivitas fisik, serta mewujudkan masyarakat yang bugar dan sehat. Kormi bergerak dalam lingkup kebudayaan olahraga agar dapat menjadi gaya hidup sehari-hari bagi warga masyarakat. Selain sebagai wadah rekreasi dan kebugaran, Forda kedua ini sekaligus berfungsi sebagai sarana pemantauan dan seleksi bagi para pegiat olahraga potensial. Melalui pemandu bakat yang diterjunkan selama festival, para peserta terbaik nanti akan dipilih untuk mewakili kontingen DIY dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas yang akan datang.
9: Maka untuk Kormi itu bagaimana kita bisa membangun kebugaran masyarakat, kesehatan masyarakat, sehingga olahraga itu bisa menjadi lifestyle, bisa menjadi ciri keseharian dari masyarakat, sehingga kita harapannya IPM masyarakat akan semakin tinggi.
7: Forda kedua DIY tahun ini mempertandingkan total 18 induk organisasi olahraga atau inorga resmi serta satu inorga eksibisi. Dari masing-masing inorga tersebut terdapat 3 jenis nomor olahraga atau cabur yang diperlombakan, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 99 nomor olahraga yang dipertandingkan. Perasaan Forda ini tersebar di beberapa titik lokasi utama demi mengakomodasi seluruh kompetisi, di antara yaitu Lipo Plaza Yogyakarta yang menjadi lokasi pusat untuk mempertandingkan 10 nomor olahraga, kemudian lapangan Sorowajan, SMK Negeri 5 Yogyakarta, dan Kalurahan Banguntapan. Ajang ini pun diikuti secara antusias oleh lebih dari 1.300 peserta.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat diimbau menjaga hidrasi tubuh dan melakukan PHBS di tengah cuaca terik yang melanda DIY belakangan. Arah pendidikan nasional harus dikembalikan sesuai konstitusi, yakni pribadi yang utuh dengan penanaman nilai spiritual. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Pendengar Persatuan RI Yogyakarta, hadir di Jogja pagi ini info Anda dari Fanavi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan tentu nanti kami akan hadirkan beragam acara menarik juga di Jogja pagi ini. Dan juga ada silang siaran langsung sepak bola. Pendengar, nanti kami akan siarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko versus Inggris di babak 16 besar. Dan nanti di 91,1 FM Prosatria RRI Yogyakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini di info Anda pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi untuk Anda yang akan beraktivitas pagi ya di kawasan Yogyakarta kota. Dan mungkin pendengar Prosatria RRI Yogyakarta yang baru libur sekolah ataupun masih santai, ini juga bisa berolahraga pagi di kawasan 0 km Yogyakarta. Dari CCTV ini ada yang berfoto-foto juga sambil jogging. Dan kalau dari pantauannya dari lalu lintas, ini pengguna fasilitas jalan raya belum terlalu ramai. Cuma ada beberapa pengendara saja yang melintas, ada sepeda motor, mobil ataupun pick up saja. Mungkin saat lagi juga akan segera ramai ya, mungkin untuk aktivitas perkantoran dan lain sebagainya pukul 6.30 sudah mulai pada berangkat bekerja. Ini untuk kawasan lainnya di titik sebelah selatan Tugu Palputih Yogyakarta, di sini lebih terlihat ramai pendengar dari situasi lalu lintas seperti pengguna fasilitas jalan raya. Ada transportasi publik, taksi online, ada juga yang bersepeda, mobil pribadi, motor, dan banyak juga yang jogging atau berolahraga pagi. Dan berkat Persatuan dari Yogyakarta, nanti kami juga akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari kawasan Yogyakarta untuk Anda selepas lagu berikut ini.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor

Pendengar di program info Anda, masih kami temani dengan beragam musik dan informasi. Dan juga tadi kita sudah melihat area titik dari 0 km dan Tugu Palputi, Yogyakarta. Beralih ke kawasan lain, pendengar, dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli, ini terpantau di depan apotek ya, bahwa kendaraan juga sudah mulai padat. Mobil, motor ini sudah berlalu lalang untuk beraktivitas. Nah, mungkin kalau mobil juga ada juga dari plat luar kota yang memang singgah di kota Yogyakarta berlibur, sembari menikmati liburan anak sekolah ya. Beralih ke sudut lain, pendengar, di Simpang Mojo, Kiai Mojo 1 ya, ini terlihat agak lengang karena memang kebanyakan ini dari sebelah kiri ini dari CCTV terpantau motor sangat banyak. Kalau dari selatan lengang, mobil juga dari utara lumayan ramai. Kita beralih ke titik lainnya, pendengar, dari Simpang Galeria, ini terpantau juga sudah ramai. Ke fasilitas kendaraan yang melintas ini memang di jalan raya, fasilitas jalan raya ini ada mobil, motor, dan pengendara lainnya yang akan bekerja mungkin. Pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi di info Anda, dan saatnya kami update informasi perakiraan cuaca di Jogja pagi ini. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, kami hadirkan dari area Yogyakarta bersama perakiraan BMKG Heri Ismanto untuk Anda.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat, serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berpotensi berawan, dini hari berpotensi cerah berawan, dengan suhu udara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 05 hingga 25 km per jam. Untuk perkiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 masuk dalam kategori sedang. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Heri Ismanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Masih di info Anda, Pro Satu RRI Yogyakarta, pendengar saat ini sedang beraktivitas di jalan raya. Rifana himbau agar selalu hati-hati dan juga mentaati aturan lalu lintas yang ada, dan juga jangan ngebut-ngebut. Perhatikan keselamatan dan saling menghormati antara pengguna fasilitas jalan raya. Tentu keselamatan adalah yang utama, dan juga tentu saling menyapa dengan rekan kantor Anda, rekan kerja Anda, menjadikan energi positif untuk mengawali hari Senin yang penuh kebahagiaan ini. Dan pendengar, kami juga akan infokan untuk Anda yang akan beraktivitas di area Kulon Progo ataupun menggunakan moda transportasi udara di kawasan Yogyakarta International Airport. Kami hadirkan di kesempatan pagi kali ini, pendengar, informasi perakiraan cuaca bersama perakirawan BMKG Nur Hadi di kawasan Yogyakarta International Airport 6 Juli 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Buffy di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina. Kemudian pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan pusat tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa yang cenderung bersifat kering dengan kecepatan 17 hingga 23 knot dan mengindikasikan berlangsungnya musim kemarau khususnya di wilayah Jawa. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara JIA hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Dari Brigade Persatuan RI Yogyakarta, masih di info Anda pagi ini. Kami sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia, yakni pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko versus Inggris di balik 16 besar, babak 16 besar. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan selepas lagu-lagu berikut ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak rangkaian siaran Piala Dunia. Dan juga pagi ini pendengar, kita akan hadirkan di